Ya, lagu Kedih by Ika Saiful Kediri aja. Okey, lagu dikenal ketengah pun ke Solo pagi wai kita ke pagi tu peninga. Pagi hari 3 serita 30 hari bulan 9 2026 tentunya kita bergulai ngau aku Imelda Johnny ke pagi tu mai ke kita topik cerita pagi kita pagi tu ianya nama pengawak kita pagi tu wai tak berkongsi ke ngau aku ba pes Facebook YFM Iban ke pagi tu. Jadi beri selamat pagi ngagai mami Nini pagi tu ku ya. Dan ni pagi terus ngulai kupi ke lalu mantai ke bala lauk rendam sida lauk ku ya. Lalu mesin garik berjembi ke garik ku ya. Pemaga ngemup nyapu nyumai lauk semua meh siap ku ya. Kak berjalai keluar dulu lipek ngan bala kaban ku ya. Nyak meh rutin kita ba rumah nyaga dapur CEO rumah tangga ku ya. Okay. Ya tadi hari mami Nini pemaga hari Serina Senai Canang pagi tu salam hari seratu aku ya gaya hari kami di tu mana aku ya jadi pengawal pagi tu bakal selama masa radio ngemas penindu mando air kena ngagat air teh ku ya lalu duduk santai dulu seraya ke ninga radio ku ya. Okay. Habis pesan berat baru mandi ku ya. Ha, tampung baru mending ke Solo pagi wai pagi tu ni Serina Sindai Janang. Okay. Pemegang beri selamat pagi ngakai sis Lucy. Selamat pagi ngakai Noan. Berasa nyaman seput pagi tu ku ya. Laban ada lagi jerebu nyau pedak gunung serapi pagi tu DJ ku ya. Semangat meresi bilik DJ kenuci cermin laban hari maneh pagi tu ke ya udah tu nuci sida tirai ku ya sida reak ga ke ya minggu baru nyinila bisi semaya resri ba aku ditu ke ya tim kami ku ya terima kasih ngan kainuan sis Lucy serta selamat pagi ngan kainuan piamaga meri selamat pagi ngan kain Nicholas layau tibu ku ya selamat pagi selamat jalai ke pengawak ke ya pengawak pagi-pagi berketuk ku ya selalu ya aku ngayung ucuk ke sekolah ke ya datai berumah ngiruk kupi udahnya nuru kumai. Kita ada tentu mayuh pengawak bak pagi hari DJ ya. Simple-simple aja. Terima kasih DJ ya Tuhan merekat kita semua. Okey. Pemaga hari Yen Will pagi tu selamat pagi Yen Will. Ko ya madah ke baru datang berupis pagi tu ku ya. Bakal selama pagi tu nyambung pengawal ngadu costing file ku ya 30 hari bulan seritu closing ka monitor sale report ga lagi sampai ke lemai salah-salah hari bulan engka lawan pulai lemai tu lagi mail ku ya. Oti sejam berkenyak meh ku ya nyak meh apa mau udah closing segi sibuk hari pagi datai ke lemai sampai jalan ke pengawal ngagai Nuan DJ Mel ku ya. Terima kasih magak ngagai Nuan Ian Will terima maga selamat jalan ke pengawak ngagai Nuan ngarap ke uliah nembuk ke pengawak Nuan tumu pagi tu neh Yen Wei ngarap ke pulai ngau likun maya kita ke pulai gawak lagi neh Yen Wei. Okay, mari selamat pagi ngagai peninga kita ya ke bisik nyapa maga tu peninga Catherine Robin selamat pagi ko ya selamat jalan ke pengawak pe maga Nancy BT selamat pagi benung ngupi tu DJ ko ya mana hari kami di betung pagi tu. Okay, terima kasih ngagai Nuan Nancy Betty ke pagi tu kaki peninggal bukai ke dekat berkongsi dengan aku nama pengawak kita pagi tu boleh terus ngelawak pes Facebook YFM Iban dan lepas tu lagi aku dekat nampung baru macam komen kita abah Facebook YFM Iban kita berperinan dulu tu peninggal laban aku ke Solo pagi tu kita mendiang ke lagu Papadu Nyawa Ari Stewart dengan Franz Law tu sanggup YFM pengerak pagi.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Pagi Rewind.
2: Mayuh kada ada dengan lapar utai ke mana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakar aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Antik bakar data di ni dengan udal kor. Di ni bisi udal. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit ke nyak
3: meh. Antik bakar di bu men nanti di tamak kedai ku bakanya. Kan nama tak beli di salu ya.
2: Sikinya meh bakar pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat ka ku utai ke perengka berumah. Agi utai nya mudah kualiti pun maneh mega. Ya standard kualiti ya.
3: Antik bakar ku dia nanya aku deh. Antik bakar tamak kedai ya, aku pun muda pingin mangkuk tak. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari satu liternya. Nama aku bah kemilahnya lapan aku tu Siti nanti kebelah banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali nanti bakal ada nasihat mie ne pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas kali ngiro pas kali.
2: Nah patut ke mana umi lo tasih ke Milo ke dia?
3: Kalah dia mudah. Cuma umi nyampu Milo.
2: Engkau meh engkau dek ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang nyalo tasih ke Milo sekali aku dek.
3: Sekali bakai ngus sekali ngiro bukannya. Dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Kemaya hari itu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Lagu ke di by Duna Ibu Cantik, Siti lagu ke dipinta Mami Nini tadi neh ngarap ke terperindah meh mendiang ke lagu ke ditebah kunya tadi Mami Nini ngamaga pendinga ke bukai. Okay, kita lagi nampung baru topik solo pagi Y kita pagi tu pendinga. Nama pengawak kita pagi tu Y seraya kita mendiang ke radio ya. Jadi Ari Henry Jawan, selamat pagi Koya. Nanti aku Koya Dani pagi lalu mari mano asrama aku makai dulu udahnya baru aku ngupi ya. Datai ba ndo gawa tau kepala ndo gawa dia aku start meh berpegai ke sida drill sida tukul sida kapek ke sigi nak sebaka pen utai dikena kita gawa DJ ko ya bisi mantai ke gambar perengka ke dikena e gawa ba Facebook YFM ni tene. Okey, selamat pagi magak ngagai Proteus Max Xavier, selamat pagi mana hari kami di Miri pagi tu ko ya. Baru udah ngiru pagi tu DJ Kia Maya ujung bulan ketuk kak berbeli ke barang Kia. Terima kasih ya, serta selamat berjalan ke pengawak Kia. Okey, pemaga hari Katrina Rina pagi tu, selamat pagi Kia serta selamat berjalan ke pengawak pagi tu. Baru udah berkemas serta bersapu ke bilik pagi tu DJ Kia. Okey, terima kasih yang kenuan Katrina Rina pagi tu. Pemaga hari Santi Louis Santi, selamat pagi Koya. Jadi yang madah ke pagi tu ya, baru dah ngerenam lawak ke bekal kerja lagi Koya. Kita inok tu Koya nada nemu habis pengawak sebenar nurun kerja gawak ke dulu Koya ngemas mautai pulai gawak lagi pen gawak baru meh barumah Koya. Ikinya tadi hari Santi Louis Santi pembaga seni en si nyapa kita minta tebah ke lagu hari Linda kau ati tua ko ya, dikena merindang semua pening White FM pagi tu. Okey, pemaga bisi Enjawil pagi tu baru dah meda sulu diri nurun gawak tu DJ ya. Tu benung scroll-scroll Facebook dulu ngecas tulang sebeda nyumai shift kedua, nyumai kanak nurun sekolah lagi ko ya. Pagi tadi nyedia kebekal pagi sedak ya, sulu nurun gawak ko ya. Selamat jalan ke pengawak DJ. Terima kasih yang kagenuan Enjawil Ja Will ke pagi tu. Oh, selamat berperang pada dapur. Okay, pemaga kita misi Lisa Sidut pagi tu. Salam hari Kem Lana Punan Ba ko ya. Mana hari kami di tu DJ ko ya. Ada ni pagi lalu muka radio sebentar ngerja pengawak ke ngulai kopi, manuk mi kape tuai lalu bertimun ke air. Lapan kami di tu agi ngena air sungai DJ ko ya. Nanti bakal 3 atau ke 4 hari nada hujan kia nada air kami di tu kia paman anda tunggu pagi ni pun air sigi nak ampit air nada air kia bomba nambun ngau orang ku ya sambil mendeng ke lagu ke ditebah nuan DJ kia. Salam lelengau ngagai indai delin, selamat berjalan ke pengawak DJ kia. Terima kasih ngagai nuan Lisa Sidut ya, hari Kem Lana Punan Bah. Okay, jadi mari selamat pagi maga ngagai peninggal kita itu ke mesin nyapa James Pengiran pagi tu madah ke gayari sidaya di Sibu Perencing pagi tu. Pemaga mari selamat pagi ngagai peninggal kita itu Syasha Am Manda ko ya. Agi galik DJ kia pukul 6:30 tadi out. Jadi hari kami di Sibu mana kia minta tebah ke lagu hari Jacqueline Johnny Aman nana guna ngetan lagi dikena merindang balak tabang Facebook ya kesuah tau ke selalu ngau berpesan kia. Terima kasih ya kepesan kita serta grup PWI ngau semua peninggal YFM bakal ke pagi tu. Terima kasih ya DJ sama-sama nujunuan Syasha Amanda ya ke BC komen kita ba Facebook YFM Iban ke pagi tu peninga ya. Okay, terima kasih dengan kita ya kenang ya seluruh milih kami jadi ke stesen pemerintah kita ke pagi tu. Kita ba program solo pagi Y pagi tu peninga tak kena tai ke komen kita ba page Facebook kami YFM Iban. Jadi sebelum kita mendeng ke lagu nangkan ke tu lagi lagu ke dipinta Syasha Amanda, mari selamat pagi dengan Clarence Medan tu peninga ya. Jadi
dikenal, ia minta lagu untuk peningau Juliana Ambu nama Rita Sulu dikenal merindang ati diri ku ya kaban ba Facebook ngau semua peningau YFM bedung barantau jalan itu DJ ke Sri Kai ke dengan One Bar Radio Nurul Renew Lisin udah habis timpuh tu ku ya lalu nuju Nuan DJ pesan ya ngarap ke terperindang meh ke pagi tu. Terima kasih ya. Nuju Nuan Clara Medan ngarap ke sama bela berjimat meh maya berbaik ke perengkap ngangkut out Nuan ke benung dalam pejalai nuju ke Serikai pagi tu. Kelimpah harinya megak peningan lagi kita peningan kebukai ya ke benung barantau jalai nak ngira kini ke pejalai kita pagi tu ngarap ke sama bela berjimat. Okay, itu lagu ke di by Jacqueline Johnny Aman Nanai guna ngetan lagi YFM segulai sejalai.

0: Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinding nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.
2: Statistik, mandang ke penusah berpadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari, hari ulah didriba tindak nitiah ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh driba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi bak jalalun. Seliah ke diri hari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari

Okay, lagu kedua by Juliana Ambu, nama Rita Sulu ya. Mic jam kata dia tu pukul 8.41 minit pagi. Mari selamat pagi. Angga guys, semua belah peningai ya ke penuh mendiang ke kami. Ba YFM, ba awak pengerak pagi ya. Terus macam komen peningai kita ba page Facebook YFM. Iba nama pengawak ke di kerja kita pagi tu peningai. Seraya ke mendiang radio YFM. Okay, mari selamat pagi angga jam sagai pagi tu hari kami bak bintulu panas pagi tu DJ ke udah perenceng mata panas tumu pagi udah dani tu DJ ku ya lalu mendiang ke radio minta tebah ke lagu sebarang lagu ku ya kena merenang bala peminat radio serata menua ngarap ke semua gerai Tuhan merekat kita ku ya. Pemega mari selamat pagi dengan Liza Wati Abdullah panas hari kami di Julau di tu DJ. Temu pagi tadi Nurun Breeze Walk dulu udah pulai lalu bersapu ke rumah baru bergagak ke breakfast ke atau ke sarapan pagi. Udahnya sambung bermasuk ke gare gak kedak hari tu. Kedong ke hari tu panas ku ya. Okay, terima kasih dengan Noah Liza Wati Abdullah. Mas Diana selamat pagi nujuan Mas Diana peninggal kita tu hari Limbang ku ya. Salam hari Limbang ku ya. Jadi pagi tu benung kawak tu DJ ku ya. Pagi tadi tumu dan ni DJ nyumai air hangat ngagak kupi serapan dulu udahnya baru nurun kawak ku ya. Terima kasih DJ sama-sama nujuan Mas Diana pemaga kita bisi Miss Jane pagi tu mana hari bak serikai ku ya benung kawak tu sambil mending ke radio tu DJ ku ya. Terima kasih DJ labah udah macam komen aku lalu ya bisi madah ke Tok Jakur Putih ne. Today is the last day of September. Kya, I hope October will be good to us. Kya. Iki nya tadi hari Miss Jane peninga ya. Iki mari selamat pagi bagang ngagai Richa Uno pagi tu sampai jalai ke pengawak. Kya. Mana hari kami di tu bak jalai simpang semunjan. Agi gak bisi sebun tu DJ. Kya mimit aja benung ngiru pagi sambil mendiang ke nuanto. Kya. Udah tu lagi kan masuk garik ke sungai. Laban air payip udah langkayang. Kya air bukit dah kemarau tu tadi ku ya bisi hujan teng nada banget tu DJ ku ya thank you DJ sama-sama nuju nuari cunup ngarap ke bejimat meh maya nuan tu tadi nurun berbasuk ke garik ke sungai ne ke pendai au ekip pemegang mari selamat pagi ngagai peninga kita pagi tu Boniface EP hari selepin ku ya benung ngiru kupi tu ya bakal pagi tu sambil mendiang ke radio minta tebah ke lagu hari Rem Jana ku ya. Bisi maya berpuru semua ku ya. Okey, pemaga mari selamat pagi ngagai peninga kita ke bisi nyapa tu Alin Empanit. Selamat pagi. Lalu madah ke Gayari di Miri manah pagi tu ya. Okey, jadi mari selamat pagi ngagai peninga kita tu Jeniko Juan ku ya. Tiap pagi hari 1, hari 3, ngau hari 5 aku delisis tu DJ ku ya. Betuci darah start hari pukul 6 nyentuh ke 4 jam baru tembok ku ya. Ekinya tadi hari Jeniko Juan bisi nganyung gambau ya ba komen YFM iban dia nih ngarap ke Jeniko Juan tu seluruhan diberkat petara belama nih ngarap ke mujo belama meh pengawak ke di kerjanuan maya ke delisis tu tadi Jeniko Juan ya ngarap ke mujo nih ekip pemegang mari selamat pagi ngagai Roy Kuang pagi tu. Selamat pagi ko ya. Udah perenciang mata panas kami Basri Aman tu DJ sambil gawak sambil mendiang ke YFM tu DJ. Terima kasih ya sama-sama dojodohan Roy Kuang. Pemaga mari selamat pagi ngagai Rini Sabai pagi tu hari serikai. Nanti pagi ko ya bakal biasa nyedia ke sarapan pagi ngadu ke bekal bala ucuk ke sekolah. Udahnya masuk gari tindu bersapu dia.

Rini sampai peningan ya. Sikit apa rasanya peningan ti kita kerja pengawak di rumah, ti kita tumu dari pagi nih dia kita ngirup, dia kita ngirup tu tadi nak kita nyedia ke pemakai ti kita itu tadi sigi orang ya ke heavy breakfast kurang au berpanduk ke asi, berpanduk ke lauk dia kena kita ngirup pagi nih biasanya ke manuk mi kini au udahnya tadi udah kita ngirup-ngirup nyana berasa gak jab dia kita itu tadi maya ke ngirupnya tadi udah ngin garik pelabak guna udah bermasuk ke garik udahnya kita tai tu tadi nyembi gari, nyaw tengah hari gari tu tadi nih nyaw berapi, anak pula hari rapu, lebih lagi kita ya kenang ya ngemeran ke pengawak di rumah tu peninga, okay? Terima kasih yang agak kita ya ke udah ngetai ke komen bab page Facebook YFM Iban ke pagi tu peninga, abis ini sih lagi komen tu, hari Nelson Iguah tu, peninga kita hari Kuantan tu peninga, benung gawa pagi tu DJ, ya sambil mending ke radio minta tebah ke lagu hari Lotna Empire penyayau tua ku ya. Okey. Nyak pelabak ku nyak tadi komen ke penudi kita ba solo pagi wai pagi tu. Terima kasih kagak komen kita. Mayu komen pagi tu ba topik solo pagi wai kita peningat. Terima kasih mayu-mayu laban seruran segala sejalan ngau kami 24 jam sehari mending ke YFM au nangira nama pengawak ke di kerja kita sambil mending ke YFM ngarap ke semua pengawak kita muju serta likun magang. Okey, jadi ngau tu peningat pukul 9 pagi tu lagi mai kita mending ke berita pagi ya ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengelola program kami nangka ketuk lagi by Y912 kita ia kediau di luar bagi menua kucing ngau serian bakal selama kita uliah terus nampung program kami tu mending ke kami ngena RTM klik ngau mega channel Astro 871 ya dikenal aku ningal ke pengerak pagi kita pagi tu peninga au duiti lagu siti lagu Hindustan lagu kedi by Sonu Nigam Karho Naho tang sebenarnya kita berperindang dulu ke lagu ke dipintak peningat kita tadi out lagu ke dibai Lotness Empire penyayau tua ngatu peningat mumpuk dulu aku bertemu baru kita berawak ke bukai Tuhan merekat kita semua bye bye selamat pagi tucum anang kurang bye.

0: Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menyeru budaya syura dan adab diperkukuh, terutamanya dalam keluarga, institusi pendidikan, organisasi, masjid, pentadbiran serta seluruh masyarakat. Bagi dia bertitah, kekuatan masyarakat bukan pada keseragaman pandangan, sebaliknya perbezaan perlu diurus dengan ilmu, kesabaran dan rasa hormat.
1: Dalam bermesyuarah, kita hendaklah mencerminkan adab, berkata benar berasaskan ilmu dan fakta, bertutur dengan tertib lagi bersopan, menghormati pandangan yang berbeza, serta menghargai dengan memberikan ruang kepada mereka yang berpengalaman dan berpengetahuan.
0: Sultan Nazrin yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI bertitah, kebebasan bersuara tidak boleh dijadikan alasan menghina atau merendahkan pihak lain. Baginda turut mengingatkan masyarakat supaya mendengar sebelum menjawab, memahami sebelum menghukum dan meneliti sebelum menyebarkan sesuatu. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menekankan kepentingan syura dan adab dalam pembentukan kefahaman umat Islam. Beliau berkata titah Sultan Nazrin wajar dihayati rakyat.
2: Titah tuanku itu harus dihadap oleh rakyat dan terutamanya umat Islam, kerana musyawarah itu bukan saja demokrasi dalam arti kata pahaman yang ditonjok oleh barat, tetapi pahaman yang membawa perundingan, kesabaran, kebijaksanaan dan kemudian runding dan akhirnya tawakal kepada Allah SWT.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kepakaran perlu disertai integriti dan keberanian menolak rasuah serta ketirisan. Beliau berkata iktisas bukan sekadar penguasaan dalam sesuatu bidang. Sebaliknya, ia perlu disertai nilai, etika dan tanggungjawab kepada masyarakat. Menurutnya, pengkhususan tanpa kesedaran tanpa terhadap masalah masyarakat boleh menyebabkan ilmu kehilangan makna. Katanya kekuatan Malaysia bergantung kepada kepintaran yang dipandukan dengan hikmah. Dalam pada itu, 29 September disiarkan sebagai Hari Iktisas Malaysia, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Datuk Seri Anwar berkata, golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
3: Apa yang hebat dalam negara ini? Hebatnya kerana golongan profesional itu dari pelbagai disiplin, pelbagai kaum, dari pelbagai wilayah. Dan badan-badan seperti mana balai iktisas, seperti badan-badan profesional lainnya yang gabung, itu badan yang menghimpunkan semua kekuatan. Tidak lagi melihat dari sudut wilayah atau kaum atau agama secara sempit.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu. Ia bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam. Katanya, sistem aduan buli turut ditambah baik. Pengadu dan saksi kini boleh membuat aduan secara anonim bagi melindungi identiti. Dalam pada itu, dua pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes kematian seorang pelajar di sebuah asrama sekolah di Kuala Pilah. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Datuk Azafni Ahmad berkata, polis turut menyiasat kemungkinan wujud unsur buli.
4: Ala tuju siasatan, selain daripada untuk kita mengetahui punca sebenar kematian, Siasatan turut merangkumi aspek kemungkinan berlakunya insiden buli ataupun sebaliknya di asrama sekolah tersebut. Di dalam perkembangan terbaru, pihak polis telah membuat satu lagi tangkapan melibatkan seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun yang bersekolah di sekolah yang sama bagi membantu siasatan kes ini.
0: Siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada malam 25 September. Mangsa dipercayai dipukul sebelum dibawa ke hospital dan disahkan meninggal dunia. Polis turut merampas getah paip yang dipercayai digunakan dalam kejadian. Setakat ini, 68 saksi telah diambil keterangan. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan dasar dan inisiatif kerajaan disampaikan dengan berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kerjasama antara bahagian komunikasi strategik dan korporat dengan unit komunikasi korporat setiap kementerian akan diperkukuh. Katanya semua saluran media akan dimanfaatkan. Ini termasuk televisyen, radio, pawagam dan platform digital.
5: Kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif contoh bawah Kementerian Kewangan ada program MySalam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu satu, dipastikan kumpulan sasar mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah Datuk Seri Fahmi, promosi media sosial turut diperhebat bagi menembusi kekangan algoritma. Kerjasama dengan platform media sosial akan diperluas bagi memastikan maklumat kerajaan sampai kepada kumpulan sasar. Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja menjelang 2030. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Dato' Khairul Fidaus Akbarhan berkata, keperluan itu selaras perkembangan industri dan pelaksanaan projek rel termasuk ECRL. Katanya TVET penting bagi melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan industri dan Jabatan Tenaga Manusia sedang merangka kursus yang bersesuaian dalam TVET untuk memastikan keperluan itu dapat dicapai. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle IMTGT TVET Forum 2036 di Kuantan, Pahang.
5: Forum ini adalah salah satu forum untuk kita memastikan juga gerakan sektor TVET itu benar-benar dapat membawa impak secara keseluruhan bukan saja kepada kepelbagaian sektor ataupun industri tetapi secara khususnya kita membincangkan sektor rel.
0: Datuk Khairul Fidaus Akbarhan. Berita seterusnya, luar negara lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini ia mencatatkan purata 6 kes sehari. Dalam pada itu, dua warga Palestin termasuk seorang komander kanan Hamas selamat dikebumikan selepas terkorban dalam serangan udara Israel di Gaza City. Majlis pengebumian tersebut diselubungi suasana hiba dan kemarahan penduduk tempatan. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB mengesahkan serangan udara dan risiko terhadap orang awam masih berterusan di wilayah terbabit meskipun perjanjian gencatan senjata telah dimeterai sebelum ini. Seramai 822 petugas keselamatan digerakkan bagi memastikan kelancaran trafik sempena dengan perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain 2026 di litar antarabangsa Sepang bermula Jumaat ini. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazali Dato' Kahab memaklumkan kawalan keselamatan dibahagikan kepada 3 zon utama termasuk zon konsert. Akses bagi orang ramai untuk menunaikan solat Jumaat juga turut disediakan. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan mematuhi arahan lalu lintas. Sementara itu, lebih 95,000 tiket F1 GP Bahrain di litar antarabangsa Sepang terjual. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, kira-kira separuh pembeli terdiri daripada peminat antarabangsa. Beliau menyarankan pengunjung menggunakan pengangkutan awam dan bas ulang-alik berikutan kapasiti parkir di litar yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, selamat bersama kembali kita dalam Game Pagi Mira FM. Begitu bertemankan Leo dan Syaz.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Apa khabar Syaz?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Dah lama saya bertemu, dah hujung minggu tu.
1: Benar, Alhamdulillah kami dah kembali pulih fast lagi. Sebab fast malah nanya tadi nak.
0: Oh.
1: Leo, kembali pulih, Alhamdulillah. Kita teruskan hidup lah.
0: Kesihatan terjaga semuanya.
1: Sama dengan Leo juga.
0: Macam mana nakkah kita orang begitu sehasi semoga sehat belaka dan kita orang bersama kami orang di Artiflik di mana juga kita orang berada.
1: Betul. Dan jangan lupa naga kami dua live di Facebook Media FM begitu. Sikit platform je kami dua live.
0: Sikit je. Sikit terkabir orang muda.
1: Sikit terkabir hari tu rasa macam ting-tong sikit kami dua.
0: Ting-tong rasa macam malas ya kerja.
1: Kadang-kadang ada hari yang membuatkan kita malas, Balio. Selalunya kan kita akan rasa malas Isnin. Kami dua Isnin hari ya bersemangat, tapi hari itu kami dua rasa macam ada slow lah sikit.
0: Lemau.
1: Kurang kopi kali kita dua.
0: Kurang kopi, ada yang kurang kopi, kurang teh, kurang susu kah? Ataupun kurang coklat kah?
1: Kami dah minum coklat, tapi kami dah berkali nguap udah tu tadi. Salah air diminum.
0: Ataupun fakta umur. Kan semakin umur pun meningkat semakin slow lah kita.
1: Biasalah Leo.
0: Kan. Okey. Apapun kita berhibur kembali dengan lagu untuk kita orang yang kita orang berada di ofis kah? Apa gitu?
1: Dalam kereta kah? Berniaga kah? Apa lagi? Di mana lagi? Banyak tempat lah.
0: Yang semestinya di tamu. Yang berjual apa teh?
1: Ada sayur. Ada kue.
0: Macam-macam lah.
1: Tengok kau bah.
0: Kan Lepas perut. Okay, kita terus beribadah dengan lagu tu lah. Lagu kita lain rock bagi kita. Sebabnya kita orang untuk makin lemah. Kita orang pun rasa kita orang nak tidur. Atau ada lagu tu kita orang.
1: Bagun.
0: Okay, teruskan bersama Syaz dan Leo di Game Bagi
1: Media FM.

0: Ya marabaya ke boso vito kita kang ke jas. Dengan lebih macam bagai tahu.
1: Terus terang mata. Boleh lah ada booster sikit.
0: Ada booster bagi begitu. Untuk menambahkan booster. Kita mau tak pula gini kalau cuaca kita.
1: Ya.
0: Kita akan bersama Su.
1: Su di sana. Halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Okey, Su, apa khabar kita?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Sihat ya. Okey, info cuaca kita pagi tu macam ni.
2: Okey. Saya teruskan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Secara keseluruhannya, pada 11 pagi hingga 11 malam, cuaca diramalkan tiada hujan. Untuk kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter dengan angin bertiup dari arah timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Tu sepanjang tempoh ramalan pula di antara 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Boleh dari je, itu saja info cuaca untuk pagi ini.
0: Okay. Terima kasih, Su.
2: Sama-sama.
0: Okey, rakan kita Su. Romantik suaranya.
1: Ya, nanti lupa nanya-nanya. Macam pernah di Bintulu kami dengar suaranya tu.
0: Oh, kan. Orang lama.
1: Orang lama.
0: orang lama pindah ke Miri.
1: Ya. Siapa nama nak di Limbang dia? Rafi.
0: Oh, Rafi.
1: Oh, kan? Oh, yalah, tidaknya saya situ juga. Kita-kita kan? Juga.
0: Kita-kita juga. Okey. Dan apa-apa dah sebab tu kita akan kongsikan info-info dan juga topik kita begitu.
1: Topik kita kelak kita dua bincangkan dulu.
0: Boleh.
1: Sikit-sikit kami dua mau cerita, bukan bercerita. Mau minta lagu, komen dekat live Facebook kami dua, okay?
0: Betul. Teruskan bersama kami di
1: Geng Pagi Miria FM.
3: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. 1, he's a 2, he's a 1.

0: Bangun, bangun, bangun semuanya. Hai, pengantuk bos semua. Kami dua tahu kita orang di office. Biasalah tengah suruh handphone. Sambil sebab ya, kami bertanya apa tujuan kita beli handphone. Untuk beli barang di shopping online kah? Ataupun untuk media sosial kah? Ataupun untuk bertelepon?
1: Kan? Cuba bahaskan komen bahaskan dekat live Facebook KB2. Sebab jangan cari di TikTok, di Facebook aja.
0: Oh, di Facebook. Kita share sebab akhirnya.
1: Kami.
0: Selalunya peratusan yang kita surfing ataupun okay langgar di handphone yang paling banyak apa?
1: Di handphone paling banyak apa?
0: Yang kita langgar.
1: TikTok.
0: Maksudnya okay.
1: Aplikasi shopping online lah.
0: Shopping online
1: biasalah muda perempuan mak-mak tu nya si lari dari pinggan mangkuk, betul, minyak wangi, alat solek. Yalah ceritanya ni ada kehidupan yang apa, si meriah kehidupan mesti ada warna-warni ya.
0: Yalah obadah teh mundi office kita bertatuk lah.
1: Ya.
0: Bertatuk dengan keyboard dengan apa dengan PC ataupun komputer pun di rumah dengan handphone.
1: Dengan handphone. Tapi gini tu Leo, di office kita ya ada PC. Tapi gini tu semua di hujung jari. Waimanya mula kerja pun macam kita lah. Bukan so kita bukan orang data entry pun orang. Kita kan surfing.
0: Mencari
1: maklumat semua dari telefon.
0: Betul.
1: Gini tu lagi-lagi ada AI.
0: Banyak ceritanya.
1: Mau buka cerita pun kita pandai bela kan. Si tahu macam ni suruh AI buat ayat. Kan
0: semuanya
1: ada guna.
0: AI. Semuanya AI kan.
1: Tapi kalau bercerita tentang telefon tu, kita perasan sih lama-lama kita sudah berkawan teh nak. Berbelas tahun sudah. Berbelasan tahun lah sudah. Pernah sih kita dengar handphone kami berbunyi.
0: Si benar, kita lah orang yang kami tahu selama lebih kurang 15 tahun, 16 tahun. Okey, si benar kami dengar handphone kita bunyi. ataupun kita beli handphone yang si bunyi tadi.
1: Kan tak nak guna beli handphone nak bunyi.
0: Okey, apapun kepada kita orang, beli handphone yang untuk apa, terpulang kita orang. Tapi yang pentingnya kita harus ada telefon.
1: Betul. Penting yang nyawa kita. Yang pertama penting selain daripada nyawa kita, kad pengenalan.
0: Betul.
1: Cerita betul. Kami dua tadi nak. Yang kedua mu kita ada kereta Rotec insurance mesti hidup dengan lesen.
0: Betul.
1: Yang ketiga tu telefon.
0: Ketiga telefon. Baru fikir rumah.
1: Rumah siapa? Rumah siapa? Kelak kita buat cerita pasal rumah.
0: Okey, kita berhubung dengan lagu tu, lagu Aku Yang Salah.
1: Okey,
0: kata drama band di game pagi.
1: Di FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Game Pagi BDFM, pertemankan Leo dan Charles.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat. Kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Hari ini, saya nak cerita satu kisah yang menarik. Kisah pertandingan katak memanjat menara. Ada satu pertandingan panjat menara, katak yang menjadi juara akan diberikan hadiah yang banyak. Apabila whistle mula ditiup, maka melompatlah semua katak-katak memanjat menara. Penonton yang hadir mula bersorak. Ada penonton yang menjerit, "Tinggi sungguh menara tu, matilah kalau jatuh. Pasti tak ada sesiapa pun yang akan berjaya," kata penonton yang lain pula. Peserta katak ada yang jatuh, ada yang patah kaki, ada yang pengsan. Akhirnya, ada seekor katak yang berjaya. Katak yang berjaya itu rupanya seekor katak yang pekak. Rupanya, katak-katak lain itu jatuh kerana mereka gementar dan lemah semangat dengan kata-kata penonton. Dalam hidup kita, pasti kisah katak ini pernah kita alami, kan? Kita terkesan dengan kata-kata orang walaupun sebenarnya kita mempunyai kemampuan. Orang yang hebat ialah orang yang kuat semangat. Nak kuat semangat, kadang-kala kena jadi seperti katak yang pekak. Bila saya sebut kadang-kala, maknanya jangan pula kita mengabaikan segala nasihat orang lain. Nasihat yang baik kita terima, tapi kalau sampai melemahkan semangat, eloklah kita jadi katak yang pekak, kan? Setakat ini sahaja kisah kali ini. Kerana kita ada yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Mira FM Mesra Bermaklumat.
2: Throwback 8 pagi. Ini yang
3: betul lah. Kan?

0: 9:55 pagi.
1: Cik berasa lepas tu tinggallah saya seorang.
0: Sebab kami kan ke podcast untuk di sebelah ya. Biasalah dubdap-dubdap. Cerita es krim.
1: Cerita es krim kami dua. Pagi-pagi sudah.
0: Pagi-pagi dah cerita benda makan.
1: Bukan apa. Ya adalah apa mun-mun di rumah, mun kita iban madara naruai. Tapi biasalah kita cerita tentang kehidupan tu nang random topik kami dua hari tu. Dari telefon ke perio apa lagi?
0: Perio dari apa macam-macam lah.
1: Macam-macam.
0: Lesen lah kereta lah.
1: Semua boleh jadi. So nya si ada tema gila random je.
0: Random orang pagi random, pagi yang memberikan, pagi yang menceriakan, dua-dua semua ada.
1: Semua sebab mula-mula tadi lemau kan dia?
0: Lemau.
1: Jadi kami dua mencipta sesuatu supaya kami dua lupakan rasa ya tadi.
0: Okey, baik, sebelum dunia 10 pagi kita dengarkan lagu tu, lagu Dalam Diam katanya.
1: Diam dalam diam.
0: Dalam diam.
1: Bolehlah.
0: Boleh, oh?
1: Berdiam dulu lah kita dua.
0: Okey, teruskan bersama kami di VDFM. Pagi VDFM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan Kerajaan Persekutuan menggantikan istilah Artificial Intelligence atau AI kepada Super Intelligence atau SI. Arahan itu melibatkan semua komunikasi rasmi dan dokumen dasar serta bahan lain yang tidak bersifat perundangan. Menurut White House, perubahan tersebut bertujuan mencerminkan keupayaan sebenar serta potensi besar teknologi yang sedang dibangunkan. Dalam pada itu, Trump bersama 6 gergasi teknologi dunia termasuk Google, Meta dan xAI menandatangani perjanjian keselamatan kecerdasan buatan terbaru. Perjanjian yang dikenali sebagai Joint Commitment on Frontier Responsibilities menggesa syarikat yang membangunkan dan menggunakan model AI termaju supaya mewujudkan proses dalaman serta mekanisme kawalan yang kukuh. Komitmen bersama itu menetapkan 4 lapisan kawalan dan audit bagi memastikan sistem kecerdasan buatan termaju dibangunkan dengan selamat sekaligus membuka ruang kepada pengawal selian undang-undang kerajaan pada masa depan. Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang baharu yang mengiktiraf Aidilfitri dan Aidiladha secara rasmi sebagai cuti umum di wilayah berkenaan. Melalui rang undang-undang perhimpunan 2017, sekolah awam dan kolej komuniti diberi kebenaran untuk bercuti, manakala kakitangan awam yang layak turut menerima kemudahan serupa. Langkah itu sekaligus memperakui kepentingan kebudayaan perayaan berkenaan kepada komuniti di California. Qatar mengesahkan negara itu kini bertindak sebagai perantara dengan menyampaikan mesej antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari, langkah diplomasi itu diambil bagi meredakan ketegangan dan mencari jalan damai untuk menamatkan peperangan melibatkan kedua-dua pihak. Doha turut menyatakan kebimbangan terhadap sebarang peningkatan konflik ketenteraan berskala besar di rantau berkenaan. Susulan penemuan 11 mayat wanita di Ekurhuleni, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengarahkan tindakan tegas serta-merta bagi melindungi golongan wanita. Beliau turut mengarahkan pihak berkuasa melakukan audit keselamatan segera di kawasan berisiko tinggi. Setakat ini, 4 suspek telah ditahan, namun polis mengesahkan tiada bukti jenayah itu dilakukan oleh pembunuh bersiri tunggal. Penemuan seekor lagi anak paus Southern Right yang terdampar mati di pantai Puerto Madryn, Argentina mencetuskan kebimbangan pakar mengenai kadar kematian luar biasa spesies mamalia marin itu. Penyelidik Majlis Penyelidik Sains dan Teknikal Kebangsaan Mariano Alberto Coscarella berkata kadar kematian anak paus di perairan Vels itu bagi musim 2026 amat tinggi. Pasukan saintis kini giat menganalisis sampel bagi menyiasat kemungkinan berlakunya jangkitan bakteria yang serius. Lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini ia mencatatkan purata 6 kes sehari. Sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 4 lagi masih hilang selepas hujan lebat mencetuskan banjir buruk dan ratusan kejadian tanah runtuh di Nepal. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal merekodkan 542 insiden berkaitan bencana di seluruh negara setakat 27 September lepas. Bencana tersebut memusnahkan ratusan rumah serta menjejaskan lebuh raya utama ke ibu negara Kathmandu. Sekarang ini hampir 1 juta penduduk diberi amaran berjaga-jaga susulan amaran banjir, manakala lebih 2,000 penduduk dipindahkan ke lokasi yang lebih selamat. Beralih ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tumpuan hari ini dalam acara berbasikal track di Velodrome Izu, Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dan Syafidaus memulakan aksi pecut individu pagi ini, manakala Nurul Izzah serta Nur Alisa menggalas cabaran Kirin Wanita. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Bergaduh bersama kamu. Mirinya Fair.
1: Ya, di Miria FM kita kembali 10.16 minit pagi. Syaz bagi kita menemani kita orang untuk geng pagi Miria FM di Jadio. Udah berada di Konti Podcast. Kita orang boleh singgah ke podcast Miria FM di YouTube Miria FM Official yang sedang berlangsung, sedang disiarkan kini tu. Dan pada kita orang, kita di jam yang kedua, playlist kita orang boleh drop komen kita dekat Facebook Live Miri FM. Saya akan putarkan lagu yang kita orang minta hari itu, playlist kita orang. Tapi saya ada di TikTok Miri FM ya. Okey, jadi tadi kita baru saja mendengarkan lagu nyanyian daripada Rem. Lama dah kita asyik dengar Sot. Bukan Sot Not Ya Ya. Semua orang tahu SOT lah, yang pun singkatan SOT. Jadi selamat pagi kepada Roy Kwang yang mendengarkan kita di Facebook Miri FM, Dublin K Baja juga pagi tu di Kuching. Panas katanya di Batu 15, Kuching Serian, selamat pagi. Dan Sindon Eddy juga ucapkan selamat pagi mendengarkan kita pagi tu, terima kasih. Dan yang nak minta putarkan lagu, hantarkan komen kita di live Facebook Miri FM ya. Okey, kita dengarkan dulu sikit promo tu dekat ya. Kita akan sama-sama dengarkan lagu yang seterusnya untuk hiburan pagi anda di Geng Pagi Miri FM, hanya di 95.7 MHz.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Tahu ni
1: Fahad. Ha? Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih kerana saya bantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Okay, lagu OAG. Generasi ku tadi kita ada lagu Sandar Padaku. Kemudian kita ada lagu Exist. Juga kita ada lagu Gadisku. Kita juga ada lagu apa lagi? Kamikaze dan banyak lagi lagu-lagu yang akan terus disajikan untuk anda. Okay, jadi jangan lupa terus bersiaran bersama kami. Tak kira di mana juga anda berada yang mendengarkan kami. Terima kasih kerana mendengar Miri FM. Okay, dan saya nak kongsikan juga sesuatu untuk anda berkenaan dengan okay, sedikit info mengenai dengan maklumat palsu. Kementerian Kewangan MOF menafikan maklumat yang tular mendakwa bahawa bayaran penghargaan SARA 2026 sebanyak RM100 akan bermula pada 28 September dan orang ramai dinasihatkan agar tidak mempercayai atau menyebarkan maklumat tersebut dan sentiasa merujuk saluran rasmi MOF bagi mendapatkan maklumat yang sahih dan terkini. Jadi untuk maklumat lanjut, SARA untuk semua 2026 sebanyak RM100 telah disalurkan secara sekali beri kepada lebih 22 juta rakyat Malaysia dewasa melalui kad melalui MyCard pada mulai 9 Februari 2026 yang lalu. Jadi harapnya agar anda jangan mudah percayalah, kena semak sebelum anda sebar ya, kerana kita cuma dibayar sekali saja 9 Februari lalu yang katanya nak bayar 28 September tu. Itu adalah kenyataan palsu. Okey, jangan lagi kita orang nanya ada seat RM100 dalam IC tadi pastor. Okeylah, jadi kita akan berehat sekejap. Selepas tu kita akan ke jam yang ketiga. Sambil-sambil ya juga, insyaAllah kami dua Leo akan kongsikan juga lagi kelak di jam ketiga beberapa info untuk kita orang. Dan cukup dulu jam yang kedua, kita dengarkan macam jap mau dengar lagu Jepun pun ada juga. Oh, bolehlah oh, kita dengar lagu Jepun sikit, lepas tu kita dengar lagu Indonesia sikit pastu.

0: Berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Yang berhormat, Dato' Aaron Agoo Anak Dagang, Menteri Perpaduan Negara.
2: Sempena dengan kempen cakap baik-baik ini, marilah sama-sama kita menerapkan amalan budi bahasa dan komunikasi, ucapan, pertuturan, panggilan, pergaulan dan pelakuan sama ada dalam masyarakat, keluarga dan juga di peringkat di tempat kerja. Semoga usaha untuk memupuk amalan yang baik sebagai budaya masyarakat kita dimertabatkan seterusnya mengangkat Malaysia Berani, negara yang tinggi budaya.
3: Betul. Memang kita tu pelakon
4: kita untuk pelakon
3: kehidupan kita
4: dicipta.

0: Ya, masa bertemankan Leo Shans di Game Pagi Media FM. Pagi tu
1: kami berdoa kembali
0: selepas kami pun kembali selepas bersama rakan kita di studio podcast untuk siaran di channel YouTube kita.
1: Ya. Okay, nak ciao Leo. Tadi saya walaupun seorang tapi saya kongsikan banyak info lah untuk pendengar kita. Sita jangan suka dengar lagu, kita dengar lagu je lah.
0: Oh, membuat lagi lagu-lagu yang lagu kapal,
1: mendayu-dayu,
0: mendayu-dayu,
1: membuat perasaan
0: untuk mamak kita yang sedang masak, ada masak ayam goreng macam saya tadi nyandangkan video drumstick. Masak ayam drumstick. Menyebut ayam goreng tu kami tinggal fast.
1: Oh, benar.
0: Walaupun nasi kosong dengan ayam goreng je, jadilah. Munat nama penggemar ayam goreng tu macam ialah.
1: Betul.
0: Walaupun si belum lain, ayam goreng cukup. Macam fast saya Sabtu lepas kami buat di Sepupok. Makan nasi kosong dengan ayam je.
1: Fast nak nyaman gitu fast.
0: Senang. Memang terlalu senang.
1: Oh, ayam goreng, ya ja.
0: Ayam goreng dengan nugget.
1: Oh, benar. Benar Leo. Kami kan kadang-kadang kami terfikir macam tu Leo. Macam kita lah orang yang sangat sibuk dengan kerja. Kadang-kadang kami terfikir kami pergi cari makanan. Kami tu cari makanan yang mudah dan ringkas. Kami cari makanan kami boleh pilih sesuka hati kami lah, kami mau pilih lauk apa. Supaya ringkas. Sebenarnya dah ada datang di ofis, kita pilih lah ikut bajet yang kita ada.
0: Macam kan? Macam kita orang yang mamak yang itu sedang masak ya. Ada kita pastikan makanannya cukup untuk kita empunkah ataupun ikut selera orang.
1: Ya.
0: Muka sasa macam mamak tahulah macam kita orang.
1: Biasalahnya
0: ya.
1: Tahu. Biasa macam mak-mak lain kami sih tahulah. Macam kami mak-mak kami sendiri Leo. Kami kadang-kadang jangka lah. Jangka kata kita set the mood gila mau masak. Mau makan tu, mau makan ni. Ujung-ujung kami boleh mixkan benda ya. Mix sajalah. Suka hatilah sayur. Ada manuk, kadisia.
0: Jadi masa bagus.
1: Jadinya boleh dimixkan lah. Jangan pula kita mix benda yang si pendek-pendek di pola orang ayam.
0: Contoh.
1: Mix dengan udang kah? Mix dengan sotong kah? Ayam
0: macam
1: pelik lah.
0: Ayam goreng mix dengan sup tahu. Boleh kah?
1: Janganlah. Dah nama ayam goreng nak pelik.
0: Kan. Cuma kita orang yang tahu.
1: Musub tahu tadi di ya sikit di apa engkah kita sikit tahu ke. Mungkin logik. Saya memang kawannya.
0: Ni tahu. Ni tahu campur je. Cuma kita orang yang tahu mama tu yang ni tu berada di dapur.
1: Ada dalam menu sidaknya ya. Ada sup, ada goreng, ada tumis, lapar pula.
0: Kan. Apa pun kita terus layanlah lagu untuk anda untuk mak-mak yang sedang memasak kerja itu di dapur kah, untuk kita orang yang ada di dapur gede kah. Ibu ngula tentang masak ya.
1: Dah terlalu
0: Leo. Okey, hanya di Game Pagi
1: Miria FM.

0: lagu-lagu yang boleh orang kata segar, temandang, khas untuk ibu-ibu ataupun bini-bini, wifi-wifi kan, wifi, di rumah.
1: Kan. Betulkah bahasanya wifi?
0: Bolehlah. Bolehlah. Untuk kita orang yang sedang masak, masak apa tu?
1: Ikan macam, goreng pun sedap.
0: Selalunya macam ada si spesifik hari yang macam hari Isnin masak ayam. Adakah macam yang orang?
1: Ada. Ada jenis orang yang rajin, silapnya akan siap pack, siap-siap dalam kontainer ke plastik ke untuk masak hari Isnin. Menunya contohlah, mak yang memang betul-betul rajin untuk Leo. Contohnya pagi, tengah hari, malam, dia siap ada 3 pack. Ada jenis lauk. Dia siap udah perap dah benda ya. Siap untuk dimasak terus, siap dengan garam, micin, semua dah cukup package.
0: Tak masak je.
1: Masak je.
0: Serang mun kigalah macam di rumah ya. Lima enam orang.
1: Yang dah tahu lah makanan yang macam ni. Biasa setengah kilo kah?
0: Yalah, sekali makan. Rahsia ibu tu.
1: Kan ibu-ibu.
0: Yang rahsia-rahsia ibu yang si diketahui oleh si suami.
1: Sebab umur bekerja memang perlu macam ia jual Leo. Macam kami gini tok, kami baru trend diri sendiri Leo. Adalah 2-3 bulan tu dah. Biasa kami dua laki bini, biasalah selalunya seminggu sekali beli ikan. Sebab ada pusat, so berkilo-kilo kami dua beli. Macam kita tak pedagang ikan dena. Tapi dalam masa yang sama kami tu pemakan ikan juga. So kami akan beli banyak-banyak jenis. Pula mada Leo sikit freezer, bukanlah freezer besar gila, freezer kecil ya, yang memang khas untuk kami dua dengan pusat. Lepas ya, kami dah ikut no teknik kami pada tadi ya Leo. Untuk makan sendiri kami siap buang insangnya, buang perut apa semua, potong-potong. Kami siap pack-pack. Contoh mun ikan yang kecil 4-3 tunjuk kan, kami akan pack 5-6 ekor. Boleh masak terus.
0: Kita
1: rendam dulu lah biarnya si bubatu kan. Senang. Kita pun tahu, okey, tinggal berapa bungkus gi stok minggu tu, contoh kan. Supaya kita tahu berapa yang kita perlukan seminggu ya tadi. Boleh kita orang cuba. Sayur pun sama, tapi sayur rasanya si berapa sesuai jual Leo, sebab sayur daun kan biasalahnya akan cepat apa? Membusuk kaya. Kan Leo. Jadi kurang sesuai lah. Tapi untuk ayam, daging, ikan ke sotong, boleh. Boleh kita sejuk beku.
0: Yang bergantungan kita lah. Kita mau jaga senang ke, jaga feel ke, feel amat lah. Ia menggantungkan kita orang.
1: Ada lagi tip keluar kastor. Leo macam ni.
0: Leo senang je. Leo tang goreng je.
1: Goreng aja. Tapi iyalah tadi Leo, mungkin kita beli contohnya mem kita lah yang berkuasa di dapur. Contoh kita dua pergi pasar beli 2-3 kilo. Contohlah mana, biasalah anak-anak kan suka ayam goreng. Kelak benda yang kan diaiskan sekali dalam plastik. Biasa kita tu jenis mudah nak. 3 kilo dah dum simpan dalam freezer. Kan berbatu, so kita rendam.
0: Tapi pun kita tanya kami, nang kami senang je. Mau nanya dengan mem kami.
1: Yalah tadi.
0: Sebab si suami tu jarang berada di... Makan aja.
1: Benar Leo. Yalah memang ada. Dulu kami macam ya Leo. Beli, simpan terus dalam peti ais. Kalau mau makan pasal kita hancurkan dulu ais, tunggu masa. Biarlah kami dah memilih cara, kami agih-agihkan ikut packnya.
0: Lebih senang. Lebih cepat sikit. Jaga senang, cara yang setiap masa. Yalah kita pilih. Okey, lepas tu kita akan kongsikan info solat. Dan apa kata kita berhibur dengan lagu Todok. Lagu hati, yang
1: hati mas. Bukan hati buyah.
0: Halu makanan.
1: Makanan.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Bala saudara muslimin dan juga muslimah, disampaikan info solat untuk anda berada di Zon 2 untuk hari ini. Maksudnya solat fardu zuhur pada pukul 12.17 minit tengah hari, asar 3.27 minit petang, maghrib 6.18 minit petang, isyak 7.27 minit malam, subuh 5.04 minit pagi esok dan juga syuruk 6.12 minit pagi esok.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: pejam jeli, pejam jeli. Si berasa juga tu Syah sudah pun berada di penghujung siaran. Okey, kita pendekkan. Okey.
1: Pendek cerita lah tu.
0: Kata penutup untuk game pagi kita
1: okay.
0: Gitu.
1: Okey, si bawa cakap banyak. Esok kita jumpa lagi aja.
0: Simple. Simple. Oh, esok
1: simple
0: jumpa lagi.
1: Pendek cerita.
0: Tenang. Oh, benar. Esok jumpa lagi dan terima kasih sebab bersama Dio dan Syaz. Jangan sakit. Esok kita akan bersama dalam
1: Info
0: Ekspresi. Banyak lagi info yang menarik untuk kita kongsikan bersama. Dan kalau makan tu jangan rojo.
1: Okay, baiklah.
0: Dan untuk itu kita tinggalkan anda dengan sebuah lagu hiburan dengan Justin, Meruan Sayo Meruan Rindu. Okay,
1: bye-bye semua.
0: Bye-bye.

0: Selamat tengah hari peningat bulan yang aku Min Meliza Rayon bak berita tengah hari sehari tu 13/9/2026 kena hari 3. Pengawak koperasi bak Sarawak patut ngena digital ngau e-dagang. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ketuk dikena ngerembai ke pengawak dagang yang kaum koperasi bak menua pesisir. Koperasi megak patut ngena agih belanja latih ngau atau pemansang tidak disedia ke agensi perintah menua ngau perintah besar lalu patut nyingkang nyerombak plan pemansang pasca COVID-19 PCDS 2030 kelebih agih bak pengawak bertanam bertupik, industri, logistik, dagang temuai ngau energi. Arinya, koperasi ulah mansut ke Asia ngau nyadi kaban dagang bak pengawak industri kelimpah arinya urang dagang bak menua tu mansut ke mayu agi Asia dagang. Ia mansut ke jakut tu bak pengrami apresiasi gerakan koperasi 2026 negeri Sarawak di Kuching. Projek nambah kekuasa Karan Kuching Fasa 1 KNR1 udah manggai 21% bak substation besai Tanjung Bako ngau 30.2% bak substation besai Entingan B. Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi madah ketuk dikena negap kagi kuasa Karan bak bagi menua Kuching semarahan ngau kandang endur industri Samajaya. Tumega dikena ngisi peminta guna kuasa Karan ba endurnya. Arinya kuasa Karan 275 kV udah nambah ari Tanjung Bako ngagai Kuching. Kuasa Karan nyangka dekat ditambah ke megak ungkup industri baru, pemansang palan data ba Tanjung Bang, padang bilon baru ngau penyangkai kapal ke di perambu dekat digagak ba endurnya. Yang mansut ke penerang tu bak Facebook udah bekau ngabas projek ngaga SEB at KNR1 bak Tanjung Bako. Simulation tau ke latih ngatur palan endur ngengkah korang ke kena penusah ngenyit PPS patut nitih ke gaya penusah ke Amai Nyadi. Sapit Residen bagi menua Sibu Christopher Ranggau Untiang madah ketuk berguna bendar dikena ngemanah ke atur genap bengkak agensi lalu patut megak diatur bak menua TBC penangguh bak endur bermalam perengka ti diguna ngau nadai jalai ke uliah di tengah. Ia megak madah ke penerang orang ti register ti diregister megak berguna bendar bak PPS kelebih agi ngena sistem kod QR. Laban tu, menyadi kemalian lebuh merik tulung ngagai sidak ti kena penusah yang kau megak merik duit tulung BWI. Nyalai, latih simulation tu megak patut digagak bermayu bengkah penusah ngenyit baka penusah angus, bah, tanah tusur ngau mayu agi ia kebukai. Ia mansut ke jaku tu bak pengrami latih pengawak pengasih ngau simulation pengatur PPS bak Dewan MUC. Bisik 16 ikut rakyat Indonesia sudah ditangkap Upis Immigration Malaysia JIM Sarawak maya op selera bak dua bengkah kedai pemakai di Bintulu. Operasi kediatu 28 hari bulan 9 tu tadi dipejalai ke 20 ikut raban Immigration Bintulu ngau unit pengatur korporat UPSKK Upis Immigration Sarawak ti meresa 44 ikut orang yang kaum 16 ikut rakyat hari menua bukai ngau 28 ikut rakyat Malaysia. Semua rakyat Indonesia ti ditangkap tu ianya 12 ikut lelaki ngau 4 ikut induk ti dipelabak ke ngereja penyalah bak baru section 15 bracket 1 bracket C ngau section 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959-63. Bak operasi tu megak Rabat Immigration bisik mansut ketiga itu hukum saman saksi. Upis Immigration Malaysia Sarawak nang seruran dekat terus nerit ke undang-undang Immigration bak serata menua tu. Siku lelaki udah parai bak penusah berbadi bak simpang punda Jalai Semunjan udah bekau sebuah kereta four-wheel drive belantak ngau lori tangki minyak. Palan operasi Bomas Sarawak madah kesidak bisik nerima kangau telefon pasal penusah tu urung pukul 4.45 minit lemai. Arinya, 7 ekor raban bomba ari balai bomba Semunjan udah datai ngesah penusah tu lalu mansut ke tubuh niang ari kereta ngenak stretcher. Niang udah tetap ke nadai lebih diperasa upis pengerai kesama belak bisi datai ngesah penusahnya lalu udahnya niang tu diserah ke ngagai polis. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari ungkap ke R3 nya di berita tu tadi ditusun ditabur ke tengah tengah hari tu nya berita tu tadi ditusun Azarina Sabri lalu disalin Edwin Nanggah dari section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani ngau selamat tengah hari. Jadi kita lihat tu terus bergulai ke YFM Seriaman bawa ngela tengah hari.
1: Terima kasih Puan Min Meliza di YFM Kuching.
2: Ngela tengah hari YFM Seriaman 89.5 MHz segulai sejalai.

Andre, selamat tengah hari dengan semua kita balap ningah. Ya kebisik mendiang ke kami jam dia tu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Labas mampai mendiang ke YFM Iban. Nyentuk ke jam dia tu, didinga kita 24 jam sehari. Okey, sebenarnya di menua kita Sarawak sekali kenya Malaysia. Boleh didinga megak hari menua stasi ya. Enggak mayuh macam perangkat guna ya kebisik jam dia tu. Okey, berangkah hari ya dia tu balap ningah kita mendiang ke YFM Sri Aman nyentuk ngagai pukul 3, lalu sore itu aku Ibin tau ke Steven tapa silai ngau kita nyentuk ngagai pukul 3 mega. Ungkup 30/9/2026 hari ke penudi dalam bulan 9/2026. Ya kita nyoka ngelengkak ke bulan 9, sari pengilak kita nyingkang ngagai bulan 10/10/2026. Dikarap ke semua pengawak yang sudah diatur kita di bulan etok, bulan September, bulan 9/2026 sama bela ngenatai ke pengelantang ngagai kita mojur dip jalai ke, lalu piam ke lantang dip jalai ke mga. Lalu piam ke pengawak yang kedekat diatur kita perambu-perambu yang ke udah diatur kita untuk bulan 10, bulan tidak data itu. Sari pagilah kita nyingkang lagi bulan 10. Dikharap ke mega. Dalam pengelantang kita ngatur ya ilah. Mujur dip jalai ke. Lalu mai kenang ya kemanis. Mai pengelantang ngagai semua kita. Okey, sari itu lagi mengkang. Tengah kami tahu ke dia itu lagi mengkang kami di YFM Sri Aman. 12 minit dah pukul 12 tengah hari. Harap ke penuh pengelantang kita mendiang kami sekali kena medak kami live hari Facebook Sri Aman FM, YFM Sri Aman. Terima kasih yang kita yang kebisik ngelatih ke komen mega kita yang kebisik medak live. Lalu tetap kati kita mendiang ke YFM Sri Aman nyentuk ngagai pengujung program ngelatih hari YFM Sri Aman.

0: Ya, lagu Keterubah Kedai Kumbai Dayang Bintang disedak Mr. Mawat. Lagu ya ke udah mujur, udah menang ba kategori lagu Borneo Pemaduk Manah ba Anugerah Industri Music AIM 25. Jadi anugerah tu udah dikenatai ke disuak ke Premier Menu Kita Sarawak sampai lama yang amat berhormat Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg disuak ngagai Mr. Mawat. Dari pengagak hati ngagai Mr. Mawat, lagu tu mengagaknya di finalis antara lagu finalis ungkup SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
0: Ya, sigamai 3 hari bulan 10 2026 rengka hari pukul 6 lemai dekat diatur final SCSJ ke-9 Abah Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan dibagi menua betuang mensia mayuah di ke lalu kedatai di perangsang datai sampal lalu masuk nadai berbayar. Rangka di pukul 12.30 tengah hari bekas lama Nur Pekunsi ke pesan-pesan berat diterima hari Kitab Bela Peninga sekali kena diterima hari yfm@yfmiban@gmail.com lalu pihak menggaya kebisik di Anjung kita ngagai Lumur Konti YFM Iban Kucing. Lalu pukul 1 dalam program Ruai Kita ya baka selama mega kami berkongsi kemayuan macam info ia kedekat dikenatai ke temuai ia kebisik data ia sarito ngagai konti. Lalu pukul 2 Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program saruran dikenang dan dengar di pukul 2 nyentuak ngagai pukul 2.30 ngali hari. Lalu setengah jam ke penuh di ia bakal selama mega nada berubah Nur berkongsi ke pesan rindu hati kita dibisik di engkah kita dikirim kita ngagai Facebook YFM Sri Aman, Sri Aman FM. Hanya aku gaya rintai program ungkup serito 30 hari bulan 9 2026. Aku nginsiat dekat mai kita berkongsi ke report gayari yang kedip kongsi ke Opis Meteorologi Malaysia ungkup bagi menurut Sri Aman engkau dibagi manua betuang 30 hari bulan 9 2026. Pagi tadi ada hujan di dua bengkah bagi menua. Bagi menua Sri Aman, engkau dibagi menua betuang. Lalu muak ke ngalih hari itu lagi, bisik hujan berserta ngoribut bak sekedak nur di dua bengkah bagi menua to. Lalu muak ke lemai, bisik muka hujan bak sekedak nur di dua bengkah bagi menua to. Bagi menua Sri Aman, engkau dibagi menua betuang. Lalu sehari itu ribut berpuput hari, hari utara timur laut. UTL utara timur laut pengelaju ya antara 10 nyentuh 20 km sejam lalu gelombang di Tasik sehari itu peninggi ya antara 0.5 nyentuh ngakai 1 meter. Anangkan kenyatikas pengangat gaya hari sehari itu bagi menua Sri Aman engkau bagi menua betuang ianya antara 34 nyentuh 35 degree Celsius ya antara 24 nyentuh 35 degree Celsius. Terima kasih ngagai Encik Muhammad Iskandar Hisham bin Amzam ianya pegawai Opis Meteorologi Menua Kitai Sarawak.

0: CSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ya, dia tahu aku berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang kebisik diterima dari Kitab Balap Ningam. Diterima dari email yfmiban@gmail.com atau ke area lumur WhatsApp kunti YFM Iban 013-862-8422. Nyak lumur WhatsApp kunti YFM Iban. Nur kita tahu berkongsi ke nganjung pesan berat jakok gerah atau ke jakok tesau. Jadi 3-4 bengkah pesan pemati ke sekali itu dikenatai ke bawa ke terubah. Jadi pesan pemati ke terubah itu datai dari Jisil Anak Buma. Jisil Anak Buma madah ke Indaya. Ianya tera anak Ansudin, tera anak Ansudin, tau ke bini Buma anak Pengiran. Udah nadai lemai kemarin 29 hari bulan 9 2026. Jadi pesan itu dituju ke ngagai kawan melayan kediau bak sekayuk batang undur. Kucing, kelawah, selepung, melugu, biar muka semua kaban belayan tik ngelala, tera anak Sudin. Tera anak Sudin. Jadi pesan tu madah ke pemati, tera anak Sudin, tau ke bini Buma anak Pengiran, ti udah nadai lemai kemarin, 29 hari bulan 9, 2026. Jadi ni yang tera anak Sudin dekat disenggai berbala mayuah, lemai tu lagi, lemai hari 3, 30 hari bulan 9, 2026, barumah Mary Tuba, Munggok Demam Undup Seri Aman. Kapan melayan kedi tujuh pesan, kita dipinta datai ngagai rumah Meri Tuba, Munggok Demam Undup Seri Aman. Laban pesan tu madah mati tera anak Sudin tu dah nadai lemai kemarin 29 hari bulan 9 dekat ada sengai lemai tu lagi 30 hari bulan 9 2026. Kapan melayan kedi tujuh pesan, kita dipinta datai ngagai rumah Meri Tuba, Munggok Demam Undup. Lalu nangkan kenyata untuk pesan yang kedi terima hari nuyang anak Anji. Nuyang anak Anji tahu ke apa usian madah mati menantu ya, ianya Jonas Kevin tahu ke laki yud dikangau ke megak ngawak nama apa Mila tahu ke Kashmila. Udah nadai lemai hari 2 lemai kemarin 29 hari bulan 9 2026. Niang dekat disenggai bebala mayuah baru malidam nanga empit wak pakan lemai hari 5 2 hari bulan 10 2026. Lalu dianjung pagi hari 6 3 hari bulan 10 2026. Kaban belayan ke di tujuh pesan, kita dipinta datang ke rumah lidam nanga empit wak pakan. Jadi penerang kesilia kaban belayan tahu telefon ngagai iut anak noyang ianya bini ni yang tu lumah teleponnya 017 8037 944. Jadi itu tadi pesan yang kemadah ke pemati Jonas Kevin tau ke laki yud dikangau ke megak ngau nama apai Mila tau ke Kashmila. Udah nadai lemai hari 2 lemai kemarin 29 hari bulan 9 2026. Niang dekat disenggai bebala mayuah baru malidam nanga empit wak pakan lemai hari 5 2 hari bulan 10 2026. Dianjung pagi hari 6 3 hari bulan 10 2026. Lalu pesan pemati ke nangkan kenyak data dari Camuang Anak Gadum. Madah ke pemati apa ya ianya Gadum Anak Jimbu tau ke Jimbau. Disebut megah Akik Ingkuang. Udah nadai 28 hari bulan 9 2026. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah lemai hari 6 3 hari bulan 10 2026. Baru matungan nangas nuang Batang Rajang Kapit. Jadi ni yang dekat dianjung pagi hari Minggu 4 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kamar melayan ke dia di Nanga Peraran, Nanga Pelagus, Pasir Nai, Nanga Merit, Nanga Kemali, Nanga Kain, Nanga Serangil, Nanga Cermin, Nanga Dia, Nanga Kuta, Nanga Beluru, Nanga Dayu, Sungai Rusak, Kelutun, Mutuak Layar, Sungai Ipuh, Rumah Jitap, Nanga Belabut, Rumah Sekang, Pihak Megak Kaban Belayan Kebukai, Kelebih Agak Kita Ayak Ngelala, Gadum, Anak Jimbu, Tau Kejimau. Jadi pesan tu, Madah Kepemati, Gadum, Anak Jimbu, Tau Kejimau, disebut Megak Ake Ingkuang, Udah Nadai 28 hari bulan 9, 2026. Niang dekat di Sengai Bebala Mayuah Lemai hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Lalu Danjung pagi hari Minggu, 4 hari bulan 10, 2026. Kaban Belayan kedi tujuh kepesan, kita dipinta datang ngagai rumah Tungan, Nangas Nuang, Batang Rajang Kapit. Jadi sebarang penerang kelebih silik berkawal ngau penusaha atau kita tahu telefon ngagai Indah Riti, tahu kebini Camung, nombor telefonnya 014-2726-520, 014-2726-520, sekali kenyak tahu telefon ngagai Seri, tahu ke Indah Malau, 014-5758-344, 014-5758-344. Lalu ke situ itu, pesan pemati mega. Jadi itu data dari Catherine Anak Bawang, nuju Kaban Belayan ke diau ba Rumah Jackson Sungai Putung, Rumah Bayir Sebangkui, Rumah Sunti Sebujuk, Rumah Gunung Samak, Rumah Siti Paku Ulu, Rumah Wis Paku Ilek, Rumah Simon Philip Kawang, Paket A, Paket B, Paket Melaban, Genting San Undup, Sengelau Undup, Sungai Tenggak, Lubuk Jok, Rumah Miri, Tuba, Mungguk Demam, Pihak Megak Rumah Kelvin Bondak, Tanjung Baru, Rumah Joseph Suat, Nanga Bangkit, Rumah Lina, Bayai C, Rumah Milton, Bayai B, Rumah Kuni, Panggau, Pihak Megak Kaban Belayan, Kediau di Ibul Undup, dituju ke Megak Ngegak Evelyn Burai, Evelyn Burai Bas Sungai Pelandua, Nona Tuciak di Entebar, Ngau semua Kaban Belayan Tik Ngelala, Bawang Anak Busang. Jadi pesan tu madah ke Bawang Anak Busang. Bawang Anak Busang udah nadai pagi 29 hari bulan 9 2026. Niang dekat di Sengai Lemai Tongga 30 hari bulan 9 2026, lalu Danjuang pagi 1 hari bulan 10 2026 ke Pendam Kristian Radau Undup Sri Aman. Jadi pesan tu tadi madah ke Bawang Anak Busang. Bawang Anak Busang udah nadai pagi 29 hari bulan 9 2026, niang dekat di Sengai Lemai To 30 hari bulan 9 2026, dianjung pagi 1 hari bulan 10 2026 ngagai Pendam Kristian Radau Undup. Jadi penerang kesilia Kaban Belayan tahu telefon ngagai dua bengkah lumur telefon to 013-571-3710, 013-571-3710, tau ke 013-8125-596, 013-8125-596. Jadi kita mendiang ke lagu tu dulu sebelum nampung ngenatai ke pesan-pesan berat. Lagu hari Rambles Walter di rantai Pengingat Manis. Lagu temega, lagu final ngagayah finalis. Lagu final SCSJ ke-9.

0: SJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegak Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Agak mengkam kongsi ke pesan-pesan berat yang diterima hari kita bala peningang. Kalau pesan ke sekali itu, pesan sembiang kita sulit ngau ngupas entah balu. Pesan itu datang dari Michael anak Abiang, madah ke pengawak kita sulit niang bini ya, ianya niang Mira anak Nai, dika ngau kemegak ngau nama Lien tau ke Indah Gary. Pengawak itu dekat diatur, lemai 3 hari bulan 10, 2026, berengkah di pukul 7.30 lemai, Bak Ching Kiong Coffin and Funeral Services di lot 2958 Blok 6 Permai Teknologi Pak Tudan Miri. Nyalai pesan itu dituju pengagai kabar melayan. Jadi kita dipinta sama belak datai ngulo pengawal itu, penderang kesiliak atau telefon pengagai Michael Anak Abing. Lumut teleponnya 019-9484-209, 019-9484-209, tahu megap telefon dengan Gary anak Michael 0111-4066952. Itu tadi pesan yang kemadah ke pengawak ngetah sulit ngau ngupas entebalu yang kedata dari Michael anak Abin, madah ke pengawak ngetah sulit niang bini ya, yangnya niang Mira anak Nai, dikangau kemegak ngau nama Lin tau ke Indah Gary. Pengawak tu dekat diatur 3 hari bulan 10 2026 berengkah pukul 7.30 lemai, Bak Chin Kiong Coffin Funeral Services Bak Lot 2958 Blok 6 Permai Teknologi Pak Tudan Miri. Lalu pesan nangkan kenyap, pesan ngintu 100 hari ia kedata dari Subdeacon Leo anak Jembu, madah ke pengawak ngintu 100 hari niang Kathleen Desi tau ke Ici anak Small, serta ngupas ndepalu laki ya dekat diatur pagi hari 6 to 3 hari bulan 10 2026 berengkah di pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau bas kayu batang sekayu batang batu lintang undup pihak mega ia kengelala niang Kathleen Desi tau ke Ici anak Small. Kita dipinta datang ngagai rumah balak buntuk Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Jadi itu tadi pesan ya kemadah ke pengawak ngintu 100 hari niang Kathleen Desi tau ke Ici anak Small, serta ngupas untuk balu laki ya dekat diatur pagi hari 6 to 3 hari bulan 10 2026 berengkah pukul 10 pagi. Jadi pesan itu dituju ke semua kabar melayan ke ngelala. Jadi kita dipinta datang ke rumah balak buntuk Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman ngulo pengawak to. Lalu ditentu di ke pesan ngetah sulit ia kedata dari konselor tu rumah seli anak Judi, madah ke pengawak ngetah sulit bininya ia nyak niang Julia anak Nuing, niang Julia anak Nuing tau ke Tatul disebut mega inai empian. Pengawak tu dekat diatur berengkah hari lemai 3 bulan 10 2026 alai mayanya nguan ulit lemai 3 hari bulan 10 2026 ulit dekat kertas pagi 4 hari bulan 10 2026 ditangkan ke pengawak ngupas entebalu tau kenyuak ke entebalu. Kaban belayan dipinta datang ngagai rumah konselor seli anak Judi Sungai Mupuang Sibu. Jadi pesan tu tadi dituju ngagai kaban belayan kediau di rumah Willy Francis Nengah Singat, kaban belayan semanjai Batang Mupuang semanjai Sungai Lengan Sibu, kaban belayan di Batang Asan, di Bawang Asan sebenarnya, kaban belayan ia kediau di Bawang Asan, rumah Suda Jalai Sibu Tanjung Manis, Tanjung Latap Sibu, Nangah Bilat Julau, Nangah Jikang Julau, Nangah Lasa, Tekuk Pasai Siung, Nangah Tulai, Bekakuang, Mabil, Nangasemah, Sungai Kedang, Sebinjai, Bekakap, Melangan, Sungai Apuang, Sungai Tebelian, Sungai Bidut, Rumah Dang, Nanga Ijit, Julau, Nanga Asap, Belaga, Pihak Mega, Rumah Langan, Ulu Sebetan, Rumah Spencer, Biju, Ulu Sebetan, serta semua kaban belayan bukai. Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawang kita sulit, Niang Julia, anak Juing, tau ke anak Tatul, disebut Mega Indah Impian, pengawang tu dekat diatur berengkah hari Lemai 3 bulan 10, 2026, alai mayanya diatur pengawang Nguan Ulit. Jadi ulit dekat kertas, tumu pagi 4 hari bulan 10, 2026, ditangkan ke pengawang ngupas Entebalu, tau ke nyuak ke Entebalu. Kaban belayan ke dipesan, dipinta datang ke rumah

Madah ke pengawang kata sulit lalu berantu anaknya Niang Alistair Engkaman anak Rama. Pengawal tu dekat diatur berengkah hari lemai hari 5/2010/2026 kalai mayanya dekat diatur pengawal Nguan Ulit lemai hari 5/2010/2026. Ngetah sulit Niang Alistair Engkaman anak Rama dekat diatur tumu pagi hari 6 tumu pagi hari 6/3/2010/2026 berengkah pukul 5 pagi. Kaban belayan kini tesan dipinta datang ke rumah Rama, Rantau Dangiah, Batang Oyak, Selangau. Jadi pesan itu dituju ke kaban belayan kediau di Batang Oyak, Batang Pakuah, Ilek Oyak, Batang Bunau, Sebindang, Bekikiak, Nangas Kuau, Sekiam Gemporok Sekuau, Setapang, Tamin, Dijiah, Selangau, Pasai Siung, Pasai Kabang, Tekuk, Tuah Kenawin, Nangas Jugam, Nangas Tubai Buah, Pedanum Pakan, Entabai, Lasik, Betuang, Lubuk Antu, Lubuk Subuang, Jalai, Bukit, Tanggi, Sepur. Pihak muka Sibu, Bintulu, Miri, Kuciang, Ngau semua, Kaban Belayan Bukai, Tinglala, Niang Alistair Engkaman, Anak Rama. Jadi pesan tu madah ke pengawak, ngetah sulit Niang Alistair Engkaman, Anak Rama. Pengawak tu dekat diatur berengkah hari lemai hari 5/2010/2026. Alai mayanya diatur pengawak Nguan Ulit, lemai hari 5/2010. Ngetah sulit ni yang tau dekat diatur tumu pagi hari 6/3/2010/2026 berengkah di pukul 5 pagi. Kaban belayan tik dituju pesan kita dipinta datang ke rumah Rama, Rantau Dangiah, Batang Oyak, Selangau. Penterangan kesilih atau telefon ngagai tuai rumah Rama Anak Berindan, nombor telefonnya 011140005213, 011140005213. Tau megap telefon ngagai pengajar Jelai Anak Berindan 012 872 7492, 012 872 7492. Nya pesan-pesan yang ke bisik diterima kami di to. Jadi kita ia ke dekat berkongsi ke pesan tau anjung ngagai yfmiban@gmail.com. Tau mega anjung ngagai lumur WhatsApp konti YFM Iban 013-8628-422. Lagu hari Cikgu Darah Helena kedekumai Proud Men. Lagu tu mega masuk ngagai rengat final ACSJ ke-9.

Ayahnya tadi lagu hari Darah Lena kena kembali perahu men. Selamat ngalih hari ngagai kita ya kebisik mendak kami live jam dia to. Selamat ngalih hari ya selamat tengah hari megang ngagai kita ya kebisik mendiang ke kami jam dia to nak milih dini nur kita ditamo kini benuang bebaik ke perangkap ngangkut kini pulai nganjong anak ya ke dekat tuition ngambi anak hari ya sekolah nganjong bekal ngagai ya seluruh hati. Lalu nang kira deka babla di mayo macam palan andor makai tengah hari di pasar. Bisa penanggul nada oleh berapi nalo lompara di rumah di ruang bilik dire. Asuah kita ya miliah ngetu tengah hari di pasar. Kita yang lalu ke menatai tau ke meri terima kasih yang agak ya kita ya kebisik medak kami live kelebih hage di Facebook OFM Sri Aman. Kita ya kebisik udah menatai ke pesarin wati bekasi dada yang jega Sarina Sendai Janang Monica Giman pihak mega Sulan Cia Patrick Alex Del Tabina Wata Barau lalu pihak mega Dilang Andin Yulan Bunga Sales Shah Ganyun pihak mega Magnik pihak mega Roy Kuang Sinun Edi Ros Lago pihak mega Dara Liana lalu pihak mega Puan Rinya Wellington. Nama berita Puan Tokenio. Selamat tengah hari kuya panas samai kami jam dia to ko Puan Rinya Wellington benuang di kebun jam dia to. Dininya kebun tulang tau ke kebun ulu sekarang. Okey ngagai peningan bukai terima kasih alaban netap kati kita milih YFM Sri Aman. Ngau kita nyentuh ke dia to nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari itu lagi. Kita muka bisik nyendia ke lagu hari Mr. Tau Ketuan Joannes Sanak Joni Aman. Lagu kena kumai Nuan Bisa Intan di Kembuan. Ia mungkin jadi siku hari finalis ACSJ ke-9 mai lagu Nuan Bisa Intan di Kembuan. ACSJ ke-9 dekat diatur 3 bulan 10 2026. Berangkat pukul 6 lemai Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan dibagi menua betuang.

0: Pagulay ngau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.
0: Terima kasih ya. Laban lagi mengkang bawa ngela tengah hari hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Ya, meninggal sudah meninggal ke ruai kita ya. Program ruai kita. Kita mendiang ke lagu Rawan Masterpiece. Ia megaknya di finalis Asiko Arif finalis Raban. Ia ke masuk ke gaya Rungat final SCSJ ke-9 Anugerah Carta Sapa Juara ke-9.

0: Jack ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ya, jadi ya mereka sama dengan Arif dengan Mayu. Selamat bertemu baru ngau kita apa program baru ai kita ngali hari itu. Sari itu nyari tiga. Jadi apa program baru ai kita ke ngali hari itu peninga. Ku apa kulai ngau siku temu ai ke di baik ngake konti YFM Mas Riaman. Jadi kita terus ngelalu ketemu ai kita ngali hari itu. Yanya Mr. Jerome Giman anak Geraman ya. Sida hari ya unit pengerai pengawak ngau rampak menua rupis pengerai pagi menua betul. Ngelalu ke penatain wan tu Mr. Jerome.
2: Selamat tengah hari.
1: Nak berita sehari itu hari betul. Hari
2: betul.
1: Terima kasih Kak Nuanto. Lepas nulis yang limpang kerempu boleh ngau kami bawa FM Sriaman kalai ke tengah hari itu randau tua tu tadi ngenang bekawul ngau gayari ke balat angat jam ke dia tu. Tu kira bakal jakok lalau nuju semua orang ke benar yang ketua ba awak rawai kita yang ngali hari itu. Nah, awaknya di hari angat tu tadi peningan eh. Mai penanggul dia sekedar orang ngujuang ke sekedar orangnya tadi sakit lebih yang megah bisik ke bebadi ke Tegal gayari ke Kaluangan tu tadi nama nak penanggul ke Tegal hari kangat tu ngakai tubuh kita mensia tu jadi minta menerang ketuk tu tadi ne.
2: Jadi hari di Kaluangan meri penanggul ngakai tubuh kita serta uliah ngacau pengerai kita hari peringkat sedang mal ko jako bahasa Inggris nantu tu ngakai peringkat ti uliah naban ke sebut kita mensia Siti hari penanggul ti suahnya di lebuah hari angat tu ianya pengangat isi terlalu tinggi atau ke stroke haba atau ke heat stroke. Pengangat isi itu boleh nyadi jemaah pengangat isi kita ini ke ngau jam 4. Contohnya datai ke 41 darjah Celsius atau ke lebih hari pengangat tubuh normal kita mensial. Utai itu nyadi ke Tegal kita kena panas atau ke pengangat sehari-hari lebuh ngadu pengawak di kerja kita. Utai itu megak nyadi leban tubuh kita nada cukup air ngau garam.
1: Apa utai itu tadi? Siapa orang ke pemadu ia tahu boleh penanggul lebuh hari ke Kelaluangan itu tadi? Nah?
2: Semua orang tibisik kena leban hari itu angat tahu boleh penanggul kena penyakit berkait dengan pengangat. Tajapan pihak, bagi orang bakal tidak disebut aku tahu lagi kebenarnya tahu boleh penanggul hari penyakit itu bisik berkait dengan hari angat. Keterubah, nemiak berumur baru 5 tahun. Kedua, orang tuai tidak berumur 60 tahun ke atas. Induk tingandung tak kebenung nusu ke anak. Keempat, orang ti ngerja pengawak berluar, berpanas sehari-hari, bakal orang ti bumai, kuli kerja kasar, orang gawak berkebun, atau ke orang ti gawak bernur ti angat, contohnya tukang kamuah.
1: Jadi nama tanda-tanda orang ke kena tu penanggul langat tu tadi tahu kadi kumai kitanya muntang jadi sebuah orang dia tahu nya stroke haba.
2: Jadi tanda orang ti kena penanggul tu tadi tahu ke stroke haba kalau angat isi tahu ke heat stroke ke jako English tadi. Pengangat tubuh niki kalau jam 4 datai ke 41 darjah Celsius. Kedap jantung laju hari selama tusah ke enseput tekanan darah turun tubuh berasa rangkai ngau angat tubuh berasa tidak nyamai, bisi asai pedis isi atau ke lemik tulang, berpetir atau ke petang utai di peda, sebening pala, asai jeluak atau ke mutah, sawan ngau luput.
1: Jadi bakal ni ko cara kita itu tadi dekat ngerai ke penanggul stroke haba tu tadi tahu ke bisi nak kini cara kita ngubat ya. Nanti kita nya bisi ketemu ke orang yang tadi kena stroke haba tu.
2: Utai tu boleh diadu kita benung berendur tu nyadi ianya pindah ke orang ti sakitnya hari kena pancar mata panas ngagai endur ti celap atau ke lindap contoh yang endur ti berabung baru pun kayu ti lindap atau ke endur ti bisi aircon. Bab tubuh orang sakitnya ngena kain basah atau keimbur ngena air celap. Beri angin bersih, tumpu ke kipas ngagai orang sakitnya, nyemak nadai kipas, tau puput ngena kertas, bub ti mipau tau ke daun ti pesai. Nyemak orang sakitnya udah ngeledah, asuh yang ngirup air celap. Telepon ngagai klinik atau ke hospital, ngau nangkap pengelengkas. Nanti nyamak udah buat hospital, orang ti kena penanggul pengangatnya tadi dekat diperubat. Sidak doktor dekat meresau tikas kedap, peninggi darah, tikas seput ngau peringkat pengeledal. Nyamak orang ti kena nyak bisi asai bakal tengkap karang, cara berubat ti dalam lagi dekat diberi bala doktor. Sidak doktor dekat meresau darah ngau putai bukai ni tiak ke pemedia seorang ti kena penanggul tau tadi.
1: Nama nak kini cara ke, kena nyiliah tau ke utai ke uliah diadu ke dikena siko-siko kita nyiliah ke pemedias ke tegas strok haba tau ke hari ke kelaluangan tau
2: kena nyiliah ke hari kena strok haba tau ianya anak ngadu pengawak kasar lebuh kita berasa lelak lapar ikat tau ke aus maya baru pancar mata panas ngirup ayamat mayuah 3 ke 4 liter sehari makai pemakai tip mai pengerai. Anang kalau ngerja pengawal baluar kalau benar, nanti uliah kena ketanggui, tapu teka payung serta ngena garis tegerah ti nyamai dikena. Mandi teka ngena kipas angin ngambil ke tubuh berasa celap, belelak ngau benar sepengudah ngadu pengawal kasar. Kita mesti nyeliah ke air tibisi kefin, baka air kopi pekat, air tonik, air bisa ngau air ti mayuh gula. Anang ngelak ke orang diaubak dalam entukau ti padam, ti bertutup jendela. Anang bermain baluar lebuh hari hangat.
1: Kita dia tahu nyata deh. Nanti kita berarti ke gaya hari kita itu kelimpah di ke musim hangat. Tak menua kita megak jam ke dia tahu benar bersebun. Tajak apa kita minta habis ke hujan bak semangang di beberapa hari itu. Nah, dan hujan tu tadi tak ngelenyau ke sebun tu tadi. Jadi sebun tu kat itu mai mayuh macam penanggul bak pengerai kita. Jadi minta menerangkan nama bagi penyakit keuliah. Jadi ketegal sebun tu.
2: Oh, penyakit tau kena berkaitan ketegal sebun tu ianya keterubah, pedis mata, mata berasai pedik, gatal, asai peleman serta merah. Kedua, URTI, ko jako English, Upper Respiratory Tract Infection. Ianya pemedis berhidung tau ke rekung, ketegal tersintak ke angin bersebun. Tau ngasuh kita gatal tau ke pedis rekung, batuk, sendat hidung, berinsak tau ke ngkasih. Ketiga, ya, pemedis buat dalam lempuang ianya sengat, sendat seput, pedis dada atau keseput bisik berbunyi.
1: Awalnya dia kelimpah di ketegas sebuah nama utai bukai ketau ngasuh tiga itik penyakit tu tau nyadi tu tadi.
2: Kelimpah hari sebun, tiga itik penyakit tu tau nyadi ketegal igi penyakit bakal penyakit rengak influenza, COVID-19, tak ke igi penyakit bukai ti tau ngasuh kita rengak, pedis rekung, tak ke pedis seput. Kelimpah hari igi penyakit, angin ti kamah tau ke berdebu pan tau ngasuh mata kita implement berinsak tau ke sengat.
1: Di suah lagi orang ke bisa asma tu tadi, bisa ma penanggul ya ba tegas sebuan tau ni ba pengerai sida ya. Jadi ya bisa orang madah ke asma tau ke sengat tau tadi, penyakit puriah tau tadi, kati amat tau penyakit puriah tau ke ukai.
2: Oh, bisik orang sengat tu nang penyakit puria. Bisik mega orang boleh penyakit sengat tu ari allergic. Bakal pemali gelataknya tangai buat dalam lempuang. Contoh ya ketegal bungai, bulu jelu tupi, amak, debu, asap, angin tercelap, angin kamah, kena rampit penyakit, tau ke tubuh kalau gemuk tak kalau besar.
1: Awalnya dia selalu orang medak tu tadi. Nanti si kau orang yang sebilia ngau orang ke sengah atau ke orang ke bengiah tu tadi. Nih, lalu sidak sebiliaknya pada kita bakal ke bengiah maka magang tu tadi. Nih, encik Jerem. Awal nama ke buah tu nyadi. Lalu nama utai ke patut digagak sidak ke sebilia ngau orang ke bengiah tu tadi. Tahu ke sidak ke kena asma.
2: Mayuh ke buah ke benar ya. Bengih tu siti tanda bisik pemedias dalam saluran pernafasan ku jago Melayu. Nanti bengihnya tau berampit, bisik tanda bukai bakal nak nyamai isi tau ke tabin. Reti ya bisik igi penyakit berampit dari kesuah nyawa orang ti ngemuan igi penyakitnya tadi. Bisik megak sida sebilik tu bengih ke Tegal, debu dalam rumah, bungai, racun, baja, bisik nupik jelu berbulu dalam rumah bakal kuai tau ke mayau. Cara nagang tau ke ngurang ke bengih tu ianya meresih rumah, bersih nu diau ngambil ke nadai debu. Anang nupi jelu berbulu halus maka mayau teku kuih dalam rumah. Anang nanam pun ti berbungai semak ngau rumah. Sidak ti mudah bengih. Nak tahu nak berkena ke sekabung mulut ngau hidung. Lebuah nampan tu sikal ngai ke tersintak ke debu teka asap berjalan alun. Lebuh ngerja pengawak ngeracun teka majau teh tanam. Lebuh musin pun berbungai. Ngetak besi teka nyayat kayu. Nunyau semin lebuah teka ngetak semin. Nanti uliah beli penapis angin, air filter, tau pasang dalam rumah kena ngurang ke debu terbaik dalam rumah.
1: nyau teh kepatu di kerja kita nanti kita ngasai ke si kuari orang ke bisa ngemuan penyakit asma wa kena ngelampit orang bukai atau tadi nak lebih akhir kita sebilia pedias ku mata sedak ke kena tau nih lebih akhir luar maya musim bersebuan tau jadi jarang kita meda orang ke bengih atau tadi uliah gerai 100% tau tadi ngancik jarang tapi dari segi perubat tau uliah gerai ke sedak ke bengih tau nanti diperubat kita ke hospital aku tau tadi
2: bengih ti nyadi ketegal penyakit berampit boleh gerai 100% nanti berobat berklinik atau ke hospital bengih ti kena ketegal ke allergic atau ke darah nak nakal ketegal utai ti tau ngasuh bengih segi nak gerai sagi ya lagi bisi kena ke utai ti tau ngasuh ya bengih bisi cara ngobat hospital selalu tu dekat meri ubat ni tiap ke pengudu bengih siku-siku orang ti bengih tu tadi nanti ditemu ke buah bengihnya selalu tu dekat madah ke nama utai ti tau ngau nak tau digagak kena nagang atau ngurang ke bengih ya tadi.
1: Okay, jadi nama nak kini jago tangkan ngopesan ngekai ya semua balap ningak lebih lagi nuju rangka udah tua umur bab karap ngerai tau.
2: Jadi ngekai semua balap ningak nyamak kita bisa tanda penanggul bakal pemedis ketegal hari keluangat tambah ngau sebun tau ngenyawah kediri hari pengangat bab kain basah atau kecelap bertubuh kena kipas kena nyelap ketubuh irup air tiap 15 minit tali paun ngagai klinik atau ke hospital nyawa penanggul nak boleh diseliah ke tiap ikut hari kita sebilia atau ke orang beribun kebenaran bertanggung pengawal dalam ngematau ke pengerai diri sebilia serta ngebicara jeliah atau ke berjaga lebuah gelombang pengangat di niki kelebih lagi sidak tituai kita nak tahu nak ngematau ke pengerai sidak serta asuh sidak cukup penyampau air dalam tubuh asuh sidak ngirup air amat 3 liter sehari. Ubat nak tahu nak diambil ni tiap kejam ti udah ditetap ke sida klinik atau ke hospital. Kelimpah harinya, kita yang megat nak tahu nak nyaga pemakai sida yo terjapan demo orang tua itu kadang-kadang ngai makai. Ni tiap kati sida yo. Jadi, kita tahu meri sida yo makai buah semangka, oren atau ke buah ti ngembuan air temayuah. Ngambil ketubuah sida yo semampai cukup nutrition ngau penyampau air. Nuju semua peningah, nanti lebuah hari ti keluangan ditambah ke sebuah tu, irup air mayuah. Kurang ke pengawak kasar berluar, anang nak berkena ke tanggui, tapu teka payung, beberapa pancar mata panas terit, seperti mudah kena penyakit, nak tahu nak berkena ke sekabung mulut, ngau hidung, lebuh ngerja pengawak berluar. Ni aja hari aku, jerem giman anak geraman, hari unit pengerai pengawak, ngau rempak menua, upis pengerai bagi menua betul. Terima kasih ya.
1: Ya, jadi ya, terima kasih mengangkain wantu Mr. Jerem Giman anak geraman. Ya, aku dah berkongsi ke Siti hari topik ke cukup panah, lebih lagi patut diperhati ke genap ikut kita ke benar-benar ke wifi Masri Aman ke ngali hari itu kita ke bisik penanggul lebih lagi lebuah maya gayari ke angan pihak mega gayari ke bersebuan jam ke dia tu jadi ngarap ke ranau kami dua Mr. Jerem ngali hari itu tau mulai ke penemu lebih lagi kita ke benar-benar ke wifi Masri Aman jadi bertemu baru kita bak maya kebukai terima kasih mayu-mayu.

0: Okey, hanya tadi kita meliang ke program Ruai kita, Nur kita yang meliang ke Rana Puan Insin Engau Encik Jerem Giman Graman dari Pusat Pejabat Kesihatan Bahagian atau KUPS Pengerai Bagi Menang Betuang berkongsi ke penerang berkawal engau info lalau ariangan engau bersebut. 22 minit dah pukul 1 ngali hari. Ketiba kau kita jam diatau agi mengkang engau kami. Nama berita kita jam diatau. Dini Nur kita jam diatau. Arab kesemampai lantang mendiang ke YFM Suriaman. Balap ninga bak main kedai kumai Asian Game tau kesukan Asia ke-20 ya kebenuang diatur bak Aichi Nagoya Jepun. 2026 ya ke benuang diatur berengkah hari 19 hari bulan 9 nyentuh 4 hari bulan 10 2026 tu ila menua kita Malaysia nganjung 352 iko atlet ngagai main to Asian Game tau kesukan Asia ke-20 lalu ngau ba 30 bengkah bangsa main tebise di pertandingan ka. Lalu nitya ke penerang hari Menteri Demia ngau lomba piam ke main menua ketua Malaysia yang berhormat Dr. Muhammad Taufik Johari. Yang berhormat Dr. Muhammad Taufik Johari. Tim Malaysia berambu dekat tulia ke 6 pingat emas. Tidak target 6 pingat emas. Lalu dia tu sidak udah mujur nyapai target tulia ke 6 pingat emas. Ya, beri pengagati ngagai tim Malaysia. Tim Malaysia ba main Asian Game atau kesukan Asia ke-20 menang diatur hari 19 hari bulan 9 tu tadi nyentuh 10 4 hari bulan 10 2026 ti dekat datai. Jadi nak pukul 9 malam kemarin 29 hari bulan 9 2026 menua kita Malaysia ba penuduk lumur 11 hari 37 buah menua. Lalu tulis ke 6 pingat emas, 5 pingat perak, 9 pingat engkerajo, semuanya bisik 20 itik pingat. Jadi kenang ke 6 bengkah, 6 itik kebenaran, 6 itik pingat emas yang sudah diulih. Tim menua kita Malaysia, tim araban atlet Sukan Asia 2020, Sukan Asia ke-20, ok 2020. Sukan Asia ke-20 diatur ba Aichi Nagoya Jepun 2026 tahun 2026 tahun tu. Nyalai ke sekali lagi merep ngagati ngagai sida ia ke udah mujur datai ba target ia ke udah ditetap ke. Udah mujur tulih ke 6 pingat emas. Dikarap ke megak ia ke 4 main ia ke ba Atikas final. Ba acara-acara yang menung di pejalai ke mujur mega ngenatai ke merek pingat ngagai tim kita pingat emas pingat perak sekali kenya pingat engkerajo. Lalu nitya ke penerang naka pukul 9 malam tadi mega Cina lumur 1 agi ba penuduk lumur 1 menua Jepun ba penuduk lumur 2 Korea Selatan ba penuduk lumur 3 agi Asia Timur megai 3 bengkah. Penuduk tu tadi 1, 2, 3. Lalu semengkan menua hari Asia Selatan Uzbekistan bab penuduk nomor 4. Lalu Asia Tenggara menua sitik menua hari Asia Tenggara bab penuduk nomor 5 ianya menua Thailand. Bahrain bab penuduk nomor 6 Asia Tengah. Biar mega Asia Tengah semengkan menua Asia Tengah mega ianya Iran bab penuduk nomor 7. Lalu nomor 8 ianya Kazakhstan, nomor 9 Korea Utara, nomor 10 India, Asia Tengah. Asia Selatan kebenarnya India, Asia Selatan. Lalu Malaysia bab nunduk nomor 11 nak pukul 9 malam tadi 29 hari bulan 9 2026 Malaysia semengkah hari menua bab Raban Asia Tenggara ASEAN. Hanya aku gaya info berkawal ngau ASEAN Game Sukan Asia ke-20. Benong diatur nyentuh ngagai 4 hari bulan 10 2026. Kita mendiang ke sitel lagu. Lagu hari Dayana Shini. Dayana Shini makan jadi finalis ba anugerah carta sapa juara mesin ke-9 yang makan mai lagu kedai kumbai lagu singkang.
1: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ari Masterpiece Lekang Ngau Tiun

Я лагория да я на сини, когда кумай синкан. Kita kenang sebengkah berita moga ya berkawal ngau program Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi menua muka. Ojo minggu tu ialah berengkah hari 2 nyentuh ke 4 hari bulan 10 2026 dekat diatur program Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi menua muka. SKS bagi menua muka diatur bak dataran Pehen Setia Raja Muka. Lalu sekedar aktiviti dipejalai ke nyerombak program tu ianya bakal sukan ikan rakyat, street soccer, 3-on-3, pihak muka wall climbing, pihak muka pekit berbatak tali, pihak muka bisik lumba, kedikumbai salui lukut, pihak muka pemerintah atas pangau bakal konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak, pihak muka bisik diatur muka I peraduan ya ke balat narit penatai mansia mayuah ngagai Sarawakku Sayang lama tu I peraduan. Jadi itu sebengkah platform perintah menua Sarawak kena ngegap ke pihak megak ngenyemak ke direk ngagai rakyat menua tu lalu mayuah agensi pihak megak opis perintah menua kita Sarawak kelebih agi sama ngawak ngemujur ke program tu. 50 buah agensi lalu 170 bengkah servis disedia ke bak program SKS 2026 bagi menua buka dipenyadi 3 hari bulan 10 2026 9 pagi bak nur ke dikumai dataran Pehen Setia Raja bagi menua muka. Yang menangkan lagu hari Dato' Zamri Amirah ngawak Raban ke dikumai One for Charlie kerana ti dekat bertemu.

Ya, lagu hari Dato' Zamri Amira, Ngau Raban Kedai Kumai, One for Charlie. Lagu Kedai Kumai keran hati dekat bertemu. Nama berita orang Betong, nama berita orang Seriaman, nama berita kita di Serata Menuh Sarawak, PM Kandor Bukai, kuliah mendiang ke YFM Seriaman jam Dato. Harap kesemampai lantang mendiang ke kami, nyentuk ke pukul 3 lagi. Lama lagi banyak berita dekat di perkongsi. Kesekali itu bala peningan ngelansa SKS Sarawak ku sayang bagi menua betuang ia kudah diatur ujung minggu tu tadi. 25 hari bulan 9 nyentuh ke 27 hari bulan 9 2026 tu tadi. Jadi nita ke penerang lebih hari 95,000 iko mensia maywa. Udah direkod kedatai ngulok program tu mayanya, lalu sambut ia kecukup manah tu hari mensia maywah. Udah ngelawak 47 bengkah agensi perintah ti disedia ke, lalu nyendia ke 156 bengkah servis hari upis-upis perintah ba SKS. Sarawak ku sayang bagi menua betuang ku udah diatur 25 hari bulan 9, nyentuh 27 hari bulan 9, 2026 bak komplek lomba ngemain bagi menua betuang ujung minggu tu tadi. Lagu Arika kena kumai nadai agi pengurindu masuk menggagal ronggat final anugerah carta sapa juara ke-9 yang kena kak diatur ujung minggu tu ilak 3 hari bulan 10 2026 berangkah hari 6 lemai bak dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan dibagi menawa tuang. Terima kasih hari Ika Saiful Nadayagi pengerindau.

PSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara.

0: Masuk Nadai Membayar.
1: Sekali itu malam meninggal, aku ingin mengenang sebengkah muka berita yang kebekawal dengan pemansang perkara pelajar menua kita Sarawak kelebih akhir. Jadi sebengkah berita, tahu ke info yang kena berkongsi ke Sapit Menteri Perkara Pelajar Innovation dengan pemansang pengelandik Sarawak yang berhormat Datuk Dr. Anwar Rafai Mada, perintah menua Sarawak di Datuk Kuya Benung menegap ke perkara pelajar nembiak sekolah di menua kita Sarawak itu dengan pengawak berkena ke sebengkah perasa yang kena kumai ujian penilaian Dwi Bahasa Sarawak UPDLP, ujian penilaian Dual Language Program Sarawak yang ke udah masuk ngagai tahun yang ke kedua udah dikena, tahun kedua udah dikena tahun 2026. Jadi apa program tu balap ringan bala nemia hari tahun 6 di sekolah-sekolah perintah sekali kenya private di Sarawak ia kuda dipilih ya, ia kuda dipilih. Dekan apa persa bahasa Inggeris, matematik, sains engau dui bahasa ngena dua jako. Bayak kenya jako English engau bahasa Malaysia. Lalu nangkan kenya nemia tahun 4 dekan apa mega persa. Nape persa kada kumai ujian ujian matrik pembelajaran tahun 4 ia kada atur kena nyendia ke sidak ya sebedau betapi engau persa to UPDLP, ujian penilaian Dwi Bahasa Sarawak ia kada tapi sidak di tahun 6 nembiak darjah 6. Lalu ia ke diatur dulu agi ianya program kurikulumai ujian matrik pembelajaran tahun 4 ungkup sidak tahun 4 dikena sidak ya nyendia ke diri sebedau nape persa UPDLP lebuah sidak ba tahun 6 ila. Nya berita ya ke bekawal ngawah perkara pelajar pemansang perkara pelajar di menua kita di Sarawak itu. Kita meniang ke lagu hari Doni Lang kedai kumbai anak muda aku lengkap. Lagu temaga lagu hari Doni Lang ya ke sama muka datang dengan geronggat final ACSJ Anugerah Carta Sapa Juara ungkup ke-9.

Lagu kerekumai nama dah aku lengkap. Siti hari berita kedip kunci sebelum kita nguyang ngagai jam ia ke ketiga pukul 2 nur berkunci ke program lagu-lagu lama saruran dikenang atau berita ia ke berkawal ngau regata Batang Kayan 2026 ia sudah diatur ujung minggu tu tadi bak lundo. Jadi raban pengayuh perahu ia ke dikumai raban Landas Saga Sebuyau sudah mujur nyadi juara. Nyadi Raja Sungai Regata atau Regata Batang Kayan 2026 sepengudah mujur tuliah kelumur satu bak kategori lomba perahu bidar 30 pengayuh lelaki. Lalu kelumur dua ianya Raban Bujang Sigat, Raban lomba perahu yang dikumbai Raban Bujang Sigat. Lalu ke tuliah kelumur tiga ianya Raban lomba perahu dikumbai Raban Landas Cahaya Elang Tasik. Nomor tiga, Raban Landas Cahaya Helang Tasik. Jadi mereka pengagati ngagai Raban Landas Saga Sebuyau ia sudah jadi juara. Jadi Raja Sungai Regata Batang Kayan 2026. Lalu tu bekas bengkah gerah ia kedatai dari Komiti Pengatur Teknikal Sarawak Regata 2026 dituju ngagai Raban Lumba Perahu di menua kita dito. Ia kedekat ngau Sarawak Regata 2026. Jadi pengawak register tahu kenganyu nama ngau luma perahu tau dekat dipejalai ke berengkah hari 1 hari bulan 10 sari pergilah 1 hari bulan 10 2026 dipejalai ke nyentuk ngagai 15 hari bulan 10 2026 kedekat datai diatur bak ibu pejabat tau kopis kedekumai ibu pejabat lembaga sungai-sungai Sarawak berengkah di pukul 9 pagi nyentuk ngagai 3 ngali hari maya jam opis terbuka. Tu tadi gerah ia ke pekawal ngawah pengawak ngerjister nyangka bisik Raban Lumba Perahu ia kempai ngerjister ia ke dekat ngawah bak pengawak Lumba Perahu Regata Sarawak Regata 2026 pengawak ngerjister nganyo nama Raban-Raban Pelumba Perahu menua kita dito tau ke menua berukai ia ke dekat ngau Sarawak Regata 2026 pengawak tu dekat di pejalai berengkah hari sari pergila 1 hari bulan 10 nyentuk ngagai 15 hari bulan 10 2026 diatur bak pupis ke dikumbai ibu pejabat lembaga sungai-sungai Sarawak berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai 3 ngali hari maya jam pupis terbuka. Kita mendiang ke lagu hari Pobi Chloe ke dikumbai di Empu Nuan Siko lagu temenggak datang ngagai ronggat sama ngau renggat final SCSJ ke-9 anggunah anugerah carta siapa juara ke-9.

0: Dengarkan program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Mulai ke pengingat ngenak lagu-lagu lama, dengar ke program seruan dikenang bahwa YFM Sri Aman berengka hari pukul 2 ngali hari. Tiap hari 3 seminar bab YFM Sri

Ya, lagu keteruah kita dalam program saluran dikenang ke Skeleto 30 hari bulan 9 2026. Lagu yang kedata dari Stephen Kanang, lagu kedekumbai Ati Asa Kena Jayau. Jadi bila peningat Stephen Kanang bisik di kangau kedatai mega merindang mensemaiwah ia kebisik sama sampal datai ngagai program final SCSJ Anugerah Carta siapa juara ke-9 tidak diatur Bak Dewan Sultan Sri Datuk Amar Stephen Keluningkan di Betung 3 hari bulan 10 2026 tidak datai 6 lemai. Jadi menyikok aku tadi Stephen Kanang atau ke Mr. Stephen Kanang bisik di kangau kedatai yang berinang kita mensemaiwah ya ke belak datai bak program tu ialah final SCSJ ke-9. Nyalai kita ya kerindok ke penanyi-penanyi lama nan di Perancis mega sampal datai ngagai final SCSJ ke-9. Dekat diatur Bak Dewan Tuan Sri Datuk Amar Stephen Keluningkan dibagi menua betuang lemai hari 6 tu berengkah hari 6 lemai 3 hari bulan 10 2026. Jadi di perangsang data itu mu ngambil ke kita tulis ke penunduk ya ke pemanduk mana nur kita tahu medak final SCSJ ke-9 atau mega lagu hari ya Stephen Kanang. Jadi ya berpadu nyawa ngau Regina Saloma lagu sedua ya kedekumai aram tua bapak.

Terus kita berkongsi ke lagu-lagu lama yang kebukai. Kalau ke sekali itu, Mike, kita mendiang ke lagu dari Andrew Ukaalo, kerikumai Ati Asai Sayat Semilau.

Ja si te lago sino, jak de sada ka Andrew o ka alo lago kreko mai ati asai sayat sumilo. O ka esmina padis, lago tumunga ngenyino ka ati. O ka ngenyino, ngenyino ka ati. Jadi, balap ni nga, Mr. Andrew o ka alo maga bisa dikangau ke datai semana ada penanggol deka datai merindang kita mensemayuah ya kesama belak deka datai ngagai final SCSJ ke-9 jadi kak Datur 3.10 Badewan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kelauningkan berengkari pukul 6 lemai 3.10 2026. Atau bukan lagu hari Mr. Andrew Kalo lagu kedekumai buah hati jawah di mata.

Ya, cukup sino lagu dua bengkal lagu dari Mr. Andrew Okaalo. Sitik tadi ati asai saya semilo nangkan kenyak lagu kena kumbai buah ati jauh di mata. Ngatai kedua bengkah pesan rindu ati bari bala peninga ya kebisik dito bisik minta lagu-lagu lama. Sitik to datai dari Indok Penawit. Jadi kuya selamat ngalai hari, selamat berjalan ke pengawak gaya nuan di konti dia, gaya hari kami di Kenawet, jam dia tu panas serta bisik bersebun mimin. Bahawa tu aku minta lagu lama, saya pemaduk saya, Arif Nanyi, Gloria Andiang dituju ngagai semua yang ngelala di Facebook. Kaban-kaban Facebook, ngau semua peminat YFM Iban. Lalu siko tu ianya Joshua Budin. Selamat ngalih hari minta main ke lagu Sulu Temawai Lama Ari Andrew Lantiang. Jadi semua bisa awak lagi dia dah kami gunakan uliah natai ke peminta kita bala peningah. Jadi serak tu kita ya berkongsi ke dulu lagu-lagu lama. Kita mendiang ke lagu hari Roslin Jatibiang ngau Raban Kedekomai Dibayang lagu Kedekomai Break Pengerindu ke aku siko.

Ya, bunyi kaku tadi belap ninga ba malam final SCSJ ke-9 dia ada RTM atau ke YFM Iban bisi mai penyanyi lama. Jadi siko area ianya Roslin Jatibiang ya ke sama ngau Mr. Andrew Ukaalo ngau Steven Kanang ya ke udah berinang kita tadi. Jadi kita mendiang ke baru Siti ari lagu mega ya ke dikenatai disada ke Puan Roslin Jatibiang nyadi lagu to ke dikumbai lagu Terang Bulan.

Ya lagu kena kumpai terang bulan kedua ke penudi. Jadi lagu ke penudi dalam program seruran dikenang ke sekali itu lagu hari ya, niang Michael Jemat Maya Pemisi bertemu baru. Jadi dikharap ke kita ya kerindu ke lagu hari Michael Jemat lantang meniang ke lagu itu. Lagu temenggak dituju ngagai pengajar Benedik Anyi di Sibodian ya kebisik ngirum ke pesan minta lagu itu. Benuang dalam kereta pulai hari sekolah ko pengajar Benedik Anyi. Selamat ngali hari pengajar nama berita Arab Kelantang dalam penjalai pihak menggap mujur dalam semua pengawal.

Jack ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SJSJ. Aram Sampal Datai, SJSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

Lagu kerikumai Arisa di sadak Raban Tanah Berenyang. Raban Tanah Berenyang maganya di finalis SCSJ ke-9. Lalu lagu yang ke dipasuak ke ngagai rengat final lagu Arisida Tanah Berenyang ianya Arisa. Okey. Jadi kita dia tu belah peninga bas setengah jam ke penudi nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati ari belah peninga. Terus aku ibin kau kita berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari bala peningai ke bisa berkongsi ke ba alai komen Facebook Live Sri Aman FM YFM Sri Aman. Jadi itu Mas Diana keterubah data dari Mas Diana pesan dikenatai ke selamat jelai ke pengawal genuan di konti ngali hari itu salam mari hospital Limbang koya minta tebah ke lagu Deli Amira sambut salam ngau pesan aku dikenak merindang dari empu ngagai emak ya, ngaujang ya di Sabah Din, Edwin Win di Negeri Sembilan, Stanley Anthony ba Thailand, ibu ayah ba Lawas, Christina Anthony, Juliana ba Paris, Wati Koni ba Melaka, Mariana di Hospital Kedah, Peter di Eskuau, Benung Gawak Jam Diato, tuan rumah Clement Midan di Pakan, Rodison di Miri, ngau cukup pesan, harap kemujur dalam semua pengawak, salam sayau. Salam lelengau belama ari Mas Diana nuju megak ngagai semua bala peninga YFM. Lalu Alex Delta Bina Watabarau selamat ngali hari ari rumah Johannes Laja Pentiak Barung Kelili benong ningan wan ari Rubang Ribut Curung Radio. Ko Alex Delta Bina Watabarau minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati dari What Rock dikena merindang semua peninga kelebih hage peninga yang bernama Annie Mead di Selulap Betuang Bulan Pengerindok di Batu Kawah Ripin Nyandang Alexis David Biju Wellington Imai Richa Unup Roy Kuang Indok Kenawit Mike Cagat Morgan Batai Libas Lebin David Alu James Pengiran engkau semua kabarnya di Facebook. Jaku pesannya, salam sayau, salam meruan lelengau, salam Malaysia Madani, serta salam kesejahteraan dinikmati. Ko Alex Delta Bina, Watabarau. Nangkan kenya pesan dari Ellie Spencer. Selamat berjalan ke pengawak. Seminang natai ke pesan, panas hari kami bak paku sepawah dito. Ellie Spencer, selamat alih hari ngegawaran di paku sepawah. Ali Malang. Minta main ke lagu Ngarumban Umur dari Stanley Pua kena merindang bala security kerja gawak seritok ba SK Nanga Macan di Kenawit. Kita nyedia ke sitik lagu hari finalis SCSJ ke-9 ianya Winnie Albert lagu yang ke data dari Winnie Albert mega ianya Aku Ukai Lulung nyadi lagu ia kesama masuk ngegerengat final SCSJ ke-9 dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang 6 Lemai 3 hari bulan 10 di dekat datai.

Ya game kunci ke pesan-pesan rindu hati hari kita bala peningak bisa dianjuang ngagai Facebook YFM Sriaman atau data dari Kawi Kurus. Jadi kuya pesan ya ke ngali hari itu beri selamat berjalan ke pengawak genuan Bakonti Sriaman FM. Harap ke nuan dia dalam pengelantang gerai-gerai pihak megak ceria belama minta lagu Bungai ke Tanah Tua Ari Gilbert Gawang dikenal yang merindang semua peminat setia di Facebook yang ngelala Kawi Kurus barang nur kita dia harap ke rindang tepe lantang hati mendiang ke YFM Sriaman. Lalu Tonita Sapit Kandau, selamat berjalan ke pengawal Bak Konti, panas kami Bak Seluai Sebuti. Minta tebah ke lagu Walter Bana, dikena ia merindang semua ikan lala, kelebih lagi di Facebook. Nangira jauh tau kesema pesan narap ke teperindang ngaliah hari itu. Nya aja ke Nita Sapit Kandau. Lalu ke sekali itu datang dari Senia. Minta lagu sebarang lagu dari Linda ditujuk ngagak abak ya, indah ya, balam nyadek ya, ngau bala kawan, ya kenglala, bala kawan ya kenglala, harap kesidak ya gerai belama. Senia. Lalu untuk Catherine Robin, selamat berjalan ke pengawal Aris Samarahan, mana hari kami, perincang mata panas, jiru udah langit. Syukur tau ke puji Tuhan laban kita dia tok nyawa majak nadai nama tok penusah semua nasab kita di menua kita di tok lalu semua pengawak kedator kita di perambu di luar jam dia tok muntang tau ke mujur di pejalai ke ngau nadai nape seberang penanggol kelebih lagi hari sebun asap. Jadi kuya nyata dia nyampung pesan dari Catherine Robin minta tebah ke sebarang lagu dituju ke yang agak Julia di Nangasan Undop Sriaman. Pihak mega kawan Facebook yang kenglala harap ke semua kita gerai pihak mega lantang belama. James Pengiran semina ngenatai ke pesan selamat berjalan ke pengawak genuan. Kok James Pengiran terima kasih ya. Lalu si kau tu Boniface Ipiah. Ipiah hari selepian tengah hari itu minta main ke lagu hari What Lock. Oh, kaban sampai mati. What rock, kaban sampai mati. Dikena merindang orang yang kenglala. Tuai sekali kenyabia, harap kita merindang buak ke ngalih hari itu. Lalu ke situ itu, Jeffrey Jeff. Selamat berjalan ke pengawal di Konti Sriaman FM. Minta nuan nebah ke lagu Aku Tetap Saya Riduna. Dituju ngagai kaban Facebook yang kenglala. Semua kita ya bisa merindang ke radio, bisa merindang live Sriaman FM. Ngalih hari itu, nyajak ku ya, ngajak ku pesan, harap ke semua kita terperindang, mujur kita sari besari sari itu. Ku Jeffrey Jeff, nyat tadi pesan-pesan, ya ke deep kunci ke ku dalam awak kedua, kita nyendia ke siti lagu hari What Rock. Lagu kerikumai Turabai, What Rock makanya di finalis SCSJ ke-9, main lagu terabai dalam malam final SCSJ ke-9.

يلا قوري وات روك لكم اي ترابعي اوكي udah 12 itik lagu ya kebisi masuk ngagai renggat final SCSJ ke-9 mujur diknatai ngagai kita mission accomplished. Okay, walaupun tinggal pukul 3 bakal selama Nur Penudu atau di suak baru ngagai kaban kita di YFM Kuching terus ke program ngau program sidak di Kuching rentak ngalih hari lalu pukul 3 megak di perkhidmatan kayan kenyah dekat di dinga kita di pukul 3 bak YFM Miri pukul 3 berengkah lagi. Nyanaka kami di YFM Suriaman berkongsi ke macam-macam berita ngau kita berkongsi ke lagu tebal lagi area lagu yang kemasuk ngau gaya rengat final SCSJ ke-9 dikenatai kita dek 12 itik lagu dah dikenatai ke di pegulai kemegang ngau sekedar lagu-lagu lama. Ya, muka lagu-lagu ia

ke tau ngelantang kati kita. Dikharap kami sampai kita lantang mendiang ke kami sepanjang program tu dah dikeluar ke tadi. Lalu terima kasih kita yang kebisa berkongsi ke pesan-pesan Rindu Hati di Facebook YFM Sriaman. Ngau nak ulah ada berkongsi ke semak ya ke ndak ada berkongsi ke tadi. Anak Rindu Hati bisa awak bukai noraku tau berkongsi ke pesan-pesan Rindu Hati ada kita bala peninga. Nyalai aku Ibin tau ke Steven tapasilai madah kendiri mau puak dulu. Bertemu baru ngawak. Ngau kita bawa ke bukai. Babulan kedekat datai. Kita pergi lah nyingkang ngagai bulan 10-2026 ngawah. Pengharap hati ia kecukup besar ngarap ke semua pengawak kreator kita ya mujur magang nyentuh ngagai tahun ke dekat datai. Kita bersaudara ke sekali itu mendiang ke lagu wari Mr. Premjana kerikumai pulai ke sarang.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itau.

0: lalu dahin sayur kenap dang peji pesok dahin kelolaan te daun gelo kajau dang utuhan naman telo jadi nak lo berasa sayur kenap mentamai dang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asang pejohan nao telo an lemuri bani mata mandawan ni lau ke rasa kenap man Tuhan lah ho awi ni hama ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alam tehin tam anana lang itong geri denak pendamai ya menita melangin hati Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung hitam te masih tam nak dalam Matthew G Yolah bertelak dia Emmanuel Tuhan terhentang. Amin.
1: Hello, Peji Dahik di Jerin. Menjelo segmen Peji Hinkelo. Matu menpukun telok atau pukun nam lovi. Redo kayaan nyepji hitam.

Hello para sa iyo, Lovie, dahil sa iyong larahman talolim. Ya, itang pagi, itang pagi lang ng segment tama lang una, alang kedua, hati segment pagi dahin kalo. Hati, una lang ko sa marasa kenap man, DJ ba una lang upaji, alang gerita mengejala segment alang una lo. Hati segment ngelarah ngeluan dahin apa nala upah mau matoh man pukun 22 maadi atang pukun telol Lovie. Lagu-lagu lang buka lasan tam doni hati ji lagu alang kenan halam Tuhan, lagu alang kenan David Juman ya kina komunitam lagu nan di upah pantam Lovie ya ni. Lagu muda ni hati gate 32 bulan pitan duman 2026 hati megak te dau telo. Lahu mengkelo bake-bake ku sayu menita malang teha kucing, ha serian. Lahu halang teha lundu ha bau itam dampak en peji kelengi radio kayan Miri FM ani. Ngejeloh lupak di FM G06.G dahin FM G0G.tusun. Nanpa mengkelo alang teha Miri tamdang peci kelengi radio kainan ni yaitu ngejelok FM pitan puluh lima puan tusu dan pitan puluh saya puan kosong lalu menita malang teh marudi hati langusan lemting apa tuto asap tu bau ya lalu menita hati mengkelolang teh dalai hudik jaka ni tamdang peci kelengi radio kayan ngejelok SWG G665 kHz lalu mengkelolang hipun Astro dahin mengkelolang hipun My TV tamdang peci kelengi radio kainan ni ngejelok Astro saya tusuji dahin My TV tusuji kusung. Lalu mengkelau alang hiti man saya mengkelau alang teha halam dalai mengkelau alang teha hawang dalai lalu mengkelau alang dalai sujaka ni itang dan peci kelengi radio kanan ni ngejelo radio online hati ngejelo RTM klik teguh kalau payang pala page radio kayan hati teling wakung sitinan tino kelodang menyak natuai tamdang peci kelengi matoh man pukun telok atang pukun 6 lebih putung-putung daw ya sige matoh man pukun 2 atang pukun 6 lebih ya kaisi lahu hati manita ma mengkelalang hipun hawa naina peci dahik ngejeloh naikli adahik ngejeloh live alang teha page radio kayan menghada naikungsi dengah kelo peci dahik alang teha konti jaka ani ya hati tiantua baketam tena pidawan alang una sepangan hani nyemo bara sayu Lovie dahin sayu persuklaan Lovie da telo ani kuna hini ya lahu hati bara nun dengah ha, kira pasakah ngina aku deng ta kira sabung dua nateng Lovie namin matoh matoh tena tada tada perah tengah kui Lovie ani ya lahu kena kunci ini lasu hanit dale seng Lovie ani tegu lasu nuni kena heling lan kuman saben sebe hanit dahin buah mangga muda kena ni belaba belaneng belamatak ani dijerin kena wah okay saya kena menikah pidawan alang naik kunci dengah manita malang teh dale kucing jakani lahu mengkelo bake-bake kui langsang nekat kato dengar lahu kelodang matena ngejelo Facebook manita alam teh pun Facebook mengkawa hati kelodang matena ngejelo WhatsApp tam ha konti ini kusang kunci manita kenungkan lebun WhatsApp konti ya hati lebun WhatsApp konti kusung ji telo ji saya kusung ji patusu aku basa ngeluar kusung ji telo ji saya kusung ji patusu lahu hati kalau sang kata dengar pedang, kalau sang akai lagu pedang, kalau sang kata dahok liveng padang ya, dengan limka kalau matana ngejeloh WhatsApp tam hakonti. Sampai kita pecah dalam segmen tam, Lovie ani yang pendek kusang kunci kunun ka ano program tam ngejeloh segmen peci dahin kalo. Ini kusang keritam kelengi lagu alang kenan, pastel lenet juk hati lagu keluan kenap kui men itam lim.

0: tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Aku ingin apalah kesempatan ini. Duan, telok nyam. Nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kurang tam-tam sang muda-mudi ha. Aku nginap nangan hitam, ja hitam, na ageh tam, is priority. Elang dah kaya lah. Amin, kahom masalah kesehatan. Elang antam hadapi kerana usi milih umun, usi milih nyam, usi milih dah kaya. Hitam jam.

0: Teman peji dahin kami ha pasar miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 2.0.
1: Sengkiri tam hati tak kunci kenangka ano program tam ngejalo segmen tam lebih ni yati tepat pukun telok jenang naik tam peci alam segmen surat dengan lahu yati man pukun telok 45 tam peci alam segmen lung alang jadi tedawani man pukun pad hati tam peci alam segmen tam segmen ngelarah jaki lahu man pukun 40 minit hati tam peci alam segmen pengjam tam ya lahu man pukun pad junang itam peji hati kelenghi surat dengan lebih alang pahmau man radio kayan Miri FM. Lahu hati man pukun 4.45 hati itam peji alam info dengan alang ne man hawang dale. Lahu man pukun 5 itam peji hati kelenghi dengan alang pahmau man paun dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur. Manita malam peji dahik ngecelo FM Pitan Plus 5.7 dan FM Pitan Plus Sayak Puan Kusung. Hati mengkelolong peji dahin ngejalo Astro Saitu Suji dahin My TV Tu Suji Kusung. Itam sang peji hati kelenghi jadat teledio kenyai ya. Bi mengkelolong peji dahin ngejalo FMG Kusung G Pentusu dahin FMG Kusung 6.G. Lahu manita malam peji dahin ngejalo radio online dahin manita malam peji dahin ngejalo live alang teha pes radio kayan. Itam sang pejoh atang pukul 6 lebih. Lahu man pukul 5 junang. Hati tam peji alam info kelia. Nunana hati ano program tam matoh man pukun telok lewi atang tam lasi tepat pukun 6 lewi. Lalu ini, aku sengkeri tam hati kelenghi lagu alang kenan Deli Amira hati lagu Layang Lan Asi Tuhan. Ani hana sengep nu pengakai baketam hati Radian La Baras Sayu Lewi DJ. Ngenap akai lagu alang kuma Layang Lan Asi Tuhan kena ini. Akan ingin aku menitam hitam pahapan kelengih lagu penghakainan ini.

Kerana ini aku sengkerita pada pejalan segmen tam yaitu segmen surat dengar. Dengar alang nolosan kusi merita yaitu je dengar alang naiman kucing. Telola ong kata kep dahin jiatu 64.30 gram syabu gahile alam dua hadun nembau ala andahana hatata kucing 26 do bulan dahin 21 do bulan pitan alang lalau. Ketua polis daerah Kuching ACP Alexson Nagachabu Bara hadui nembau alang unalo hena te 26 do bulan pitan alang lalau alam pukun 5.45 minit lebih hasato alam hadui nembawanan ji laki alam umun 56 duman gatakep menhadui pelesa alang ena ha amin lakianan hatata cong lingpak utek pesuk jiatu 57.20 gram syabu belega tusu libu saya atu 60 ligit. Men pelesa atas sengitian lahu ia en mengelan positif dadah bangsa efatamin dahin metafetamin dahin hipun 5 rekod hadui jiak alang darah. Kesanan en siasat haida section tolok pelupitan B akta dadah berbahaya pelupitan 52 dahin gak polis tahan darah padau matoh men 20 tusu 2 bulan ateng tolok pelu 2 bulan pitan jatulung alam siasatan. Hadui nebau alang kedua te 21 2 bulan pitan alang lalu alam pukul G 40 minit lebih polis utakep je laki mendaha dalih tam umun 45 duman Haji dah hinci doh umun 40 telah duman Haji Amin ha kampung Semerah Padi. Alam hadui nebawanan polis uhile tusu perpuluhan pelupitan gram dada bangsa syabu belegah tusu atu pitan puluh ligit. Lim dawa lahu an menglan positif dada dahin putung leung dawa hipun nam dahin tusu rekod na hadui jiak alang darah. Dawa an polis takep darapat dau matau men telok puluh 2 bulan pitan ateng telok 2 bulan puluh duman 2026 dan kes ansiasat haida section telok puluh pitan A bakal G akta dadah berbahaya pelupitan 52 Alexson Bara lim hadui takap ani dan ena men hadui pick up alam pejauh andakna hadui peji alang naik makunan bangu alam tengayat ngekang pelayang dadah. Nana hati dengah alang unalo dengah alang naiman kucing. Info alang kedua sengkusi menitam jabatan sejingkat seandah buka menkunan bangu matoh menpukun pulu jima tek 5 do bulan pulu alang sengnayani. Ani jabuka awang jab petanggeng lean alam hadui pahabung kucing dahit ngawan alang tek tatah jelang hinan. Opis kejaraya JKR Sarawak bara jabatan nanan an buka menuh majlis para pembuka ena tek dau alang pia. Minah jabatan nanan dan keris sayu mangkunan bangu alang pakai alang alun alang sedia alang maring tek palanga vananan. Alam tokanan JKR Sarawak para sayu kenap menlim alang tabin alam manau projek kanan dahin hadu peji alang en ok jarun tepo hadui negerang jabatan nanan. Kunan bangu lahu en pehituk jangio tada alan ngio atun nyian ala u enatep hangawan ana dahin nio lim dahuk bara keselamatan tegu pakai alan maringanan. Nana dengah info alang kedua alang naiman kucing. Info dengah alang ketelu alang naiman nia gua besar hataman negara nia ala an itiraf jadi tapak warisan dunia UNESCO sean buka nekulah biha penunan gua lukisan anda kap loka jam ong awang menhadui petmai nasayu ngavan alan tepala ngavananan. Kuna bangun an pahituk japatem metong marung tata ngawan alang sang an kelok pala empayantai. Nyelana hati info alang ketelo alang naiman ya. Info dengah alang bayalo hati alang naiman bintulu. 16 laung daha alang naiman Indonesia ga upis immigration Malaysia JIM Sarawak takep alam op selera hak kedekuman hak alam pasan bintulu. Operasi alam ena 21 pelampitan melawin 20 anggota JIM bintulu dahin perancangan strategik dahin khidmat korporat UPSKK JIM Sarawak 44 orang alam kaplasani 26 orang dah menhawang dalih
20 salong daha Malaysia. Lim dalolang nema Indonesia nan, puluhan ong daha laki dahin lima ong daha to. Dalo ansaka na salah haida section 5 bakaji bakasi dahin section 6 bakaji bakasi akta immigration pelupitan 5 pelupitan pelupitan 60 telo. Jarun operasi ni lahu tek telo surat perintah jadi taksi an usang. Nonton hati surat dan lebih lagu kunci menitam limitam dan pejilan dalam segmen ini tek cakap alam pelan tek daujimah.

0: Bye. Busy lah jam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang akna ni.
0: Keno nanandu.
1: Nah, terha et ku alam ji group. Tadah ni hukui, masparan kui. Kore umun kui lah hun dat tay lubun akaun.
0: Ne, mang ima semasem skamer si anandu. Kami nongkrong landa nga skamer kray ni.
1: Yo si, lana ni imi nongkrong. Inang lubun akaun ku ni. Imbretek sin masuk ke nan. Delang matu masin masuk kan ni.
0: Kurito Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasi tua jam na do.
1: Ba nuno to kani, mang ga pluvat ku yo. Tena jangu na ni. Dalo bara imnaji haldo ya ni. Tena sin da oka ku kerasin utung di la kun hana ku eti. Akna na tua. Tena jangu ani di ne padalo na ku la an dalo bara im tabala an. Jase ke hom la an utung alang kelam na. Ak nanak, beka nandi pade na dalo, si tadalo na nyemong. Ak meses, nusipa, danyo ayakui. Ak telepon, nusipa, danyo ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubaray ka di skema nan, nano pekang pesa dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, dalo polis tidang tulung ilaw dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nunana kulin dahadi, pekuli kunap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu si ka, ika am jihad, nusina ku jamlaan, no kurim nanan. Kerana itam kelenghi, kahum habis jeak peluvat itam kelunan. Mang melai ke peluvat ke ski meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kadahok leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Neman Redokayan Miri FM.

0: Tamah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itam.
1: Nama adik tampaji hati kelengi lagu alang kenan Roman juk lagu anau ku ya. Kerana ku sengkiri tam hati tepa yang jake tepa lapes radio kayan. Sampai rasa kenap melim kalau bake-bake ku alang ni peji dahik. Alang ni meju sudahin alang ni ma'u kusu halam. Ngajar lapes radio kayan. Unalah sampai rasa kenap men kalau alang ni nyemau. Ya saya kenap men Mira Larung. Lalu saya kenap men Richard Linggan. Saya kenap men Derry Usun, saya kenap men Winnie EJ, saya kenap men Kat Wan Tian, Tian. Ya saya kenap men Michael Almi, lalu saya kenap men Sam, Catherine Ubung, saya kenap men Pido Wan ya, saya kenap men kelolong ne peji dan ne mejum okusu halam ngejalo segmen tam leviani. Lalu ini aku sambasa hati komen-komen alang ne men baketam. Hati alang unalo halang ne men Malan Maria hati barat sayu lebi DJ asal lebi menikah lalu ini hati tina radian metai gaban emoji peace kuna ini ya peace sayang ini hati nang usu kuna peace tina ini ya lalu hati elang naiman baketa Michael Almi barat sayu lebi DJ Rin sayu mano hadui lebi ya ni lasu dau kalau alang teh halong teru tinja jaka ni saya kena menikah DJ Rin Tuhan memberkati Itam Lim. Kena ya saya kena menikah Michael Mi. Alang ne kunci dengah. Yati menitam alang teha. Long teru tinja jaka ni. Lalu ini hati radian ne kunci dengah. Mandalo alang teha saratok jaka ni. Sayukah dau kami hini bi keram oplisun tuakah dijerin. Kena ya. Saya kena menikah radian. Lalu dah pituk mengkelau alang jaka ni yang telunga. Hati telo kama up lisun hati mang kelo hadau. Jag lo inang hini hati kelo mesti tangan-tangan dui atak tua lahu mang kelo hadau. Dui pah-pah kanyai hati saya tebuk atak.

Lahu ngurang-ngurang atapah mengnajako. Lahu hati lang bayalo hati maya usu dahin neng tegu keloni te musang te nahadui hawang man ka uno li kita mengado maya usu maya neng pakai sabun dahin ata alang maang. Tegu te menhang keloni hati tulungar keratu sa sengah ngan ka keno batong gelokan ya. Pelalu te pala klinik hati patai umat perah alang jenlang te kelo ya. Anak hati dahopo hituk alang naiman radio kayan Miri FM.

Abara, teh dua lagu Deli Amira ni emte alam sistem DJ Rin kuna ni. Lagu Jadi Ka Hituk Laan lahu lagu yang kedua lagu Javana Halam Tu Bake ha. Ya. Tapi ka hum jakan lagu-lagu tam kaya ni nusi te alam sistem men kalau alang te lagu-lagu kaya na menghadok dan kalau ne kun sina peji dahin kalau alang te ha radio kaya na lahu kalau dah matenang ngajalah WhatsApp tam ha konti. Lahu ini aku sembasa hati komen alang neman Richard Linggan. Bara sayu lewi dijerin sayu manau hadui lewi ani. Usan bahut ha JB jakani mendha alang kelengi radio kayan Miri FM. Japa hapan dahin lagu alang andi jerin dak. Ha. Hati so kena menikah hati Richard Linggan ya. Lahu ini te baketa malang nyemau ngecelo WhatsApp. Aku sembasa na ya hati ani dahho bara ankato men Jimmy Ibo. Okey hati Jimmy Ibo ni bakih kui kena kalong ni ni bara pelihai-pelihai ilo gap ti teguh selamat ti menghadau mengsalah pilih kui nak. Jat aru kenap ti kato lagu kena ini kato lagu Liveng ani hati lagu al kenan Lungan Wan. Alang naiman akui hati Jerry alang naiman Apoh Auto Garage Workshop. Anana hati dah bara an katok nak men pakai na Jimmy Ibawak. Ngina te Jimmy kelenghi dah bara atau dah katok alang nai menceri ni ya. Lahu ini alang baya lo hati alang nai men pakai tam alang nyemau ngajeloh WhatsApp tam hakunti hati Abol Lovely. Bara hai aku mai sayu love je hangulaan di Jerin kuna ni. Ala ut nai lebau pala hadui laan love ani dahin sayu. Mano menaring hadui andi jerin na tay atang limna labau ket lahu. Jih langun laan aku kata tabi ani mandalo bake-bake Facebook Radio Kayan Miri FM. Lusi hakira alang jelengka alang suka kuna ini. Dahin pahmen keluar lim alang teklenghi Radio Kayan Levi ani. Dahin aku maisa kenap mandi jerin alang Pasa mesas alang ni atang jangulaan anih men akui Abol Lovely. Ya akai hati lagu Usu Jan Atang dahin nginah Tuhan memberkati lim-lim hadui alang andi cerina putung daw putung jaka tai tai manau hadui lahu kena manalah hadui lahu kena ini. Ya saya kena menikah Abol Lovely ya. Lahu kena ini. Aku palo ngepnu penghakai bakai tam Jerry ini di palo ni palo pejohalam segmen tam hati segmen lung alang jadi tedawani.

0: Yang nama Adi Tan Peji dalam segmen Ngelarah Jaki Tam ya. Kali ini hati tepat pukul 4 pitan minit sampai tak pecah dalam segmen Tam Levia ni. Ini ku sendiri Tam Taipa yang Jaki, Taipa Lapis, Reda Kayan, Haiti Taji, Bakit Tam Malang ni. Nyemau hati Bakit Tam Austin Wan D Junior. Baras sayu Levi DJ Nun Dengah ha. Lasu dauha lutongan ni kata tabi paladaha alang ha uma apoti ngina Tuhan pu boh mayak itam lip. Ya saya kena menikah Austin alang naik kungsi dengah alang teh halutong jakani ya. Kerana aku sendiri hati teji info alang naiman kucing sang kungsi menitam lim hati marung alang endah akap jaki ya. Hati yani tekuri-kuri alang utama hak pusat bandar kucing sang dakap dahi endah lencong ngioh peringkat matah men 20 sayak 2 bulan pitana ni atang puluh 2 bulan puluh alang sengaya ni hati jam lim hadu-hadu petmai sedia alan petgu dau lamai dau kanak alang kesaya puluh tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sarawak. Yaitu 21 bulan atang puluh 2 bulan puluh 2026 ni matau menpukun puluh jihima atang pukun puluh 2 bulu adau alan McDonald hati dah sang metuk ya apa sedia ngaban nah hepet mai program ni anan ha kira mekap alana ya yaitu matau men 5 atang tusu 2 bulan puluh matau men pukun tusu jihima atang pukun puluji yaitu anha alan anda kep hati alan McDonald alan tun abang haji openg hati lurui kejap RTM hati Taipala Padang Merdeka, Alan Wawasan Taipala Padang Merdeka, Alan Tun Abang Haji Openg, Carpenter Street ya. Lalu hati saya 2 bulan puluh, matoman pukun tu sujihma atang pukun peluji hati Alan Tun Abang Haji Openg, Taipala Padang Merdeka, Alan McDougall Taipala Padang Merdeka, Alan Wawasan Taipala Padang Merdeka, Leboh Temple Taipala Leboh Wayang Wisma Pelita, Alan Main Bazar Taipala Leboh Temple Leboh Wayang Taipala Alan Main Bazar, Alan Gabir Taipala Alan Tun Abang Haji Openg. Ani seng hakep nahin seng nadhan lencongan jam ok awang menhak tena raptai penuh hati na pembarisan nahin hati tena rapat raksaksa ya. Ana anda nate saya 2 bulan lahu hati puluh 2 bulan. Puluh 2 bulan pukun tusu atang pukun puluh 2 bulan dau. Yang na dau dah na intiadat pembarisan dahin rapat raksasa petgu dau kanak TYT yang dipertuan negeri Sarawak alang ke saya puluh. Dahin hati men pukun puluh. Puluh 2 bulan puluh pukun tusu malam atang pukun puluh 2 malam dah sengna konsert rakyat. PDRM maki hadu peci mengkunan bangu hati mengkelosang melok kelita halirin apa habahe alan alang melawi nak ngawan tatah ngawan lak basah ni di dahin teguh tak tang kelok kelok dang metang pala delok bahagian sesatan dahin penguat kuasa trafik ibu pejabat polis daerah IPD Kuching halubun kusung saya 225 pitan pitan kusung kusung kusung saya 225 pitan pitan kusung kusung nana hati info alang naiman kucing ya. Lalu kereni hati tepat pukun tepat pukun 43 minit aku perlu sengkri tam pejah dalam segmen tam hati segmen pengjam. Lalu aku perlu sempah panitam kelengi ji tekna hati tekna dah nak tegu dau Hari Sastra Sarawak te 26 do bulan alang lalau di hati alang ala lubun pat alang ne menyam doh kajo ida beran long laput hati tekna laban menitam lim
1: ngelarah jaki miat pengjam
2: tekna ihana kat antam duan alam lekan daho pelekan pelekan daho alang dalam dahin daho alang pihun dahin daho alang sayulan kelunan kelanghi takna ihana alang ngawan kelunan melulan pahalo nira jiji kelunan nira dale nira jina an kelunan takna jadi menuna dah kelanghi takna ni Usi dah jam sarah, usi dah ngenap tuduh. Ngenap pelanghi itu ada. Amin dah ngenap pelanghi dahok alamiti, dahok pihun, dahok dalam, dahok mahan, dahok nira kat baru ngareh hati. Tak nak ni dang nira lim siluk tukuk urip tam kulunan ni. Termasuk tekaka, tayang jala, tangaran hawa, tak nganak, nyadui ilau ligit, tay tangaran, manok kulunan, bungat, lim dang antangaran alam tak nak. Bi dahok tak nak ni dahok mahan lah. Yang kedah menuna kasih lain kelenghi tak nak ni pa bini ha dahok sayo kurin dah menuna hi haman kelenghi tak nak nyemuban kelunan nanti kurin dah. Nah ai kelunan alam kaya ni ai te nunun keramaian te keliah tak nak dah nak nak upaji nak nak nak nak paji upaji nak nak nak nak paji nak nak mi ahli lim kelunan nak nak. Nah tak nak ni ke jadi awi dah oh ni ke lagu-lagu ke dah tak nak ni awi dang kelunan kehom nana jilang dah kehom dah lang nyabai jadi terlibat dah lang habeh ke ana nang ngaban kelunan melote tak nak dah pin kehom melibatkan kelunan bago ke hai lang tak nak ni
3: doa mendong dong.
4: Jodi tanu.

Hiji tak na at ingin akong litampak na nandi upahapan kalo Laviani ya. Kaya niya kung sanggiri info mo ni Tamla yung pantapad sa halam segment Tam Laviani yati marong Jualan Rahma alang andahan na halong lamah matohman daw lima dahin daw naman ni hati dua atang telok daw bulan pulu duma 2026 matohman pukun saya jima atang pukun tusu malam. Lahu kedainin ad hasang na hati ha gosri long lama. Lahu manita malang sampakai skas dahin mai kasil hudang and ha pakai ha inan ya. Anantuan hati marung Jualan Rahmah Madani. Alang and hana hati dua atang telok do bulan puluh duma 2026 matoh man pukun saya jima atang pukun tusu lebih. Kerana ko sanggiri tanpa hapan jaki ha, kira magkalo halang kray ni hati rasa-rasa no batong klo ala kli lagu ni it kusang move itam nai ni van jaki joget joget pinadi ya hati lagu dangdut hati lagu Mas Joko manitamlin.

0: Hai, ngetak je Kerry. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
1: Nih, JIK, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajere.
1: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kudua ni hak nyihu namai jina min dalam nanti. Ngelugup tu lohap dalam didu.
0: Ayah, aku pun ada rakam ayau hamak pasu ku lho. Tak ku jak kering.
1: Nan, tak im ngap angal lalu. Utek nak kesre. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawak ni, ku kelok ngap ang kelikin amin kelok ya. Alang puluh minit, alang jimi ku, lesak kelikin amin kelok, bahitek ngawan hamuk nak kelok. Piah-piah tam mabat perah dengki. Dahok halaman ni, naik men kalok Radio Kayan Miri FM.
2: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Kerana hati tepat pukul 4 cunang ya, itang sam pejoh peji kelengi dengan lebih alangan husunukung salin dahin enak basah.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebih menitam lim, aku usunukung ta'ala mendengah lebih men radio kayan Miri FM. Una Allah batang dengah pukul dagang Sarawak 2026 dengan hui 26 bilion ringgit. Hukah nama tu 7,400 ringgit anu ke awan puluong projek kecil luar bandar MRP fasa 2 dun kerian. Ani lim dengah. Sarawak ngina hukah buku dagang alang anak hipun duman ni hui 26 bilion ringgit meno alang anak hipun talam duman 2025. Timbalan Premier Dato' Amar Wang Tengah Ali Hassan Bara kerani hukah ujap buku dagang Sarawak kena 10.2 bilion ringgit. Hukahanan angiok peju ujung dumana ni Awin Serikat alang te ekranih nyaduaya miat hukah puku dagang alang endha hipun alang neme sayungwa tokanan Awin te klonan mariang alang ne nanam puku dagang talam dale te hang na tayo Yuden angiok nanam puku dagang 600 juta ringgit talam kesut kedua dagang na alang sengatang. Peji melok petengaran, peji dahin kuri-kuri Serikat Langtawin dalam dagang paan na lahu. Mina panutih kuri hukah puku dagang duman 2026 japayan deng an mutat kerani. Iha dua nunan tegu pejadi OACS Mintret 2030 hak pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Hadui dah alang tawin halam koperasi dah leh ungalong sengjelang saya 22 bulan ringgit atang bulan 22 duman 2025 deh. Ngiyah dahun pengerusi Suruhanjaya Koperasi Malaysia Lieutenant General Dato' Ahmad Norehan ani putula sektoranan hipun potensi ayak dan mejar ekonomi kelunan bangu. Dahin barat tokanan alang sokong na awin hipun 66,460 sayak koperasi dan hukah ahli na 7.33 juta loong dalam Malaysia. Koperasi lim anake janya dipeji halam kuri-kurin antok awin lasan alang deng sedia ubung dagang teknologi lasan awan pelaku dagang alang deng petigi iha kahi ja operasi na koperasi alang ja jadi bakeh strategik dehen bakeh dagang dah lahu. Dalam nutih 40 juta ringgit ana pakai dalam duman 2026 ani de gran awan ngemaju dehen awan mejo hadui dahin dagang koperasi. Dahin aja tu juta ringgit ana sedia teda tabung modal pusingan SKM. Iha donunan halam majlis apresiasi gerakan koperasi 2026 Negeri Sarawak hak Kuching. Dengar ni ana pemo men radio kayan Miri FM. Hadi putula akbasa angrua, hadi pilot tak jauh tusah bilun doktor FDS alang legak hak long leleng Miri hadi pilonan sang jelang Ukraine. Pesuruh Jaya Polis Sarawak CP Dato' Muhammad Zainal Abdullah Bara tek kuri-kuri long kelunan o anpang dah bara alang ne mendah masuk na dah kelunan bangu alang tek petap awan bilun anan lalu empayan tusah anan jadi. Iha lahu bara atang kerani polis jan payan habung hapak tubuh tok alang jaak alang jaak alang ngapun tubuh nak tusah nan. Huina atek jo hatu sah teknikal tek hang tok alang anya lemak alang dang pomo tu sahanan. Mina panuti utak dahok pilo alang kena nak biro siasatan kemalangan udara tua alang dang mutat na. Hadi pilo sang anatal pala korona udah terima dahok bara alang ne men agensi alang mano hadianan. Iha donunan tegu pepang putong bulan Pesuruh Jaya Polis Sarawak ha Kuching. Hukah nama tu 7,400 ringgit anu ke awan peluang projek kecil luar bandar MRP fasa 2 dun kerian. Hukah ringgitanan an pejadi halam tusu pelutusu hangun hadui daham ecek ringgit men lebaan anpeng dahin institusi kelunan bangu ha awananan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Krian Friday Blik Tek Bara Rigi Tanan Tekeplan An Peguna Awan Na Leban An Hadui Alang Maigunah Men Neklunan Bangu. Ihak Duan Trid Limpeng Alang Hipun Tanggungjawab Terima Sinanan Tekeplan Puboh Anu Rigit Na An Pengake Dahak Dihin Peguna Na Dahin Tenang. Wanan Na Dahok Bara Halum Tekjo Hayang Rigit Ngio hadui alang andakna nunan parah lahu rekod hadui alang andakna. Iha dua nunan tegu pelong hadui mai cek MRP fasa 2 hak Dewan Pejabat Daerah Seratok. Dalam mendengar alang jak tak pulul ong kelunan, alang anye lemak peji, nah dijak ke puna tusah tubu, tusah tutung, amin kedai hak kuri-kuri awan, hak Sarawak, u anatahan kerane. Pesuruh Jaya Polis Sarawak CP Dato Muhammad Zainal Abdullah Bara hukah ujab loong dah alang na hadui jakanan hapa pasang nena bah ngih man hadui pilo dah alang kuasa. Polis Limkah Unrana tek balik kelunan alang anyelamak tawin halam tu sahanan uklap ha awang daleh dah nekrani hadui pebeh an na. Man hadui pilo nyaup dah alang kuasa dah nyelamak pun tu sah anan tubu awin dah pilih awan dah na dagang. Dahin bara tu sahanan kerani uuli kes bahad. Aturan Tekda Akta Kesalahan Keselamatan Kurungan Langkah-Langkah Khas 2022 dan antek Tekda Alang Tawin Awin Hipun Tada Dah Unak Pator Dahok Na Hadui Jakanan. Ampayan akui Pak Udengah Akbasa Batang Ngedengah Ji Hangun Ngua Pukul Dagang Sarawak 2026 Anyuk Hui Puluk 6 Belian Ringgit. Hukah nama tu RM1,400 anu keh awan nepulong projek kecil luar bandar MRP Pasar 2 Dun Krian. Nunanah tampeji tak alam dengah lewi alangan Azarina Sabri, usang man amin dengah RTM Kuching, sayu lewi din salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Lalarah Jaki miat pengjam.
1: Naan daw. Daw ni kahom naan. Teguh ha hanit daw. Hanit daw ko rin tam. Ataupun daw hanit ko rin tam. Teguh ha mga ke. Anan. Teguh ha amah nga daw. Daw maaf ko rin tam lah. Maaf daw ni kentam lah. Teguh ha usan. Daw usan kentam lah. Usan ok. Ya na. Usan ngelamat kentam lah. Tugu jin anu san ayak ke usan ayak kentam lah. Teka bahui lah. Teguh ha usan bahui te. Kurin tam kaya ni. Usan bahui belare kentam. Bahui kelit kentam. Te lima te. Alang tanah ha bahui kelit te. Te belare. Te bekilat. Te bahui ayak. Te usan ayak. Anilang bahui kelit kun dah apa.
2: Usan to.
1: Usan to anan ketakjat lang anan. Ngedaw ke. Usan tak orang hanan, usan tapi hanit do. Jadi tek tok pano. Anana dah amun itam tai teguh ha usan hanit dawaran apa? Mang te pano hang tek tok dah. Ana lang usan tak orang dah apa? Tek lang atu di pa kata lang pelangi de ke. Ana lang tak orang tam kai mano nak apa? Bila ni tam itam ni pano te usan hanit do laram tam ke. Biar aku matang duktun, tapi tanah kesuh tanah aku dah lang naik tam laram. Nuna kurang doktun ba.
2: Saya kena nusan.
1: Saya juga kena nusan. Awin lah suka tak olah gak ke sumen tanah lang di akal lang naik kena. Nana doktun ba.
0: Belagah dahin hat telang nusan pakai pak di dia SWGG 665 kHz. Ya saya kena mandi je usul dalam ugeri hitam dahin usalin dahin basah dengan lebihan dan diamond hitam lim ya. Kerana ni hati tepat pukul 4.45 minit. Aku perlu segeri hitam pejauh dalam segmen tam lebihan ni hati segmen dengan halang diamond hawang dalek.

an mageh jaka dau taga. Tangan dui atak tua, manglale dui atak kefen, atak bisa nurepa atak alang me. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mangtesahna senaman alang bahat, dahin manglale darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa an usut tek batung dahin kahong, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

Hati kelengi lagu alang kenan lian ngau lagu doh kajau lahu lagu alang kedua lagu alang kenan luta emat hati lagu ji li ap surat kini aku menitam lagu nan upapa nitam leviani kenun tak kadu kelo leviani nginah nak limna adang pejoh dahin sayu ya lahu hati tepat pukul 5 lebih naik tamsang hati peji kelengi dengan lebih alang pah moment angkasa puri Kuala Lumpur lahu menitam malam peji dahik ya sayu menitam alang kelihi ngejelo FM pitan puluh lima puan tusu dahin FM pitan puluh saya puan kusung lahu peji dahik ngejelo estro saya tusu ji dahin my TV tusu ji kusung hati sembang so kenap men kalau alang tangan ni peji dahik matoh men pukul telok atang pukul lima lebih ayat hati tepat pukul lima lebih tam sang peji laan dahin dalok bakit tam alang teledio kenya bi tunggu kalau sang ni peji dahik lahokah dang lokah hati tam dang peji ngejelo RTM klik lah kalau dang nepeji dah ingat jelah live alang teh HP radio kayan ya. Lalu kerana aku sempat panitam pentam pelihi dengar alang neman national atau pangkas sepuri Kuala Lumpur yang tiji sape alang kenan Korintus Leban sape lasan menitam lim hinang hati sape ni dang pahapan tam lebih ni.

0: Nak selamat ke Taub, toh ini tau telu, telu puluk toh bulan pian 2026. Ilu pekuak ngelinga dengar cinta lidio Kenyah Miru FM, pemungan ake Pauline Lenik. Dale Sarawak lepek lulus nak puluk cap wen 2 bilion ligit kuma pelaburan dalam belua uman 2026 ini. Ini pe penjo sukat buka awang yak biok lah kuma industri hiliran peging ngan sektor kayu ngan binape sektor ti lemari kayu. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kuma beluak cin pengadok ligit ina lepekkan pasat kuun ida yak pelabur-pelabur tempatan. Masat sekuak ngan ketai perkembangan ina, Perbadanan Kemajuan Industri Kayu Sarawak penak penuken pasen sistem kawal selia ngan pematuhan industri kayu Trace ngan binapa kuma hap perabot. Ini neca cin inisiatif pakai timuat la kuma ekosistem kayu ngan petangan la apan lebih kadok la puyan dalam bidang ini. Sejarah Sarawak patutkan kaji ngan silik la ti ngan gayeng pekua ngan kuma ida sejarahwan universiti ngan ida ya penyelidik. Ini pengging ngan ketai gaya ading kelunan kadok ngan kuma ida yak lepak un ngelepok o kena zaman pemerintahan Brok Bekading Dai. Kuak baan dawai isiu cin Menteri Pelancongan, Industri Kreatif ngan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah un kuda-kuda ukok ke pasan Kuching un ukok yak un sejarah ia sendiri yak patut ken kaji ngan idati dokumentasi kidi. Inina kuak baan ke Kampung Gersik, Kampung Boyan, Kampung Suorbaya ngan binapa ke Kampung Semariang. Ukok ini ken kio unpeng atau hubungan ke ang kelunan kadok ke Sarawak ngan cin ukok dia capa kuak baan ke Nusantara peging ngan Pulau Jawa. Dalam jaka inapa, Datuk Seri Abdul Karim pe kelok tiga yang pekua ke ang agensi apan sukat ngebiok ke Tai Kazanah Sarawak. Ini bagi apan sukat nyekelan kuma bahan rujukan yak sukat ken akses ngan tiga pakai bayak tau. Kak donaan koleksi sejarah nakini lepekkan maung ke kuda-kuda ukok kuak baan ke arkip negara, ke muzium, binapa ke Pustaka Negeri, ke RTM ngan binapa un ke Jabatan Penerangan. Gayang pekuak ke ang agensi ini atek kanan lan bagi na awang kuma bahan-bahan sejarah yak cin kadonaan sumber sukat kenjaga ngan tiga, khusus kuma puyan penyelidikan. Ia ti isiu ini kuma ida ya alat dengar ini tegok te pejadik capuyan persidangan antarabangsa sejarah Sarawak 2026 kak pasen Kuching. Gayang pekuak penyiaran ke ang Malaysia, Indonesia ngan Brunei penjo ke nagang ngan jaga ngan tiga cin ketai capuyan bermukun se Borneo. Puyan ini lepak mekpeng wakil cin Radio Republik Indonesia RRI, Radio Television Malaysia RTM ngan Radio Television Brunei RTB. Puyan ini lepak pasat ke Lembaga Penyiaran Publik RRI Yogyakarta Indonesia ngan un pengadok dalam 17 usah peserta cin telu-telu dale ini. Ida yak tanya lima puyan ini inana penerbit rancangan RTM Sarawak Andi Azrul Johan ia ini ca usah penyampai Sarawak FM ngan ia pe yak ti belian bermukun se Borneo mas tego ina. Delegasi RTM ken ketua cin pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali. Rakaman bermukun se Borneo lewe ini idanggin tema baharu dan hari raya Aidilfitri ngan tema persahabatan peken ida siar secara langsung cin auditorium RRI Yogyakarta. Puyan korporasi kat Sarawak patut menguat dengan menukan laah dalam puyan digital dengan pakai e-dagang. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kumar ini bagi ngebiol a ketai pasaran pergi dengan korporasi yang un ke Awang Pasen. Koperasi perlu pakai dengan tiga, mung peniga dengan penolong, latihan dengan pembangunan kapasiti yang lepek sedia kuun agensi perintah dengan agensi perintah Cin Persekutuan. Ia pebadal a, koperasi ini patut masat sekuat dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Ini khusus kuma dalam sektor pula, industri, logistik, pelancongan dengan binapa dalam sumber tenaga. Koperasi peun potensi dalam jadi pembekal dengan jadi rakan perniagaan dalam sektor industri-industri kak dale ini. Yati isu ini jakak tanya lima puyan Majlis Apresiasi Gerakan Koperasi 2026 Negeri Sarawak kak Pasen Kuching. Ini tuak dengar tahu ini, dengar ini lepak sedia kuun Nur Akila Arbain dengan Azarina Sabri, Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjauh pemong kejai ke usia tali dia kenyam Miru FM, selama sembah dengan penuh kuun dengar. Selamat ketetaup, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nai pemungke jahe nganake DJ Lenik.

Nah, selamat ketetap, selamat petego, salam petekat tawai dengan selamat pejita ke usia tali dia kenyak ketetap ini. Tau ini telu puluk tu bulan pian 2026. Ya, tau ini tau yang bayak lan dalam bulan pian. Ya nembah milu pesek ke dalam bulan yang mading, ya dalam bulan yang mading bulan pulau, ya bulan kesukaanku, ya bulan kesukaanku beninu, ha, biar saja tahu. Ambil tenggo piat ikam kau usah tali dekanya. Selamat kata tahu kau mai kemung yang ngelingake, kembi kembi bika ngelingake, ya kau pengalai kau suka ngelingai lu, kak siaran reda pengalai cint pukul lema, pabe pukul 6 kata tahu, kak mirik gini pian pulau lema 0.7 FM, pian pulau ayah 0.0 FM. Ngan bina apa kumai kami keluar ngelingai lu cin pukul telu pabek pukul 6 kata taup ikam sukat ngelingai lu kat live Facebook Miru FM atali dia kenya ngan bina apa kam sukat ngelingai cin pukul telu pabek pukul 6 kat live TikTok ya ikam naik kajai naik klinik naik pasat tau kata taup atai pasat tau kata silap tau ilu ngan nyelamai kam cilawai lah sana ke sadin sekan wa amai uko-uko ya ngelingai lu ngelingai ke kat usia tali dia kenya kata taup ini ya kerja macam tadi lah ni yang kekelok gini lo ngelinga kekelok badak dengan awang ya badak gaya awang ku mai lo kat usia tali dia ini dah gaya awang kek gini ku mai lo mong kat pasan mirik kini ya pasan mirik kini kata tahap ini ngan tahap tena api on hujan ya ini sek gaya awang kat pasan mirik ilo tena dengan awang kat pasan marudik kat pasan marudik kata tahap ini on bayu bagilat kat ca dua uko ngan tahap tena on hujan kat ca dua uko ini sek dengan awang kat pasan marudik ilu tenat dengan awang ka daya telang usan. Ka daya telang usan kata taup ini on bayu begilat ka ca dua uko ngan na taup tena on hujan ka ca dua uko. Ini sek dengan awang ka daya telang usan ngan ilu tenat sek gaya awang ka belaga. Gaya awang kata taup ga belaga kata taup ini on bayu begilat ka ca dua uko ngan na taup tena on hujan ka ca dua uko. Ini sek gaya awang ka dale pasan mirik, pasan marudik ke kedai telangusan ngan bina pekak belaga ya harap gaya awang ini sukat mapoi kem dalam ikam kelok ngatun ini no program ini no asat ikam kelok ti ya ngan harap ini sukat mapoi kem dalam ikam petenang asat kem cindaya kina ben unung jan ka kuda-kuda ukok ka daya kina ngin kereta ngam tiga ain nyanyian ya harap ilu sukat abe ka destinasi lu kembi ukok ukok ulu kelok tai ngan tiga ngan selamat tua ya tiga tawai sana ke kumai kem pemong kejai cinta ding pukun telu ya kumai kem pabiok ngelinga atau pabe mentit data lidio ke tetap ini tiga tawai selamat petego ngan salam petekat tawai ka usai talidio ngan nanya lamai kam ka tading jam ini ngan nyala mai kam ya pemong kejai ngak ke ketetap ini ngan belian ni lepas ini belian udip nakini ayan tesalau.

Tiga tawai mong sanak sarin seken, nilau pamong kajai nasi belian na kilapak matit ko malu mong belian na udip na kini ayan salaw. Udip na kini ayan say salaw-salaw dalam inu na papian luti ayan salaw-salaw ya. Fokus dalam pamong yan ilu yati ya. Nacablan pa kay pasalo ilu pamong kajai ka usay talida kanya katatap ini. Nga na kumay kami ang linga kay kambi-kambi pa o na ang linga ilu ka Long Mili, ka Johor, Chin Selangor. Da badak dengan awang ka Johor kina merem banda. Nga na ka Selangor kina hujan. Da raya. Tiga tawa iban ikam pamong kajai ngan klinik ka usay talida kanya. Ngan binapa kumai kami yang ngelingake kami-kami kumai kami yang ngelingake ka live Facebook kini tiga tawai bani kam lo pamong klinik ngan nama dong kejai ka usia tali dio. Selamat kete taup petegok lula ke dalam segmen agat ngan sengela. Tu ini ke kelok kusi pasan tuk bahaya dalo gula kadok ngan nisep penguman me ya sukat ti kadok naan penyakit kuma usa ilu. Tisep me, kue ya me atau pe penguman-penguman ya me kadok gula ini saja jadi ca penguman ilu dalam singgat-singgat tau. Tapi, abek luisen, penguman me ini dalo ilu ala ngan kuantiti ya kadok sukat tinggin ilu tai pala kadok-kadok naan sakit. Inilah kuabaan sakit obesiti, sengit me, sakit jantung, ngan binapa jipan lu tai tasa. Kuabaan daur pucin tinjauan kebangsaan kesehatan dan mobiliti NHMS 2023 suek cin 50% kelunan kadok ka Malaysia. Inana ca cin 2 usa kelunan latak un masalah biar usa atau pe obesiti. Dalam binapa, kiok-kiok 3.5 juta kelunan kadok ka Malaysia unti ngan sakit sengit me atau pe kencing manis. Inu ya ilu patut tisen, gula abeknya cuma un dalam penguman atau pe tisep tua, tapi gula ini pe un ke dalam penguman-penguman produk deca, kuabaan, yogurt, sos, jus buah, ya un ke dalam buan kotak, ngan gula ini pe un ke dalam tisep minuman atau pe tisep-tisep ya un tenaga. Jadi, kuda kadok gula yak patutkan ilu sukat alak dalam catau. Kuabaan tangan cin pertubuhan kesehatan sedunia atau pe WHO, gula sukatkan ilu alak dalam polok peratus cin ketok jumlah kalori dalam catau. Kuabaan sunto, dalam ikut perlu dalam caibu lemak atau kalori dalam catau, jumlah gula yak ikut patut alak dalam catau inana kiok-kiok 7.5 siro gula. Caga ya apan pagat sukat jaga agat ilu, nading na ngan cara kuabaan, kurangkan nisep sungai diak me, sangat baca inu label ya un kak dalam penguman atau petisep ilu ina, ngan nisep sungai buwe atau penisep sungai mening, atau penisep sungai mesak ngan kadok, ngan binapa amalkan konsep pinggan sehat Malaysia, suku-suku separoh, uman kediut-kediut tua. Penguman ya ilu uman pepatut kelet ngan penguman ya suku protein, karbohidrat, kujau bilang ngan uman buak kadok. Nawai, abek pilu metep penjo abek alak gula atau petisep me ini. Tapi ya penting lan, cara ilu kawal, inu ya ilu nisep ngan inu ya ilu kuman. Ilu alak patah kediut pe lepek tiga, ayen alak lapa-lapa ale. Kurangkan gula bagi usah ya magat ngan sengela. Tiga tawai.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Ya, nyala Maika, ialah pemongka jaya ke usia terhadap Kenyan, kini 27 minit lapar cin pukun lemah kata tahu, lo pemongka jaya dengan kada jelenik, yang ke jaya ke usia terhadap dia. Dengan binapa ke keluk kursi, saya dengar on pasana on kuda-kuda janan ke dataran pehin setia Raja Muka, kan ida mekep nading cin alam nembam pukun polok tahu, pabek 4 bulan polok ini nak, sekuat dengan puyan program Sarawakku Sayang yang ada tika pasan muka. Kuat baan dah tirak cin kepala polis muka DSP Muhammad Rizal alias janan yang akan ida mekap inana Jalan Setia 1, Simpang Jalan Ceria ngan Simpang Bulatan Jalan Wawasan. Un dalam pengaduk kiok-kiok polo ibu usah kelunan kado yang akan kiok-kiok naik jakak puyan SKS 2026 inana. Program Sarawakku Sayang ini dengan ina ya pepetangan kelunan kadok ya naik apan maung kereta ida dengan tiga dengan abek ngeteng ketai asat-asat dulu ya ayan maung kereta kak sada janan sebarang tua pabek ketai man ketai dulu lapa janan ina dengan ukuk maung kereta ya lepakan dan tetap ina na ke Menara Pehin Setia Raja Pejabat Pentadbiran Kerajaan Sarawak Bahagian Muka Masjid Setia Raja dengan bina peka Pusat Komisi Shell. Ya kini seuko-uko ekam sukat maung kereta ngam ya kumai kam meklok tenat puyan SKS ka ke SKS ka muka liwai ni nak ekam sukat atun asat ke mengan maung kereta ka uko ya lepakan ni dan tetap kuabaan ya ke badak ini adai. Ya ini se puyan dalam ini apa ikut pendengar lu Sarawak program Sarawakku Sayang Muka SKS 2026 yang akan ada pasat ke Muka ke Pehin ke ini ke dataran Pehin Setia Raja yang nading cin 2 bulan pabe 4 bulan na polo minggu ini na atau lema atau 6 ngan atau minggu ya kumaika meklok tenat sek puyan ada tina tenan nyelik tena ala awang te masat atau petenat isek kadok perisian-perisian nacin agensi-agensi kuma kelunan kadok ini cah dengan tiga kuma mongilu ya kelok tenar isi inu perintah nai badak kumailu nai nak kumailu ya ini cah gaya ngek tiga cin perintah nai ngenyang kelunan kadok ya nai ngenyang ka uko-uko ilu ka baana tengok dai detik ka Limbang ka Miri ka Bintulu nakini detik ka ka Muka ya ko mai kam kelunan kadok ka dalam Muka tenala awang ya unutu itu kam kelu tetemu tu tenemu tu ka agensi-agensi ya kan ada buka ka program Sarawakku Sayang Inana
1: lama tu 6 tahun saya dan rakan-rakan dalam kabinet DPS dapat menaikkan pendapatan kita. InsyaAllah tunggu kita bajet tu tak nanggalnya lagi. Apabila kita kuat, kita dapat bangunkan negeri kita. Tahu tak jeraya baram? Kita nak mula jeraya tel. Ada JKR pun standard. Standard JKR R3. Untuk dari Miri ke Mudi, Mudi ke Mulu, Mulu terus ke Long Panai. Reganya 3.8 bilion untuk masyarakat kita pendalaman di kawasan Orang Lu. Jadi kita adil kepada semua. Mungkin kita si ada duit, sorry lah you, si dapat. Nak mula jabatan rabungan pun susah. Apabila kerajaan pusat ngenselnya, anangan muka Zizo dah kedaya dah. Nancy dah kedaya. Saya madang rakan-rakan, don't worry, we take over.

0: Ya, nak beli anak cina. Apa jauh-jauh mudip kat daya sungai? Mudip kat daya sungai. Ya, tiga ada beli anak mudip kat daya sungai. Bimbing, tekak lu kalau mudip kat daya sungai. Mudip kat Lepok, ya. Kuma ilu ya majuk kat pasan ni. Un tekak kimat lu kalau ulik ke Lepok. Mudip kat mudip kat daya sungai. Tendok kat, no, sungai, ba, sungai, no, sungai batu. Tai, inu tenauk, ya. Untuk dekat kimat lo bimbing kalau te ulik ka Lepok te ulik ka daya ya nawang tane lo ulik tanat Lepok ya te ngebuat amin na ca belian na cin apu jan jawa pa mudip ka daya sungai pakai pasal lalu lo ka osa tali dio ngan bina pakai kalau badak ca dengar ka la aku mai lu mongin na dengar pasan to kam mene on polo usa ya on polo usa lak perlu usah kelunan latak ini lepakan pesayaan dalam kes kianat ya tenutung kedai-kedai dengan kedai-kedai uman kedai-kedai premis-premis juan barang ya kak kuda-kuda ukok kak dale Sarawak kan lepak polis takap nyakap okey dengan Pesuruhjaya Polis Sarawak CP Datuk Muhammad Zainal Abdullah Kuma ketuk pengaduk idai ni akan tertambah lah ah. Ya kaduk lah kawan-kawan de kaduk lah ah. Geng-geng ida ya denggin ya apa ini polo usaha tu tapi lepas ini nak tertambah na geng ka ino bake-bake tu yang the group ida ini ya ngan polis pemenukan on pale suspek ini lepak tekelap ya tekelap teka tepala awang dale ngan ini na dalam usaha ida kelok tepita ida ya tekelap ini ngan lao ngan kes ini kena akta kesalahan keselamatan langkah-langkah khas 2022 ngan kes ini pe ida kio-kio on unsur jenayah terancang ya ini saya dengar pasal tu kepuluh usah laki ya kena polis percaya on terlibat dalam kes kianat ya tenutung amin-amin kedai-kedai dulu tenutung-nutung kedai-kedai uman ya oban ini mungkin on sakit kimat tain ya ngan naida ni kena polis pita nak kini benda on dengar on pale terkelap benda takutkan polis nyakap jadi ini saya dengar pasal tu ke pen, ini penun ini kes kianat lah ya ke jadi ke lepak jadi kuun cak kumpulan ini bandulu ni cak kumpulan pengkhianat pengkhianat ya nak saya dengar aku mai lumung ka usai tali dia ya aku mai kemong ya ngelingai lu ya ka live TikTok kayak kini aku mai kem pengen ngelingai ke ka Facebook aku mai kem yang ngelingai ke ka RTM Klik ka Seran Radio Pengalai tiga tawai sengan aksarin seken we amai uko ya ubana pagat mi mile pagat ala awang nai pamung kejai nai madung keline ka usai tali dia ngak ka singgat-singgat tau binapa ngenai lu singgat-singgat tau tiga tawai sana ke kan ku mai lumong dalam ini nupa ya luti nawai kami kini atau pa kami ya on tau pana ya nawai ni sap sungai kado ayan kurang ni sap sungai dalam ilu pejumangan tau pana taga ini
1: yang kita coba di Baram adalah beras nok panjangnya tapi less touch kurang gula. Dan untuk kesihatan manusia, kini itu orang banyak sakit kencing manis. Makan banyak gila beras, kencing manis. Jadi kita keluarkan kualiti beras kita yang ada impak kepada kesihatan. Jadi inilah penyidikan yang kita buat dengan pakar-pakar kita. Dan kita ada satu brand yang mempunyai brand kesihatan dan juga yang dikendaki oleh manusia. Inilah cara kita di Sarawak untuk kita menampung kepulauan Malaysia. Dan kalau seluruh ini kita gunakan teknologi, mungkin kita tidak bergantung kepada orang luar. Kita sendiri dapat menjaga kita sendiri. Malaysia menjadi satu negara yang boleh mengeluarkan makanan.
0: Tahun ini dalam sejarah. Tahun ini dalam Uman Pulau Pian 72, Sistem Penerbangan Malaysia MAS lepak dicareput pasanca perkembangan yak kananlan dalam sejarah industri bilun kak dalai Malaysia. Jaka tading Uman Pulau Pian 70, Perintah Malaysia ngan Singapura lepak ngakun kelok pasat perkhidmatan adang bilun yak berasingan. Cin O Ketai Atun Ina, Malaysia Airways Limited pe lepakkan badak jaka Uman Pulau Pian 70 o kena tebiok jadi ca sistem penerbangan Malaysia MAS ya kan ida pejade jaka 30 tahun bulan Pian Pulau Pian 72. catau olepaina bilun MAS ti ca tanda ya nading pasat operasi syarikat adang bilun nasional Malaysia ina. MAS lepak ina te ngebiok ke te asat adangnya te pala uko-uko dia ca kobaan te ke Jeddah, Madras, London ngan ke Frankfurt. Ketai bio asat adang bilun ini lepak nak peniga kuma pengiktirafan MAS jadi ca syarikat bilun yak kananlan ke peringkat antara bangsa. Ngan ini timuat ladung dalam Malaysia dalam industri adang bilun ke peringkat global jaka ina.

0: Nak salaman ke tetap tiga tawai ke mai lumong ya lo klinik madonga ke ka usai tele dekanya ke tetap ini. Ya dalam ini ke kelok kusi saya dengar lah pasal tu ke on dalam pengaduk polok enam usa naik naik Indonesia lepakan jabatan Immigration Malaysia JIM ya an Sarawak nyakap kat dalam ca operasi Ops Selera kat dua kedai Uman kat Pasen Bintulu. Operasi yang ada pasat jakak 20 ayah atau bulan pian yang lapadai ya ada ti ngan gayang pekuat cin 20 usah anggota Jabatan Immigration Malaysia Bintulu ngan unit perancangan strategik ngan khidmat korporat UPSKK Jabatan Immigration Malaysia Sarawak. Ngana un dalam 44 usa lepekan periksa ngan dalam pengado ina un 46 usa ya naicin Indonesia ngan un 20 aya usa la ya idani naicin na idani cin Malaysia ya mung ida ya cin Indonesia ina lepekan tahan ina na 42 usa laki ngan un 4 usa leto ya man idani ken sakiti salak kanan kenda section 45 kurungan ca kurungan C ngan section 6 kurungan ca kurungan C Akta Immigration polok pian 5 polok pian 6 polok telu. Dalam puyan inapa un telu saman lepakan ida pusit dalam operasi ya ida pasat teguk ina. Ngan Jabatan Immigration Malaysia Sarawak akan penjau petangan ngan menguat lah penguat kuasaan baginya kelan kata undang-undang immigration kak petipo dalai Sarawak ini. Sukat kanida jaga ngan sukat kanida pasat ngan tiga. Ya ini saya cadengah pasan tu kaida nakep ida lepak nyakep. Un polok enam usa warga Indonesia ya pegayang ke kedai-kedai pegayang ke Bintulu tapi ida abi un surat ya sa dengan abi un nino surat dokumen pegayang ke ini ya sa jadi ane pekan nede ngatun pekan nede no jabatan Immigration Malaysia pengatun ane dah lepakan ada kena tete siasatan lanjut dengan tindakan-tindakan ya lanjut. Ya ni saya dengar ke lepas kursi ku malu mong ka usai tadi dia kenyang ni ke ala awang nak nak isi mesej yang naik ke usai Facebook ini ya mesej yang naik cina Vanessa Isaac. Selamat petang DJ aki kalau nak nyaik mentu yang ke abak te kirun ngan telun. Nah ni message atau pendengar salam kumai kem dua kirun ngan telun ya nai cina Vanessa Isaac ya tiga tawai kumai ko Vanessa Isaac uban lepas kena message kumai hakik ka usia tali dia kenya ya kumai kem iklok na message ilu on dalam polok minit lah kena lupa tak cina usia tali dia kenya ya tiga tawai kumai kem ya lepak nak like kumai ke ya lepak nak like lepak nak message ya habis sukat pisau dan gambar patak cao benda kadok siang dan gambar kini tapi ya Tuhan berkat ilu mong wana pagat menyukung ilu ka usia tali dia kenya kalau abis ilu ya pula kalau mibet nato ini mi dan pula ya tiga tawai kumai kem mong ya nak tiga tawai biok ya kumai kem lepak nak message tiga tawai ngana tiga tahun sana ke ayan te kembi dalam 40 minit lalu kejai ngan ke kenal lu petat cenuse ana make na tebilan lah ku mai lumong ka usai radio.
1: Setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar.

0: awam, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
3: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
4: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
5: Ya, tegak tahu dengan nak ya paini na dahulu kejaya ke usia tali dia ke kata tahu ini dengan nak DJ Lenik ya. Tegak tahu ai kumai kemong tu yang sadin dengan nak sadin seken ne uko-uko we embe-embe. Lepak ala awang nai pemong kejaya ke usia tali dia kenya ngak kata tahu ini. Ko ban pengalai kembe-kembe peluun dalam inu pegayang-gayang ya iluti ya ngan jaga agat ilu jaga kimat lu jaga penguman jaga udip ke angin lu serpe. Ngan harap ilu mong on agat ya tiga tu dalam dan pukul tamanyi dalam udip lu singgat-singgat tau. Petugok lu lah nembam. Ya nembam akik ya pasal lu cinta ding pukul telu. Pabik pukul enam maka tetau pinapa ke frekuensi ngan lu yak. Ya kuah. Ngan menyelamai kemung apa ni lu sukat petugok lah tau nembam. Ya, apa lu onagat ketiga, ngantau yang tiga, apa lu sukat kejailah kok bahan atau ini, kak use tali dia. Tiga tahu emang sana ke, ya, kami lepak nak mesej, kumai ke, ngan like, ngan love, kumai ke, mereka live TikTok, tiga tahu ay, benikan paket nyukung ilu, kak use tali dia kenya singgat-singgat tau. Kak pukul 6 ini na, ilu ke ngelinga Cina YFM Imban Kucing, ilu ke nak ladung ini kumai dah, ngan painan na dahulu ketai tau pini, ngan selamat kata taup, selamat tau telu, selamat menjalani tau mading nembam, tau bulan puluk nembam. Tiga tahu sana ke kenal lu petat cina usia tali dekenya ini na belian nak bayak lana cina Edward Seling malak ikam. Okay, malak ikam mong.

Okay, selamat tinggal ke YFM segmen Sada Lemai. Pukul dengan aku Daniel Stephen. Hari itu 30 hari bulan 9 2026. Serta mungkin lalu ke kita peningat di Miri Limbang Lawas ke baru dah. Pukul dengan kita ba YFM segmen Sada Lemai. Serta lalu ke kita peningat ba radio ngam mega ba RTM Klik. Terus pukul dengan kami udah tu lagi dekat kursi ke info serta mega macam pesan berat 6.5 lemai tu lagi. Okay, berpindah baru kita ke skeleto. Cuma main lagu dari Ricky L, Ukai Langkau Arau.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari.

Baik, Racun Pengrindu Jacob Reza terus berkelengar kami bawa YFM Segulai sejalan 24 jam sehari. Okey, nyebut berkawan dengan sebun eh. Okey, di sebun ke sari tu mana Ahmad? Di Sarawak tu, kita berhati ke buat PIMS tu. Tau ke UPS Serampak Menua, buat website sedaya. Bisa madah ke, tau ke penerang tu madah ke semua nur di Sarawak gadung magang. Magadung mana banyak ni? Mana? Sedang ya. Biru ya ke pemadu mana. Dan tu, sikit dah mana tu. Udah boleh tu kita berjalan lantang ke hati buat luar. Lalu ke Bukai, kita berarti ke Semenanjung. Semenanjung baru ke BC ngerikut. Nak mana ke Pengerai. Kuning. Kelebih lagi di Lembah Kelang, Johor, enggak megak sekedar di Pahang, enggak megak siti di Terengganu. Jadi sebutnya tadi, nyawa balat lagi tu enggak ke Semenanjung. Jadi buat kita ini sudah lantang sebut kita itu. Ngarap ke pergilah mana semana meh. Ngambil ke nyamai ke kita berjalan ke pengawal kita buat luar rumah. Kamai anak berjalan ke Taman Pan. Udah mega kita empu ke berjalan atau ke brisk walk ke sesaya ke juga yang bertaman pan udah mega nadai penanggul enti sebun tu nyawa jat mana semana okay ke sekarang tu kita dekat dengan ke lagu Bujang Recon Aridiana and Berikau Sarah Lemai YFM.

Kita ke Besi Pesan Barat. Kena tanya ke Pesan Barat kita by YFM. Yang ni by Facebook. Okay, by Facebook. Email yfmiba@gmail.com serta bagi WhatsApp 013-862-8422. Dato' lagi kurikan macam pesan berat kita semua. Kena tanya ke dia tu. Nyentuk dengan pukul 7. Lemai tu lagi. Kena tanya ke pesan berat kita. Okay, lagu ke sekali tu. Johnny Aman dengan Angela Latajua. Sama nyimak.

0: dengarkan kita ngagai YFM Kalai Pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Pesan itu ya kenalah di hari taik itu lebih bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Pesan ke terubah hari nu yang anak anji tau ke apai usin. Jadi pesan madah ke menantu ya Jonas Kevin tau ke laki yud udah tau ke dikangau apai mila udah nadai kena 29/9/2026 ianya hari 2. Lalu ni yang tu dekat di Senggai ba rumah lidam nangam piat wak pakan kena hari 5 2010 lalu dikubur ke ba pendam kena hari 6 3/10/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ke ngala ni yang tu lalu ni yang tu dekat di Senggai ba rumah lidam nangam piat wak pakan. Penerang ke silia telefon ngagai yud anak nuing 017-803-7944. Nandu isi berita pesan madah ke Jonas Kevin. Jonas Kevin tau ke laki yud tau ke megak di kangau apai mila. Udah nadai kena 29/9 lalu dekat di Senggai barumah lidam nangat empit wak pakan kena hari 5 2010-2026. Niang dekat di Anjung kena 3/10/2026. Pesan yang kan kena pesan atas ulit hari Kaunselor Tuan Rumah Seli anak judi pesan madah ke bini ya. Pesan madah ke ngetas ulit niang bini ya. Yanya niang Julia anak nuing tau ke anak tatul. Ya ke undang nadai kena ya ku dan agak udah nadai empat lama. Jadi pengawal ngetas ulit yanya kena 3/10/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, kebagi kawan belayan Bak Nangga Singan, rumah Willy Francis, kawan belayan di Batam Upung, Sungai Dengan Sibu, Bawang Asan, kawan belayan Barumah Suda, Jalai Sibu, Tanjung Manis, Tanjung Latap Sibu, Nangga Bilat Julau, Nangga Jikeng Julau, Nangga Lasak, kawan belayan di Tekuk, Pasai Siung, Nangga Tulai, Bekakung, Mabil, ngau kawan belayan Kebukai, di ngelala Nian Julia anak nuing atau ke Indai Empiang. Jadi pengawal ngetas ulit ianya kena 3/10/2026 ulit dekat di Wan lalu dekat di kertas pagi 4/10/2026. Jadi kena ke pesan ke diterima kami bawa YFM lalu nangkan kena tu pesan dari Gisil anak Boma. Jadi pesan madah ke Indah ya, tera anak Ensudin, tera anak Ensudin tau ke bini Buma, udah nadai kena 29/9/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Batang Undup, kawan belayan di Kuching, Kelawah, Selepung, Melugu, ngau kawan belayan ke Bukai. Semua kawan belayan ke ngelala niang tu, jadi kita dipinta datang ngagai rumah Mary Tuba, Munggu Demam Undup, lalu niang dekat di Senggai, hari itu 30/9/2026. Ini pesan pemati ke diterima kami bak YFM. Okey, nangkan kena pesan semayang tau ke mereka regang serta semayang 100 hari ke niang ex-konselor Nancy Frida John. Jadi pengawal bersemayang tu ianya kena 3/10/2026 kena hari 6 pukul 9.30 pagi bak perutan Anglican Cemetery Seburan. Pengawal dekat diatur megak merekat regang pukul 9.30 pagi bak perutan Anglican Cemetery lalu pukul 7 malam bisi bersemayang barumah Nian Tumpu rumah nombor 10 lot 5315 Taman Ketika Jalai Stampin Tengah Kuching. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kemembelayan bagi kawan belayan di Kuching, Seratuk, Kerian, Ruban, Batang Air, Nangga Mepi, Lubuk Antu, ngau kawan belayan ke Bukai. Nerang ke sila telefon ngagai Jo anak ngindang 019-827-5215. Okey, ni pesan ke diterima kami. Datuk lagi, nampung baru macam pesan ke Bukai.

Okey, lagu hari Jackie Chun udah selatan nasib diri. Okey, jadi ke sekali tu lagi macam pesan. Pesan dari Mai Cagat, jadi pesan madah ke empati anak sambang. Empati anak sambang udah nadai kena 29 bulan 9. Kampung Mawang Lama, Jalan Simpan Semunjan, Balai Ringin di Serian. Jadi ni yang tu dekat dianjung kena 1 bulan 10 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Semunjan, Sebuyau ngau kawan belayan ke Bukai Ting lala niantu. Jadi niantu dekat di Singgai Saridom eh, laban niang dekat dianjung pergilah. Lalu penerang ke silia telefon ngagai 013-787-9789. Pesan angkan kenya, pesan sembahyang 100 hari ngau merekat kubur, sembahyang merekat kubur. Jadi pesan hari Evelyn anak biju, madah ke sembahyang 100 hari kenia biju anak kana. Lalu ditangkan ke ngau pengawak sembahyang merekat kubur kena 3 bulan 10 2026. Hari 6 tu ba rumah ni yang tumpu, rumah nombor 42 Goodland Garden, Fuchau Road, Seri Aman. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Seri Aman, Dobo Antu, Betung, Kucing, Sibu, Miri, Bintulu ngau semua kawan belayan ke Bukai. Okey, ini pesan sembahyang 100 hari. Pesan angkan kenya hari Olivia nak jerukan tau ke dikangau bia. Pesan madah ke ngetas ulit ni yang apa ya, ianya ekster rumah jerukan anak bom tau ke apa bia. Nguan ulit 3 bulan 10. Lalu ulit dekat di kertas pukul 2 dini hari 4 bulan 10. Ba rumah Henry Junior, Sungai Tise, Ulu Sebawah, Bintulu. Pesan dituju ngagai kawan belayan di Sebawah, Serikai, Bintulu, Tatau, Sibu, Miri, Kucing ngau semua kawan belayan ke ngelala ni antu. Nerang ke silia telefon ngagai Olivia tau ke bia 012-897-9985. Nya pesan ke diterima kami. Ianya pesan ngetas ulit. Sita lagi pesan ngetas ulit Ari Elizabeth anak Matthew Manggi. Pesan madah ke ngetas ulit niang Matthew Manggi anak Nuang kena 3 bulan 10 2026. Nguan ulit nguan ulit 2 bulan 10. Lalu ulit dekat di kertas 3 bulan 10 2026. Lalu pengawak dekat diatur bak rumah Ian Nanga Germai Kenawin. Lalu pesan dituju ngagai kawan belayan di Semeh, Matau, Ranan, Lipus, Nanga Bunut. Kawan belayan di Rasan, Miri, Kucing ngau semua kawan belayan ke Bukai. Telepon ngagai Elizabeth tau ke Indai Dunstan. Nanti dekat nombor penerang ke Silia ianya 016-8962-565. Ini pesan ngetas ulit. Okey, ke sekali itu untuk pesan pesan pemati Ari Elina anak Sujang. Jadi pesan madah ke nyambar anak kasih, nyambar anak kasih. Udah nadai kena 29 bulan 10 2026. Lalu niang dekat di Sengai berumah Matthew Maja, Rantau Panjai, Igan Sibu. Lalu niang dekat di kubur pagi hari 3 ianya kena 1 bulan 10 2026. Tinitiah ketuk kai pagi hari 3, pagi hari 4 ya, 1 bulan 10 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Rantau Panjai, Tekuk, Pasai, kawan belayan di Siung, Sungai Asan Sibu, Tanjung Bekakap, Seratu, Sekuau, Durin, Selangau ngau kawan belayan ke Bukai. Jadi ni yang dekat di Sengai bak rumah rumah Yempu ianya rumah Matthew Maja, Rantau Panjai, Igan Sibu. Penerang ke silia telefon ngagai Elina 010-9756-302. Okey, nandu batang berita tu. Tahu kan nandu isi berita, pesan madah ke nyambar anak kasih, nyambar anak kasih udah nadai kena 29 bulan 9. Lalu dekat di Sengai berumah Matthew Maja, Rantau Panjai, Igan Sibu. Malam tu niang dekat di Sengai, lalu dekat di kubur pergilah 1 bulan 10 2026. Okey, niat pesan ke diterima kami Sarito. Okey, jadi udah tu lagi dekat macam pesan ke Bukai ke diterima kami.

Steven Pin laban ya Nuan. Okey, jadi pesan ke sekali itu, pesan ke diterima kami ba WhatsApp, jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, ke lebih lagi kawan belayan Barumah Ampi, Bajau Asal, kawan belayan Barumah Tayai, Tinting Kelampai, Rumah Kambing, Abu Bengang, Rumah Anaun Tebu, Rumah Bansa di Sikup, ngau Rumah David Mega di Sikup, kawan belayan di Selambung, ngau semua kawan belayan ke Bukai, ke Naleh di Rintai ke Dito. Jadi pesan dari ruah anak limpiang, pesan madah ke anak ya, pelat anak cendang. Pelat anak cendang udah nadai kena 29-29. Lalu ni yang dekat di Senggai, Barumeh Uje Nuing, Bajau Keranji kena 1-10-2026. Lalu ni yang dekat di Kubur kena 2-10-2026. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke Silia telefon ngagai Unwe atau ke Tuni 014-236-7616. Okey, Nanduk baru isi pesan. Pesan tu madah ke pelat anak cendang. Pelat anak cendang udah nadai kena 29-29. Lalu dekat di Senggai Rumah Uje Nuing, Bajau Keranji kena 1-10. Lalu ni yang dekat di Kubur kena 2-10-2026. Ni pesan pemati ke diterima kami. Lalu pesan ke sekali itu, pesan semayang 100 hari, hari tinggum anak amal. Jadi pesan madah ke semayang 100 hari ni yang tendai anak amal, tau ke Indai Caking kena 3-10-2026 kena jalan semayang pukul 7.30 lemai. Barumah Caya anak Langkup, Kampung Rayu Iban. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan di Nangga Setapeng, Nangga Mengiling, Nangga Mengkak, kabar belayan di Nangga Tutung Ulu, ngau kabar belayan ke Bukai. Jadi ini pesan itu 100 hari di kenatai ke ngagai kami ba YFM. Okey, terus bergelanggau kami.

Tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perut lapar, semua utai kat tempat kita. Tuk.

lagu region itu antara remanggau langit. Okey, jematan sejingkat dekat dibuka berangkah 30 hari bulan 9. Dah berangkah Sarito. Menya dah berangkah Sarito. Okey, Sarito. Dekat berangkah dibuka 5 hari bulan 10. 5 hari bulan 10 2026. Ianya berangkah hari 1 pukul 10 pagi. Okey. 5 hari bulan 10 hari 1 pukul 10 pagi. Jematan sejingkat tu pemanjaya lebih 1200 meter pemanjaya ianya digagak dikena nyambung ke Kuching Gau Semerahan, kira ke nyari jalan alternatif Kuching Semerahan kelimpah hari jalan ke bisik dia tu meh. Jadi jematan sejingkat tu ianya merakak Sungai Sarawak, kira ke mayu lagi meh jalan Kuching bersambung ke ngagai Semerahan yang tadi kelimpah hari jalan ke bisik dia tu ngambil ke dikena ngorang ke jam panjang diri lebih 1 kilometer pemanjai jematan sejingkat tu. Bersedia meh kita ke suah ke ngau runnya bisa meh run atau ke fun run ya ke dekat diatur atau ke marathon kini ke dekat diatur meraka jematan sejingkat tu ila. Ok, pengerami berjadi yang mengapan apa hari kesama meh 5 hari bulan 10 kena atau ke berengkah pukul 10 pagi. Ok, dan ingat ke Jenny Janet ditinggal pergi.

CSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Okay, Josie Menti, joget kunci sabun Asian Games AC Nagoya nak ke dia tu China atau ke contingent China tu tadi lagi mengkang ba tangga ke madu atas 150 emas, Jepun tangga kedua 49 emas serta Korea Selatan tangga ketiga 24 emas. Malaysia kemarin tangga ke 10 dan ke Saritu nurun ngagai tangga ke 11 udah ke Korea Utara, Bulleh City agi middle emas Saritu. Kan lain yang ujung ke Korea Utara Niki ngagai tangga ke 10, Malaysia nurun ngagai tangga ke 11. Dekat ke dia tu Malaysia agi mengkang ngumpul 6 middle emas, 5 pirak serta 12 middle angka raju. Okey, udah tu lagi kita pula ningal ke berita di tabur terus Ari YFM. Lagu ke sekretu Natala, Aku Ungkup Nuan.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, барунгам.
1: Кэ?
0: WAI.

Lama-lama dia tu kami nabur ke berita hari YFM. Terubah tu batang berita. Pokok teh di Peranak ke di Sarawak ke tahun 2016 disadang lalui hari 16 bilion ringgit. SPR diasuh nyernih bantah ke bekawa ngau pengawak ngatur baru antara sita pengawak berpilih. Penusah bilun engkabang FDS Labuh kertas pansia nyau kat tembu. Lalu tu isi berita. Sarawak ngadang penyampau pokok teh direkod ke dalam tahun tu dekat ngelui hari 16 bilion ringgit bakal ke direkod dalam tahun 2025 suba. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke nakak ke Diatuk Sarawak udah ngerekod ke pengawak meranak ke pokok ke boleh 11.2 bilion ringgit. Penyampaunya disadang dekat majak nambah buat datai bak ujung tahun tu berduduk hari pengingin company ke Diatuk Kebisinian dekat nambah ke pokok ti diperanak ke sidak. Penyampau ti majak nambah kenyam megak dan berpun hari pokok batu dekat diperanak ke lalu tu nyeng kaum Tayo Yuden. Ke disadang dekat meranak ke pokok kira 600 juta ringgit barenggat tingkat data itu ilah. Pengawal libat urus bergulai ngau sekedar company terdekat meranak ke pokok megak sama bisik diatur. Dato' Amar Awang Tengah maksud ke Jakarta buat pengawal dong lancar ke OACS Mintrade 2030 buat palang konvensyen Borneo Kuching BCCK. Berbangganya upis pengatur pengawak berpilih SPR. Udah diasuh nyernih tiap petisen tau ke bantah pasal notis ke ngatur baru sitak pengawak berpilih. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke prosesnya patut diperjalai ke ngau rurus serta ngira penemu ngau petisen ari raban orang ke bekawal. Yang maksud ke Jakarta lebuah kengenang pasal hari ke penudi nur ngenatai ke bantah pasal pengawal SPR ke ngatur baru antara sitak pengawal berpilih. Lebuah ke ditanya pasal bantah hari gabungan parti Sarawak GPS yang madah ke diri nadai penerang ke siliak pasal perkara tu. Tajapan netap ke bantah dan bisik udah dikenatai ke. Nyentuk ke bulan 12 tahun 2025 tu kemari, Gerempung Koperasi Malaysia sudah ngerekod ke hasil dagang semak 82 bilion ringgit. Chairman Upis Koperasi Malaysia, Lieutenant General Dato' Ahmad Norihan, mada ketuk ngayan ke sektornya bisik potensi yang dipenyungkat ekonomi rakyat. Yang mada ke pemujurnya sama disukur 16,468 koperasi kebisik 7.33 juta ikut kaban di selampur Malaysia. Koperasi megak patut ngeremai kagi kawal kerjasama sidak bab perkara ngada ngau ngelaku ke barang serta teknologi. Kelimpah ritik ngada ke pelanja ngau akses ngagai market ngambil ke ulih bersemekiah. Yang megak merangsang koperasi ngambil ke sama nyadi kaban strategik ngau kaban dagang. Yang maksud ke Jakarta buat pengerami apresiasi Gerempung Koperasi 2026 Sarawak di Kuching. Projek sistem tagang bak Sungai Dapur udah dilancar ke kena nyaga serta ngatur ikan sungai ngau cara di Meruan. Sapi Menteri Berupis Premier Sarawak, Dato' Gerawat Gala, pada ke inisiatifnya megak dekat merik penguntung ngagai orang mayuah bak kandang menuanya. Kelimpah harinya projek sistem tagang tu megak oleh nyawam ngada ke pengawal agro dagang temuai bakal pengawal ngintik berjalan meresak kampung serta berjalan dengan sungai. Projeknya megak oleh muka peluang penantai pemisi ngagai orang bak kandang menuanya ianya dari pengawal atas muka pahalan homestay nyedia ke perawat kena baik kena maik bala temuai rawan serta nyedia ke pengawal malin temuai. Dato' Gerawat Gala maksud ke Jakutuk berpengawal untuk ngelancar ke projek sistem tagang Sungai Dapur. Berbangganya pengurus besar Sarawak Forestry Corporation SFC Abang Arbi Abang Amran madah ke Sungai Dapur dipilih laban bisik lubuk ikan ti dalam serta manah dur ikan ngaban
ke mana dikena ngetan ke pemayuh ikan asal. Atur berjalan ke sistem tagihan temegak setipat ngau projek PCDS 2024 dibekawa ngau program ekonomi dibeplasar ke komuniti. Kita dia tu menung meniang ke berita hari YFM. Duit RM607,400 sudah diagih ke nengah projek Med Menua Pesisir MRP Fasa 2. Ungkup sitak konsern negeri Kerian kalai 77 itik cia. Sudah diserah ke ngagai mayuh bengkah gerempung ngau institution ba sitaknya. Kaban konsern negeri sitak Kerian, Friday beliak, madah ke projek, madah ke duit MRP-nya patut dikena ngatur program titau nguntung ke mensia mayuh. Yang mana ke tiap penerima duit MRP-nya patut tentu ke agih belanja ke orang mayuh, patut dipelanja ke ngau mana serta rurus. Penerima agih belanja temega patut nyendia ke report belanja di Silia. Freda beliak maksud ke Jakarta sudah ke berjadi pengawal nun nyerah ke cek MRP Fasa 2 bak Dewan Upis Pelilih Menua Seratua. RM1,168 ikut orang ke bisik kebun sawit ngau lada ti nak besai di pakan udah boleh penguntung hari program bantu baja ungkup pekebun mit sawit ngau lada BBKSL 2026. Kaban konsern negeri sitak pakan Tan Sri Datuk Sri William Mawan Ikum madah ke programnya di pejalai ke berenggan-renggan kena ngurang ke ugus pengawal berkebun serta nambah ke hasil utai tanam. Pengawal ngadu ke jalai kebun megak sama di kemeran ke kena ngemudah ke orang ngelawak kebun tau ke ngangkut hasil. Ia madah ke jalai penama di mana dekat nentu ke tanah kagi puang boleh dikeman siang ke ngambil ke oleh merik penatai permisi. Tan Sri Datuk Sri William Mawan maksud ke Jakarta bah simbolik pengawal Nur nyerah ke bantu baja BBKSL 2026 baupis pelilih menua pakan. Kertas pansia ke bekawa ngau penusah bilun kabang servis dotur terbaik FDS Kelabuh terempas di Miri ditetap ke nyaukat tembuk. Komisner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke sidak udah nguliah ke penerang aris kedak saksi yang kawam bala saksi ke bisi bandur ke dipansa bilun engkabangnya sebedau bilunnya kelabuah. Yang madah ke polis nakak ke diatuk nadai udah tertemu ke sebarang kelai tingayan ke kebuah kebenar penusahnya kenyadi lalu penangguh teknikal diasai kenyadi sebengkah hari kebuah penusahnya kenyadi. Tajak pihak kebuah kebenarnya semina oleh ditentukan dari Pansiak Biro Pemansiak Penusah Berbadi Langit. Datuk Muhammad Zainal maksud ke penerang itu. Bak gempuruk nintiang bulan Komisner Polis Sarawak di Kuching. Berbang banyak nakak ke dia tu 10 ikut orang ke dipelabak ke bisik kawal ngau kes nono kedai serba neka bas kedak nur di Sarawak sudah ditangka. Komisner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke pemayuh orang ke ditemu ngerja penyalah tu nyangka dekat nambah ia nyak berlalau ke Asia Pansia. Polis mega sudah nuku ke bagi suspek di dipelabak ke ngerari ke diri ke menua luar lalu dia tu benuang minta sawup kena ngigak sidanya. Pansia nakak ke dia tu ngayan ke kesnya di pelabak ke nyadi ketegal ti berebut kepalan nur berdagang lalu madah ketuk dan penyalah keberat. Kena ngujung ke berita tu batang berita baru. Pukul ti di peranak ke di Sarawak ke tahun 2016 disadang ngelui hari RM16 bilion. SPR diasuh nyernih bantah ke bekawal ngau pengawak ngatur baru antara sita pengawak berpilih. Penusah bilun kabang FDS Labuh, kertas pansia nyau ka temu. Tunakak kami nabur ke berita Ariwai FM, berita ditusun Azrina Sabri, lalu disalin Jonathan Giri. Ari bilik berita RTM Kuching.
Salam Malaysia Madani.

Okey, lagu hari Janarino Jeraki style ke Maya Ari. Okey, itu berita di Lawas. Berita ke Bisi Megah Pansur bahawa Facebook berita RTM Sarawak kalai polis Lawas dekat Mansia City kes berkawan dengan siku anemir di baru ada, anemir lelaki di baru ada di Sundar Lawasnya tadi sedang yang dekat Mansia kesnya. Jadi anak mit ke baru ada tu udah mati kira ke pukul 10 malam ujung minggu yang kemari, lalu report polis udah digagak berindik hari penusahnya tadi. Jadi report polis digagak hari 1 tu tadi. Jadi ketua polis Lawas DSP Leong Tindan madah ke dekat Mansiat Sili Agi berkawan dengan kesnya. Berita ke Sili Agi tahu daripada kita berita RTM Sarawak di Facebook.

0: Okey, lagu hari Priti Nina, Tincin Tunang. Jadi sekali itu kita tinggal ke Main Asal. Main Asal kita ke sehari itu ianya Main Asal Pantun, Pantun Puji. Ianya Pantun berkawal dengan perangsang orang Indo. Orang ke berpantun ke kita malam tu ianya pengajar Marilyn Asir.
1: Renyuang Hasa Renyuang Nada enak ngemadasnya bukiat daramiat tampuruang jayuang sapiak tampak sapiak linuang kasiah du daku mae tu buah lempuang aku ngalinuang tampai uang bulan harumpang ujian ang guai mamunyi makita akak ku tempan besi talia tenuang aku kan bah ke kita sangah dilah tangku ruang batang war kuang aku kan rantiang ke kita suliang rudiang seluang kadamia lagek kanya diarar nguang munyi pengangkat

Tubuh aku mak, aku ninga, kita orang ina, aku kanusi beradi ngan luang kalempuang. De subak luluang, nama de subak, de serak kasludang mawang. Kancuang buah tamaruang, niti takang berserak kepsi bini nabau berkiluang. Nya tempat penguak karuang kameduang, betua dari kita orang ina, betua de bulan nuntuang la kembuang. Dia ada merusuat dari peruat tampuang buntuat mutiang la geluang. Ninga nyawa kita darah ada kekla nyariah nyemampuang. Nyembah tanpa yuang nyak kumang.

Dia bumok pemanggok dengan puak kumok bali balung buang lekak kepedara lima piring tepuang. Ada sasingai beradai apai megai terabai mesai kayok bawang petangkian keladian besi anduang. Dia ada desani inai dengan batiak bali balung puang. Baik kepedara lima piring tepuang dia tujuh pemanggok kita nuanok. Pintu apudok munyi dengok guntuar bati buang. Tukang kekaruang penimbang pintu tapang tatiang timbang ujuang garunuang. Datai deruai sungak nyangai suah dua orang tuai duduak gawai panduang. Suruak teruto atap tinggang singkap papan balampuang. Datai datanya nuan jamuk pandang dengok bulan kemuang suruak tali marau. Kaki tau mang kemana jauh langit landuang turuan kita urinok. Taguan tangga betampuan bangat dar nguang. Kena

Latai rinyematan rapa suah nuaru ranyua kejangka galang barang uang. Latai tengah laman terleban nuan engkane span babi kampuang. Mansa suka sabang bakuang mansa puan nangka lamuan buah berayuan na tuntuan na punguang. Datai de penai manggile wai manyade ngariang rene baya beratuang. Ada de same inai dae letasiah ngagrunuang tesap ai liat. Munyi kedap ikan bawang leka kepengua padara lima piriang tepuang. Bai apai de senapang patah ninggang sarwah babi kampuang. Sungak kampu dekulu gayu adari ditu batu galang raranguang sungak ram karuang penyimpan. Dato dian rarah nyuruang ka kemuang sungak penimbang dekes berang ninggang tapang naban kemidang madu merenguang. Sungak kesebrae singa nyangai tumbang mikai nyalau nyelutuang. Sungak sadang dakumang kebatang rajang tukuran kayan malesuang. Sungak pengimbiat dekelangiat rarah ruiat bintang medunduang. Ada begal segado ucok mego manang lamuang tau nampuang tulang apungguang. Puto asa habukang. Dia dah terbaik no panai ngelekak keselpai remang mensapuang. Terengkah di penai mangkile azim menyadek buntuat lepuang ada debamah. Kita urai no ngabuah pinang kedunuang semuar kita ngocekuar pemantua. Buruang atiwang dia dah lisa mua dekumang darah. Bakas senaya

Kadang matu balme aku lege ngau menyadek tau nyumar dek mujinuan. Gak kita tok dukumai kami apa mau madeh tok jamo api dian desadang. Tu berempam aku badas memelan mandiang kalman.

Gada tok kumai aku pandi besi dementi anau jamatan tan di depan. Nalah bagu yang ribuat bepupuat kaya beguntam guntuar semepuar sariang memeram. Hari jai kudek lengau menyadek labuah beranyan ngerarah ketanan kita sidan. Asa

Katimaku tolge lengau menyadek muji dek nyumaruan. Lah kita tak dah kumai kami ne antu game sige ngelek tinggal di geman. Belakang bungkuak ada tekam tanuak nyelngoruruak kepucuak galau parawan. Antu telansat medeto daramat ngeruat kemangkalat perugan payan. Perugo betuang medeto kumang luluang lumpuang betemaruang di tengah menalan. Dan tatipan nujuang.

Kita to murang telbak bepawat nya kumang muguat tengah lubang ribuat. Mesai kukuat kuku nyalipan telbak mangkanyuang nengah papuang. Langit lanuang munyi sayap garunuang guang gilan. Urai no bantang meretok tiang maligai no anuas tepuas nyuntai no ginti kepala panai. Sebakang ngau ino dipangau libau nat biau takang isang. Ino dikeluang patek nak kuang nyingiat nyinguang nak merangang ino panai. Made tawai telebak niri kelebuar rapi di tengah padang. Ino nyayang made temu tiang garaji tajam nyimilok tisi pang hari kepayang. Renam sepagi munuh hari puah ngerarah kenyumbuar kampuang kusi. Utai nadai ketimbang, meretok kumang temu memagang.

Banganal bu amat memberada karuang penyimpan kumang ayam nganuat dengan peruat tambuang lampuang. Bepenti ke des tengah mati apa dan tau munuah sarenti babi jaluk belang gada tok kumai aku kumang dedayang basi pemadok jakok detampuan puji. Orang inok cukup berani nungkat hari nepan detikai pandan. Nya orang terlebak merauk nyekumahang jamuk nengah pupuk gelombang bersimpan. Terlebak bertanggak kambuan bunsak sekalik nata labuah bernyan. Orang inok nangira nyawa dan empu layak lesi berpadi padam beranitan. Ngelaban lelangan nyarak kelengang nyata dek kumang.

Gas kuat, desubah kumang bangat mujuar dari pemberi satu sampai kaniba siti. Pas badas di dalam persang ambil diploma buliah master sampai PhD gadet tok murai no patut kerja kok kurang laki nyelintiang hari na badok badok. Kerja di kumang darahnya di orang berguna tanpa rita jelai nama. Pangkat terjat di kumang jimat na tinggal orang gak penau di kumang jamok ni buat kerja kok. Sige sidi medeto kumang asi luak tunjuak jari pemegai. Uliang da buliang mata panimpai sirok da jako nemu adat. Serta ngau basa ngetan ke jako iban ngelaban lalangan.

0: Gantanya mak bakar rintai berjalai ningat kumang jawai sikit dek mengamek nangkan. Andai bakar merauk kita luluang jamuk kita tok metau dulu kepala luan. Andai bakar balanda akak kumang lentak. Sikit kita ngenak dulu datai diadan luluang gerempuang rumah pangkulan. Madah kurang laki jalai pemansang nyelak sawak lunang. Ngatur apa mansang ayah nakak pengunduang-unduang minai ada gendar ngayuang mesai kedai jawai wai nalbu udu ma berada karuang beradi apai dan upek dari miat sampai besai gada tok murai no tau debrek pejuluak limau manias dikula tawau. Ucuang-juang minyak jayau selalu merek hati orang laki berai kam peruji hati yang paraja mata. Gada tok metau gresemak kangau ni yang datok terazina nyasige ino iluak letunjuak. Jari butang uliang debuliang mata pemanang pandai rundiang terbae ngira pengawak kerekat datai tawan kedudi. Dah sadang tu buah harami kami hati. Kami berani hati nyarak ke segi guntur rabah tinggang. Ayang kalepu lempuang tu buah belak dilakak. Kumang lentak dah suara nyarak kermang muda. Mesai singkap pingai gegeri yang kat tu buah mekang. Dilak kumang dayang lebay orang layang. Gerugok bintang teman betuang tinjian betangi. Angka tubuh imuan dilanduan dah suara nusuan hai ambuan nalis tagi. Uji mantai kati berani kumang menti angka dilak dah suara ngabas tisi. Tasiak ae halgang. Ayang kadilal ngau menyadek bisa diberik orang kelamek baju tangkari. Dah suara masuak kasuat setukian kaki nangkian jam penata malam penyukat hari. Anang sekalek metu buah ruri kita kumayang menti ngaga derempu nak betul dati. Angga dailak debai orang berbagi ke negeri pemansang nyak kumayang ngatur apa mansang.
1: Statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau kengerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerip ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okay, lagu dari Melissa Francis, Ilan Wan Brai lagi bergelengar kami bah YFM segmen Sada Lemai tu jam ke penudi. Kita bergelengar bah segmen Sada Lemai. Okay, tu berkangal Stadium Taha Arifin. Kalau Stadium Taha Arifin tu kebenarnya Stadium Negeri Kesubah dan dia tu nyatani tukar ngagai nama Stadium Taha Arifin. Okay, jadi Stadium Taha Arifin tu dekatnya di Stadium Kuching City FC bermain. Kalau dekat dia tur ACL 2 atau ke Champion League 2 ke dekat diatur di Kuching nanti bisi main dekat diatur Kuching jadi home nya tadi dia meh Kuching City dekat bermain jadi penduduk udah diingkar dia kerusi ya udah ingkar dia sebenarnya tu kita yang ada muda kerusi bah Stadium Taha Arifin tu yang ke diatur nya tadi udah diingkar orang kerusi lalu sistem yang megah dekat ditukar dekat lain lagi ke sebenarnya tu nya tadi barang aja no duduk boleh aja dan kedai tu nya tadi bisi nombor buat penduduknya nya ke buah bisi sistem ya dekat ditukar jadi udah ke ditepuk sudah ya kerusi atau ke penduduknya tadi buat stadium dia stadiumnya boleh align door lebih 17,000 ikut orang datang meda sidak ke bermain buat stadiumnya tadi. Jadi pengawal tinggu uji ke sistem tu dekat diatur Maya Kuching City FC dekat bersatu dengan Sabah FC. Pergilah. Jadi tu friendly match dekat diatur antara Kuching City FC dengan lawan Sabah FC. Okey, jadi niat berkau dengan Stadium Taha Arifin. Tak ke Stadium Negeri Subak, ya kau dah ditukar, dia tu berubah gambar ya. Nya berubah mana lagi? Meh, nya bajik lagi ke gambar Stadium Taha Arifin tu. Dah ke dicat, serta megak dah digagak. Utai ke patutnya tadi, tahu kau dah di-repair megak. Okey, ke sekali tu, harap kita tinggal ke Swilin dengan Nelson Nero. Anem baca-baca.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

culik tau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum pansi dak ngak prais, tau kecakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Sapa kita sama nanmu ati mensia to nemu berubah nanti sida bisi ati jai sida boleh ngaga utai kena mana ngaga kita siti age anang kah password kamu tamat baka nomor tinggi hari pengada tau ke 1 2 3 4 5 6 labanya mudah ditemu orang pesan tu hari aku Austin Matthew ngawai FM.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas buktamadkan pelaburan fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ahmad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Okey, hanya amrinan kita ngau lagu hari berangka jarup ya, bisi ungkup diri. Lagu dikena mungka lawak pamrinan malam ke malam tu. Baka selama malam hari tiga, kita bergulai ngau aku Sam ke malam tu. Hari ke penudi kita dalam bulan 9, bedau kita ke nyingkang agai bulan 10 pergilah ya. Apakah selama awak pemerintah malam hari tiga kita bergulai program ke nang diantik bala peninggal kita ianya program ngenggam semangat andor kita ninggal ke cerita ri bala peninggal kita ke dekat nusi sidak ke kala napi penusah ngujung kenyau ke genggam semangat ya. Kita ke kala engka berpadi berjalan lun karam penuh sehangus ngau muka cerita-cerita buka ya ke kalau di tapik kita tahu dikongsi ke program kita ke malam tu nak bakal selama muka arus telefon ke di sedia ngagai bala peninggal kita 082-258-633 ngau muka 258-634. Udah kita berperinang ngau dua buah lagu tu lagi. Aku nyawut kangau hari kita ya. Harap kau udah nyedia kediri ba TC radio ngau muka ba arus telefon kita ke malam tu. Okey, lagu kita ke sekali tu hari Gilbert Gawang. Ngiga pancar panas malam.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga induk ya, induk.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mangsa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau. Malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdahau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya. Bak YFM.
3: Oh ya, udah berengkah kita iba program ngegam semangat ke malam tu peningah. Dur kita yang tadi ninga cerita ri pala peningah kita ke udah kala betapi ngau penusah. Macam-macam eh penusah ke kala ditapi bunyi kaku tadi kita ke angka angus kini. Labuh kini ri pun kayu bisi sekedar madah ke benua niki buah labuh macam-macam cerita ninting malam hari tiga. Jadi kita nguji beranau dulu ngau peninggal ke terubah kita malam tu. Ya, halo, selamat malam.
1: Halo, Sam.
3: Selamat malam. Imbrus tu?
1: Imbrus tu.
3: Anda ngurah ke terubah belama Imbrus tu, ne?
1: Aman.
3: Okey, Imbrus. Kini hari kita dia mana?
1: Mai tu, Sam. Bisa hujan, kami tu, Sam.
3: Bisa hujan, ne?
1: Bisa, tapi nak lama, bisa setengah jam saja.
3: Amat kena, banyak banyak. Kena muai sebuah kita, ya?
1: Ya, piham, ya.
3: Okey, Imbrus. Cerita malam tu?
1: Cerita tu, Sam. Cerita dalam tahun 19. Okey, 2005 sebab.
3: 2005. Bergenggam semangat tu, ne?
1: Genggam semangat tu, Sam.
3: Okey. Tahun 2005 sebab.
1: Beritahu ke, Sam. Jadi, dalam tahun 2005 sebab. Mayanya sebab. Aku lagi kerja sibuk dia, Sam. Kerja ngau yang macam mana ngau kerja kontriak.
3: Kerja kontriak mana,
1: Bapak
3: pasar sibuk dia.
1: Pasal sibuk dia apa, Sam? Jadi laban ane aku kagis sekolah de menua kami di to de senawi di to de. Bas sungai bawannya, Sam. Sungai bawan. Beras sekolah bala ane aku mainnya coba. Bisa meri tiga. Bisa kemi lima. Bisa kemi enam. Bala ane aku. Jadi aku buatnya siam, mayanya tadi pagi dari aku. Ya hari minggu tadi di siam lebarnya tadi pulai ke nama asrama deh. Anjur aku di situ nyen. Anjur aku kena tanya siam, anjur aku kena motosikal deh.
3: Kena motosikal.
1: Kami ke depannya tadi bisa empat ikut kami nyenya.
3: Mayuah na.
1: Mayuah pelai aku sebab siam. Balanya aku.
3: Tangannya agak berkeringat mayanya ne.
1: Jadi ane aku kelakin tadi. Aku dah nadai ni yang kunya aku dah nadai tadi. Nyaman lah aku. Jadi mayan tadi hari tak tiba-tiba sim. Mayanya apa jalan salim dia dari sim. Salim setabau dia. Aba bisa bus stand tanya nya dia tadi kati ku nyebutnya bus stand aba rumah birai dia deh. Nah lihat tu nuan kaku dia nah lihat tu dia kaku ngeluar nya mereka gan nya aku. Laban hari tu dai tu kuda kuda wanita nita parai kita nya. Dia kaku mereka bela nya aku. Ngetum aba ngetum sudah nya aku. Ngetum aku dia sim. Udah nya tadi sim kak. Kan aku bini aku kebenar tinggal di sibu dia lah bayan nak nombor pakai mesti sikal deh. Kan aku ya aku dia nombor siap tanya aku nya deh ia maya ini sobat deh siap dalam tahun 2005 sobat deh lagi maya maaf kak aku mayanya siap
3: ya baru pun ya telepon ayan mayanya
1: piam siap jadi udah nya tadi siap. Nah, ngetum bah kita ya. Aku balan ya aku. Lepas nemu ke balan ya, nemu bijak kau. Ngetum kita bah. Jadi ngetum bah pasti yang dia tadi. tu basah megang baju kami punya ni semua dia sirak ya garis sirak ke kulai ke seramanya
4: oh.
1: Ah basah megang sim
4: oh.
1: Lalu dia kok ah jang aku ngomong ni aku ni yang kudang nadainya jadi dia tadi lalu dia tahu bas sim dia tadi kan aku ini aku kusim
4: oh.
1: Ah udahnya tadi amai aku telepon kusim
4: oh.
1: Telepon Sony Arisen aku nya ah damai aku hari tau pernah aku hidup awak hidup kan aku ini aku
4: oh.
1: Nita lalu munyi dia siam nita ngaku kukuleknya
4: au
1: boleh balak lembungnya siam
4: au au au
1: udahnya tadi siam
4: au
1: benua aku tenyak tadi tau belum letup telepon aku nya siam
3: akai pangkat nitar
1: pangkat nitar siam
3: akai
1: telepon ala Sony Arisen aku nya
3: ha benua nuan telepon
1: abno ko kang ko bini aku di sibur ya.
3: Akai. Au dah nya.
1: Udinya tare sem.
3: Au.
1: Udinya tare aku. Aku lalu tikau ko pia ketia ko pia sem. Pri amat jahi. Aku pai kita ne aku ketia aku. Nuang oh telepon ko nya de.
3: Akai. Pendiang.
1: Udinya tare.
3: Apa pendiang nuana?
1: Lain kami dunia sem.
3: Au pendiang nuana ngos.
1: Nah, benar aku kan umpia lagi pendiang tau tadi. Ya pernah aku lalu bahasa telepon aku. Tikau kupian.
3: Akai.
1: Nita benar munyi sem. Benar munyi. Bila ni aku. Maren mau tu dia alam lagi main deh.
3: Aman.
1: Aman dia.
3: Aman.
1: Akai. Upaya kita tau. Lalu tikau aku lalu ini aku senyap telepon aku nya. Telepon aku nya lalu ini aku tadi. Pecah meriah sem.
3: Aau ah. Nadai
1: mana? Aau dia ni tadi sem.
3: Aau.
1: Dia ni tadi. Mupuak kami ni nak tadi. Mupuak udah nyapa. Nak mana aman nasib maya nyasem. Kau boleh pulang tadi.
3: Aau ah.
1: Ah mupuak kami nyamak dinya tadi. Oh curi curi mana curi tadi. Kau sem laban aku suba mal kita ini sia aku tadi. Laban suba dia tu ngau orang berup pelang kau aku suba sem.
3: Aau aau.
1: Aau suba nyasem.
3: Aau bisingi ruap maya nya.
1: Aw, oh, benua aku agak biar maman, benua kan tiwang maya mengikut saya. Tapi tunggu berbini.
3: Aw, oh. Okay.
1: Udinya tadi sem, udinya tadi, pala aku jengelu deh sem, jengelu. Lepas bisa udah kena.
3: Aw, pangku.
1: Kena utai minyak deh.
3: Aw,
1: pa betul betul masem, bersenteng ngol penyak tadi sem. Maksudnya kalau luri hari ini yang tadi pet ke lurinya, luri yang memang pasil. Pet. Parah ya kita apa ke anak aku.
3: Oh.
1: Anak aku nya, berarti aku dia lebih besar lagi. Dia nya tadi, ada kuliah ke nasi, aku lu sedar, ini nya nyawa anak aku nyebut. Parah ya kita apa, ke nyebut. Luri apa, ke yang aku. Lu ku yang kecil, minyak dah aku sim.
3: Bahaya amat.
1: Kami punya anak empat kau pahai magang.
3: Wah bahaya gede itu Emros. Subaknya
1: gede. Ah, balat aku hirup coba sem balat ku coba sem.
3: Oh ah. Oh dia tahu dah ketu pia.
1: Dia tahu aku ngai ke ngomai deh. Tapi aku hirup ai beka ke udu dempa orang bala orang ke beka bala ke make gaji deh.
3: Oh.
1: Make kemanya, make mimit bila perlu aja.
3: Oh.
1: Nah, beka ku coba sem.
3: Aja oh, nyo tua
1: jaga mengat marku menya sem ku deh. Pai kita ne anak aku. Udah nyanyi ya ke dulu pai. Pai ya kena sidian ke mana aku.
3: Oh.
1: Kena sidian apa jalai tanya ketih tanya buat apa jalai nuduang dia ne apa nama orang apa. Orang apa dia.
3: Anak tua ini mana bros?
1: Nak tua ini kira ya para ya maya ya saya nada itu kemarin.
3: Aw ah.
1: 17 tahun umur ya sem.
3: Oh, kasihan dah ne, bapadi.
1: Aw.
3: Oh.
1: Antara ada yang mati, malah kami menyenyak coba.
3: Oh.
1: Yang nyia sidian kare lantai orang lana lari ne, ane aku nyesem.
3: Oh, yang anak nama?
1: Nama mutu si kau, ibu nya coba de nemu.
3: Aw.
1: Bala ina ya di sengan dia tadi bisa orang gawai lalabi menya menyuku kita. Nah orang anak Nego koreang na ya.
3: Au.
1: Nai ni mai wa mimiat koreang na ya. Minya nego ya nyao ka ngebas gaji de empo de.
3: Au ah.
1: Begnya ko ne ko ka ngebas gaji laban aku mai de mai ke duit yang ko ente lu de terima. Ko ne ya.
3: Au
1: apa ya.
3: Au.
1: Kalau na empa ya am duit nya.
3: Kasih na ne.
1: Au ne aku ba. Jai mana sip ko sem maya nya.
3: Alo ndak empai bini menya tadi lagi biak ne.
1: Au, pihak mi asem.
3: Au ah, oh kasih mak.
1: Udah nak aku tinggal perlu saya asem. Nya menyapa kamu lede bisa cerita aku dulu harinya tadi. Aku kayak angus, angus baju aku kayak nunu.
3: Umai.
1: Nunu umai lebihnya deh.
3: Au ah.
1: Au, lapan balas sih dah nya tadi. Alu bisa. Agak aku kiam, aku bisa drone ni ada. Tidak mendak, aku masih ada kuasaan tanya. Ya, aku pada yang sebuah sim. Kenapa aku tanya tadi? Nabi mayu cerita aku tu sim.
3: Okey, umas mana? Mana mak cerita? Au.
1: Au, okey sim.
3: Okey, Imrus, sila bertemu baru, minggu baru.
1: Okey sim.
3: Okey, au selamat malam Imrus.
1: Okey sim.
3: Okey, hanya peninggal ke terubah kita Imrus. Lebuh ke bertelepon tangkap nitar ko ya nya meh nanti mayari ke jai tadi anang megai telepon ya lapan mayuh ke seorang ke namanya tangkap nitar maya ke bertelepon maka ya bisi peninggal kedua kita itu halo selamat malam ya halo selamat malam. Okey, nak dengar awak peninggal. Okey, nanti sudah bersedia tahu bercerita ke malam tahu. Panjai jam kita yang untuk ke pukul 12:30 malam tahu lagi ya. Andur nyawut kangau kita ke Munyi Kakung ke bisi cerita cerita kita ke kalau bertapik ngau penusah macam-macam penusah meh. Ke udah ditapik kita maya kita ke kawak sobak kini lebih haki kita ke angka gawak kilang bak kilang tau kita sama nemu yang mayuh kes orang ke bakal laban bak kilang tau mayuh haki kita ke gawak kena mesin. Okey, baru sikup peninggal kita, Imbros ke malam tu. Jadi new yang ngakai peninggal kita ke situ tu. Halo. Aku bisa bisa, wai. Siapa wai?
4: Ina Jessica.
3: Ina Jessica. Aku selamat malam. Aku bisa ninggal nyawa aku. Oh, nyawa dia tu. Putus-putus. Ina Jessica.
4: Ya, Kak.
3: Au, ah. Au. Nuan tu. Uliah ke tu dah? Uliah, uliah. Au.
4: Oh.
3: Nuan tu di dalam bilik? Di ni?
4: Au, dalam bilik ya?
3: Tu. Dah terang dah Ina Jessica.
4: Okey.
3: Okey. Ina Jessica. Suah kalak aku ninggal Nuan eh.
4: Aw tapi lama udah nada eh Nina ni orang.
3: Aman, aw nada yang awak kalau kabisi awak aku deh telefon kak.
4: Aw.
3: Okay, Najisika nama Taika Tusi malam tu ngau balap peninggal kita. Mayuh reninggal Nuan malam tu.
4: Ya man. Aw bisa mai cerita aku tu DJ.
3: Aw.
4: Cerita namanya Maya. Gawak bak kebun sawit kami nyam.
3: Aw lama ni udah?
4: Lama udah dije. Sangku tahun berapa? Kira tahun naik ingat 2005. 18 bak kini dije nanti ingat
3: aku. Aw lawa nanti ngawak.
4: Aw
3: okay. Aw alu pun ke cerita nuan dia Ina Jessica.
4: Aw. Jadi bak kebun kami ya sobat DJ kami nada langkau kami
3: nama. Okay. Nama nak angkat langkau deh.
4: Nada namanya mana agak angkau.
3: Okay. Kasih amat. Aw.
4: Nanti kami nurun kerja.
3: Aw.
4: Namanya campusnya bergantung kami yang melangkau kami bak jalan kami agak tapi nak. Namanya Uka Jalai Raya lah, Jalai dalam kebun.
3: Au.
4: Dan ya, ancau kami kembal sedia. Oleh kami belalai untuk maya ke, udah. Dan ya, maya ke.
3: Maka belalai, atau punya.
4: Belalai. Dan ya, aku di DJ. Udah tengah harinya. Sepaginya dawak bekas lama.
3: Dan
4: ya, udah tengah harinya tadi. Akunya tadi laban. tengumpul ige nya ngumpul lekas sawit nya do dia ko balanak ko dah dulu kena ah udah bapai ba pia nya ukai genya bukit baka munggu kena dah nya dia tu nya ge kundau ba pia nya do dia au udah sida en urun jadi aku tu tadi laban ba kaki kebun kami nya mayu nya namanya pakau kami biang nya bide
3: au
4: ngumpulnya dulu aku ngumpulnya dulu
3: au kelau
4: angkat de benung ku ngumpulnya udah nyala hari ke tadi je
3: au
4: udah nyala nya mali aku ada tunggang ada langkau kami yang tadi lah banyak jalai deh
3: au
4: tak ku taurang ke tadi je tinggi Uranya berjalan. Namanya mangsa
3: langkau kita nya.
4: Alun itu ngagai tunggak ke babas. Laman kebun kami nya. Tanah orang keberimain kami nya. Namanya nadai kebun uranya di anda tak babas. Tunggak kian yang berjalan ke diri
3: tu. Bekeni pada nuan.
4: Sawit kami mayanya kira umur 8 tahun kena bisa ya. Pas belakmu pun sawitnya peninggai orangnya.
3: Akai ini.
4: Au.
3: Bukan ni. Bukan kita yang mensialnya. Kini gamal tu buah ya.
4: Nanti peda gamal. Tapi ya berjalan ya deh.
3: Au.
4: Dan bakal dan taurang deh berjalan.
3: Nau taurang. Au.
4: Au nau taurang. Udahnya kena bisa.
3: Au.
4: Agi uliah tak kaku pernah kuat kena pasai. Lepas balan nak aku dah setiap nyen jauh hari aku. Dengan anjung aku, ni dia yang kena pasai. Dengan start baru aku ngumpul lekas sawitnya dia. Ya masih dapat buat bukitnya. Nya di sepiak anak ku balan aku dah sepiak tiga sedar. Nam tu aku ngomak kudu ikut. Dapat ku buat bukit. Benung ku kumpul lekas sawitnya di je dengan aku terserap kaki orang munyi kaki orang berjalan yang deh berjalan banyak tengok lama tetuk kaki ku diem angkat perniang ku nadai ku orang lepasnya tawa sama anda patut rejat kaki orang munyi nyatin itu ya ke lepasnya tawa sama anda dia
3: tau
4: dia tidak ku payu ke rumput nadai kan kebuat dia
3: tau itu munyi serap kaki orang aja
4: tidak ku lama ke semayak ke orangnya dengan ku rejat orangnya teng ke sebelah aku dia.
3: Okay, ini.
4: Ya, baru nak letak lagi. Penakut.
3: Aku tahu.
4: Aku rengat dulu. Aku tahu. Aku nur nari. Nur nari. Aku kebala anak.
3: Anu nak letak gini, ne?
4: Anu. Ya. Nyawet kebala anak. Sebenarnya, nama saya tidak. Tapi aku nyata. Sikit kat nangau tidak, ya.
3: Mereka nak terawah.
4: Aku sebenarnya aku di DJ dapat aku bawa lana aku dia. Tak aku gam aku ngenat ke gamal aku takut aku ngengasu tidak ada mau deh.
3: Oh nak madah deh.
4: Tak, enggak aku madah.
3: Aku sudah takut.
4: Aku enggak madah. Benar aku ngelalai semua. Udah nyak kenal ngumpul rekas sawit begulai yang sudah dia atau. Dia tak ngumpul ngagai ujung jalai sisinya nabang pun sawit berujungnya. Sekali ya benung aku betul aku dapai berpun sawitnya betul aku sikap nyumbuah kode bupai sendiri je.
3: Merak nyumbuah.
4: Aku nyumbuah kan aku duga kode berjalai kan ada lari sekali aku lari lukur kaget sekuat lari aku dia madah nantu aku. Tapi aku minta nyumbuhnya dia pada pamai aku ya setiapnya. Oh kau tu ya. Aku alun tak lagi aku ngumpul dan madai kesita itu kepedak punya aku ke DJ. Nggak kesita takut tu dia kayak
3: kena. Mat ya jujur.
4: Aku benar berapa tahun tu dah. Ya aku madai kesita. Terus madai aku kat musim bak program tu. Anak aku madai kesita ya pernah udah aku nyebut kenyang.
3: Tidak.
4: Lagi ingat punya kadek DJ. Pulai ke rumah. belalai macam nusinya ke petua aku
5: ngan
4: ngasuh bala anak aku nemu.
5: Lu nak madah ke bala sida ya, ngai sida ngai nuruan ku deh.
4: Aku nak sida namanya takut dudu hari kia ke deh.
5: Aman aman.
4: Aku.
5: Nada mimpi nama nama kan wain dari Jessica.
4: Nadai mimpi.
5: Aku
4: kenaka bekerja aja mah cerita aku tu nadai mimpi nadai nama.
5: Aku kau maya kemansa amanya.
4: Ya, banyak aku tu DJ dia tahu aku berundeng.
5: Aku.
4: Entah namanya, entah nyumbuhnya nemu nadai hantu aku kata nyumbuhnya nadai hantu.
5: Aku nemu balik
4: ni. Orang biasa nemu kalau ni cerita nyumbuhnya nadai hantu kata ya nya, lapan ya. Nyumbuhnya tep merenang aku nak lari kerja aku lari medak ya.
5: Oh, kata nyumbuhnya tadi ke orang kedua ya, kepada tadi.
4: Tapi nak nemu lah kita nama kini nak nemu aku pelabak kerjaan.
5: Aman aman.
4: Aman
5: yang sekali nyaja ganuan kalau berpansak ngutai ke bekenya udah nyat nadai gay.
4: Aku berkebunnya tapi nyaja nadai gaynya.
5: Aku maya ya kemansa maya pelabak aku nih.
4: Aku nyak masuk berundi yang sudah DJ. Sekiranya nanti kami lagi bak bangkau nyak utai nyak mansa.
5: Okay.
4: Ini nak ya mansa kami.
5: Padu mendak.
4: Aku nyaman. Aku nyak cerita ke DJ.
5: Oke, okay, Jessica. Mana cerita? Oke, ya. Oke. Terima kasih Nek Jessica. Selamat malam.
4: Sama-sama.
5: Oke.
4: Oke, DJ selamat malam.
5: Selamat malam. Maya buka bertemu baru kah?
4: Oke.
5: Bye. Oke. Bye-bye. Selamat malam. Hanya peninggal kedua kita Inai Jessica ke malam tau. Hanya macam-macam nama kita di babas. Macam-macam mesti ke ditemu kita ya. Putus ada kawan telefon baru peninggal ya 1680 nya tadi angka bisi penanggul menyak arus telefon. Halo selamat malam. Halo selamat malam ya, bisi di kawai. Okey nya ge bisi penanggul menyak. Okey ada ngawak. Pukul 10 malam atau lagi peninggal kita ingat tu nak lama mendiang ke berita malam. Jadi berdau kita mendiang ke berita malam ke oleh beranau ngau siku lagi peninggal kita. Jadi tahu terus telefon ya 082-258-633 ngau 258-634 ke malam tu. Hello. Ya hello selamat malam. Okey, hanya engkau berdau bersedia atau ke harus telefon ya ke bisi penanggul ke malam tu 8035 ujung line teleponnya. Okey, engkau ba sekedar nurnya tadi.

dapat nadeng awak peningah. Jadi kita ngetu nalama nanti pihak mendiang ke Siti lagu hari Junia Man mulai ke peninya. Jadi pukul 10 malam tu lagi kita ngetu nalama mendiang ke berita malam ya.

0: industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Biasa malam peningah, dia tak main abur ke berita malam. Di Sarawak, 16.3 bilion ringgit sudah dikemendar ke pokok kena berjalan ke 313 bengkah projek. Sapit Premier Dato' Ammar Wan Tengah Liasan madah kata boleh nyedia ke lebih 6,500 titik pengawal puang. Lalu ke bagi timpah 2021 nyentuk ke 2025, lebih 116 bilion ringgit ke pokok sudah dikemendar ke. Pemujurnya di Sukuang, pengarap hati bala orang ke meranak ke pokok, ngagai polisi perintah, proses diterang, dagang timudah serta efisien, undang-undang kena nyaga pokok serta penyikar ngenatai ke servis. Ya, maksud ke jakunya mayang lancar ke strategi nagang penyalah makai suap organisasi Mintrade 2030 di Kuching. Berbak ngunyak Dato' Ammar Wan Tengah ke Megak Menteri Dagang Terabangsa Ina Sri ngemeranak ke pokok Sarawak, nyemetak madah ke integriti patut nyadi pokok ke berguna benar tiap kali ngagak pemutus ngau atur. Untuk kelebih lagi lebih ngatur pengawak meranak ke pokok, pemansang industri, bantu serta pengawak berkulai dengan raban orang dagang. Orang kawak upis Menteri Megak dikingat ngambil kendak terlunggak-lunggak lebih ngagak pengawak sida serta nentu ke projek tidak berjalan, tembuk nitih ke timpuh ke udah ditetapkan. Integriti patut nyingkang sama ngau inovasi dengan pendigitalan serta ngangkat ke pemanah proses dikena ngurang ke birokrasi, ngangkat ke pengurus serta ngelengkas ke pengawal meri servis. Kes anemia induk bertubuh bisik di Sarawak bisik nurun 11.5% sebab tahun siti tu kemari. Kaban Kaunsel Negeri Kelakak Muhammad Duri madah kenitih ke rekod dari upis pengerai menua Sarawak 1,770 titik kes nembiak ke bertubuh bisik direkod ke dalam tempoh hari bulan 1 nyentuk ke bulan 12 tahun 2025. Pengawal mutar ke penanggulnya majak dipejalai dengan program pemertiati ngau advokasi pelajar seksual KAPS. Kenyari tahun 2016 nyentuk ke 2025, 83 siri KAPS dipejalai ke bak sekolah sekendri ngau 4 siri bak sekolah primary di Sarawak. Program temukak di Keremai ngagai rengat komuniti tinyengkawa mapa indai bala tuai rapan bangsa nembiak ngawana miat ti nyadi ke pengawak kena negap ke pelajar serta nagang bertubuh bisik maya ke agi biak umur. Sepital Miri ngau company nyaga pengerai Novo Nordis Malaysia udah nyadi sempekat, udah nyayin sempekat pemertiati MOU dikena negap ke pengulia berjalai ke pemansia klinikal. Kerja sama strategiknya meka ngenati ke pengawak ngemansang ke pengelandia menua atau infrastruktur pemansia serta meri penerang ngagai program pemansia ngau pemansang sains perubatikas global. Direktur Sepital Miri Dr. Jack Wong Siu Yu madah kerjasamanya muka mungkur pengawal penyakit raya yang kaum diabetes bangsa 2, obesiti, penyakit kardiovaskular ngau penyakit tungkul sengayuh kronik. Pengawal tu disadang dekat meri penguntung ngagai orang ke sakit di Miri ngau di serata Sarawak. Jematan sejingkat di Kuching dekat dibuka ngagai mesia mayuh berengkah dari pukul 10 pagi 5 hari bulan 10 tila. Upis Kerja Raya JKR Sarawak madah ke jematannya ngayan ke Siti Agi Pemucur ngagai pengawak negap ke arus pejalai serta ngangkat ke pengelancar perengka pengangkut antara Kuching ngau kanan dur ngelinggiknya. Mesia mayuh dilalau ngambil seruran nitih ke papan tanda tikas penglaju ngau tangkan penglikun lebuh ti nengah jalannya. Jematan dua penuju penggemarnya digagak ngau manjai 1281.2 meter. Nak nabur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suil. Selamat malam.

juara SCSJ ke-9. Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekit atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut mangkat belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya bak YFM.
3: Okey, datai baru kita bak jam kedua ke malam tu peningah. Bak program genggam semangat kita. Bak jam ke terubah tadi dua ikut peningah kita ikut dah bertelepon. Ya, halo. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Okey, angka bisik penanggul bak arus telefon peninggal kita nya 8035 ya. Jadi nanti ya bak telefon lagi pelabak aku aku bedau ulih nyawut ya laban ke arus telefon ke dikena bisi penanggul ya ke malam tu peningam. Okey, nada ngawak tahu nguji aja apa arus telefon kita yang ke kita ke bisi dekat berkongsi cerita ke malam tu. Ba jam ke dua ngau ba jam ke penudi kita ke malam tu lagi peninggal ya. Jadi apa program kita tu macam-macam cerita meh oleh di tusi kita ya kita ke kalau babadi pelabak aku tahu ke kalau betapi ngau penusah ba penghidup kita tahu di kunci ngau bala peninggal kita ya. Jadi nanti kita ninggal ke cerita sebedau tu macam-macam cerita ke ditusi pada peninggal kita madah ke lebuh ke gawak ya atau ke lebuh ke berjalai ke babas bertemu ngau jelu bisa ya, macam-macam ya. Okey, halo, selamat malam. Tau pan lagi bisi penanggul telefon kita ke malam tu yang ke berdau bersedia atau ke bisi penanggul ke buka ya bak arus telefon kita. Okey, jadi ngau tu aku ngelansak dulu program carta siapa juara peninggal ya malam anugerah carta siapa juara anda ingat 3 bulan 10 tu ilah malam hari 6 tu ilah ya di Betung. Jadi kita ke dekat meda pala finalis kita ke berpikir malam ni lah ya harap ke ulih datai tumu ngambil ke kita nya ulih penduduk atau kendur ke lantang andur kita ke meda bala orang ke berpikir jadi malam ni lah muka kita dekat di perindang penyanyi lama kita ya baka Steven Kanang Roslin Jati Biang ngawin dulu ke alo ya. Okey, halo.
4: Hello.
3: Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Oh, selamat malam. Bisa dengar, wai?
4: Bisa, ya, tapi ternyata terlihat apel, tau.
3: Apel, hari ni apel?
4: Hari sibuk.
3: Hari sibuk. Okey, sebedau tau, kalau telefon, kan?
4: Nak, hello.
3: Oh, baru terubah, ni?
4: Nak,
3: oh, baru terubah. Oh, okey, okey. Oh, jadi. Oh, salo ninga. Okey. Oh, tu ninga ngena nama tu?
4: Hello.
3: Halo, Apel.
4: Hello.
3: Bisi ninga nang. Okey, ini angka mat bisi penanggul tahu telefon baru lagi Apel. Angka bisi tentu bisi cerita ke dekat di kunci ke malam tu ya. Apa harus telefon kita. Okey, halo, selamat malam.
4: Hello.
3: Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, hari muka baru.
3: Oh, Janang, hari muka. Oh. Janang, terang dengar ada Janang, nyawa aku.
5: Bertampur dengan dia, ukai aku. Aku komen mimin
3: dia. Okey, jawapan misi penanggul muka ya, Pak Rosli pun kita ya. Tahu terus saja telefon ke malam tu peninggal ya, 082-258-633-258-634. Okey, halo.
6: Halo.
3: Halo, selamat malam.
6: Ya, halo. Selamat malam, Chen.
3: Selamat malam, siapa tu, ay?
6: Oh, Aki Judul tu.
3: Aki Judul.
6: Oh, Ari Serian.
3: Ari Serian, eh? Bisi kalau dah telefon sebab tahu tu?
6: Oh, bisi. Selalu.
3: Aman.
6: Minat kuningnya cerita. Minat dengan cerita orang.
3: Amat. Ya. Macam-macam cerita, eh. Aki Dudul. Anuan pun bisi cerita malam tu?
6: Abisik.
3: Okey. Pelabak aku terus dengan cerita Nuan meh.
6: Terima kasih. Cerita aku. Muka tu. Kami. Ya sudah lama dah cerita aku tu. Pelabak aku. Asal-asal aku dalam tahun 70 lah sumpah. Liang apa kami GDC. Aki GDC Suba. Jadi cerita aku ketu kami ngau liang apa kami. Maya manduan. Bisa penyawah bisa sejam dari rumah ngegai umai kami. Jadi belum yang kami surumah tu tadi kira kak nganyong bekal kak langkau mai nganyong berau nganyong priok nganyong pingai utai kak dikena makai pak umai jadi udahnya mupok kami dua yang apa kami jadi berjalan tenak ke temu-temu nak berjalan jadi kira ngalih hari kenyak mah apa kami madah nanti nyoda lemai lagi semadi kuah berjalan ku ya jadi dan yang kami balang kau mai segala bekal periuk manggok apa cukup dah. Bela dagaran. Kebuang anjong ya dulu. Laban kami kak sampal dulu nurun ke langkau mai. Maya manduan. Jadi datai pak langkau mai. Pak. Tapi tua tu kak tilok kalah nama kak. Kau nanya apa itu? Tilok malagi. Kuya, kak berjalan ya dulu. Aku dia ubah langkau. Baik ya pigo, lampu pigo, nama ya lampu pigo.
3: Lampu pigo, nama.
6: Kau kami, aku tu berdaya aku tu.
3: Ya, aku bisa ninggal pelabak aku. Bangsa berdaya tau aku. Ya. Landik nak jauh kuih eh.
6: Kalau bang kami itu mayo bulan Iban.
3: Aman.
6: Iban nguai ngagai kami laki bini.
3: Aman. Nyu campur ngai Iban ne. Okay.
6: Jadi udahnya apa itu tu dulu? Jalai. Jalai baik yang lampau piko. Yoda. Kediri aku tinggal di Langkau. Dia ke Kediri. Dini tujuh rakyat tu lama ia berjalan dalam pukul 8 baru ya nikal ke Langkau. Jadi lah dah ya boleh nama-nama. Jadi udahnya tungguan kami api gerakan nyumai. Bisik ke anak uduak ngau ku ngau kami duainya tadi. Dibaik anak udoknya baru nemu kak nyala.
3: Aau ne.
6: Jadi udahnya. Jadi matanya katin doak. Berengkah katin doak.
3: Aau ah.
6: Dan jauh tikai. Udah. Ancau namanya kibuang. Baru kagali.
3: Aau.
6: Jadi kali kami dua tahun kali bedau gaya lama.
3: Aau ah.
6: Kang mata ama-ama kak pejam kak tinuak kak nama lemi tulang tulang lemi.
3: Oh, aw, terlemi tulang nae.
6: Aw.
3: Oh.
6: Bah.
3: Aw.
6: Nama tu kan.
3: Aw.
6: Kopai kami. Jadi udahnya penepeniangnya.
3: Oh.
6: Bengal nata ini ya nama-nama.
3: Bela serawai deh sama.
6: Aw sama.
3: Eh.
6: Nama tu.
3: Aw.
6: Jadi udahnya dani apa itu?
3: Aau.
6: Jadi tungguannya tiba dapurnya tadi.
3: Aau.
6: Baru yang mengau tai. Bisa namanya kayu teh tengah-tengah mai kami nya tadi. Kayu-kayu bah bisa lubang kelulut dia.
3: Kelulut?
6: Aau bisa lubang kelulut dia.
3: Aau.
6: Bak tucok batang kayunya.
3: Aau.
6: Jadi bisa utai kita munyi juga ke.
3: Oh.
6: Makai keluarnya tadi.
3: Oh, kau nguliah kenyo.
6: Oh. Jadi kak nguliah ke madu keluarnya tadi.
3: Oh.
6: Jadi pikir apa kan? Nggak patut juga bicara malam kuya pikir ya.
3: Oh. Ah.
6: Eh, gitu menang. Aku kayu luah, kami ya lampu tigo.
3: Oh.
6: Lebih baik senapang nak ia jauh hari langkau. Sungguh ia natai, sungguh ia natai.
3: Oh.
6: Bah, dilamunya ya, ia dah dian di lulung batang kayu terbesar jadi siuman. Bah, tak yakin.
3: Oh.
6: Udah yang sungguh ia natai.
3: Oh ah.
6: Nama kau itu
3: oh.
6: Banyak lalu dia lengkap kaya lalu kejalai ke ujung ke semadi ya pulai pengeluhi yang ya pulai baru banyak lalu pulai kalau kau umai baru
3: oh.
6: nyoka gali ke yang pejah-pejah mata tinok lenya bunyi yang bunyi namanya bunyi nyawa remawang
3: oh aw negoang
6: aw
3: di
6: atas prabuang langkau umai
3: apa
6: bunyi ya
3: aw nyu atas prabuang seduai dinya
6: aw bah nama kepenyalah kami dua kuyab sambi
3: aw.
6: Di sini kami dua berjalan babas bak kampung bak nama nadai kami ngambil kedan wante tinggal kuya ia bersambi. Dia mikir yang mawang. Kerja kami dia senapang lalu turun ke bawah suluh ya nadai.
3: Nadai yang berdau tai.
6: Nadai. Munyi nyawa yang nyari munyi nyawa. Ba di tanah muni, maya di atas muni. Ba nama tak itu kuya. Jadi tunggu nanti memayuh kuya baik nurun kita ke tanah kuya. Jadi tungguan kopi memayuh baik kutungguan baru yang alih. Ba timak muni itai eh. Anang muni utai kuya. Ngaya nimak pe. Ya tinada di peda.
3: Nada bunyi aja.
6: Oh bunyi aja.
3: Oh.
6: Jadi bah kati utai tu. Jadi mesti apa kami de namanya de langkau mainnya tadi eh. Nadai kira bukai pulai tu aku.
3: Aw ne.
6: Jadi pulai kami dua kira dalam pukul 12 malam.
3: Oh, pulai tengah malamnya.
6: Oh, pulai tengah malam.
3: Oh, nak boleh hentu
6: tu. Kau tu kat nang kediri dia utai ngadai di peda.
3: Nak boleh hentu tu kau deh.
6: Oh,
3: kira lari, lari ke dia.
6: Dia ngapai kami lalu berdiri, ba. Tisu umai.
3: Oh.
6: Kami dua yang tadi dengar bunyi.
3: Oh.
6: Dengar bunyi, ba, barulah langkah umai.
3: Okay. Eh.
6: Ba, nama utainya.
3: Oh, nak timbak sekali. Timbak.
6: Lalu pulai.
3: Oh,
6: nak pulai kami dua itu tadi.
3: Oh.
6: Tengah malamnya tadi datang ke rumah.
3: Oh.
6: Ya, dia ngerti kami lalu nanya, nabak. Nama ada.
3: Oh.
6: Kau tadi kati luak.
3: Mm-mm.
6: Kati oleh kita nurun ke pelaman dien. Utai ke minyak.
3: Oh.
6: Nada oleh kita dia. Dia hari, berdua hari rumah tu, memantuan rumah itu ya.
3: Oh.
6: Lalu nak jadi kami dulu kan.
3: Ya. Oh.
6: Berdua hari rumah lah kami itu. Oh. Mantuan rumah.
3: Oh. Oh, nak bermalam.
6: Oh, nak bermalam tak. Umainya.
3: Aw.
6: Siapa keberani utai ngadai sepeda dia? Munyi-munyi nyawa.
3: Aw.
6: Remawangnya.
3: Aw. Aw. Nak tembak ke sekali ke langit kian.
6: Eh.
3: Aw.
6: Ngai yang apa kami? Ngai dunia utai ku ya. Ngai ngai mungkal. Orang ku ya. Ngai mungkal ngai nanya nanya.
3: Aw. Tak tak tak. Lak kajak mana ne? Aw.
6: Ya, macerita aku sian.
3: Aw ah, oh mana ha, cerita nuanya?
6: Kedirian, kediri nuan di konti dia.
3: Aw kediri malam tau.
6: Aw
3: kediri malam tau.
6: Ini nak cuti ke rumah tu?
3: Aw cuti ya.
6: Aw
3: cuti, aw.
6: Bisik ke kepala ku, bisik ke cerita buka ilah.
3: Oh, tahu, tahu. Mak minggu baru ilah, au.
6: Au.
3: Au, au. Ya, mayuh cerita. Lalu
6: nanti ngandi, waktu kesir dia.
3: Aman.
6: Minat ku dia cerita.
3: Oh, tang siku hari bangsa bedayuh, tang rindu ke program Iban, eh.
6: Oh, rindu. Oh. Nama Marino.
3: Terima kasih, mayuh, mayuh.
6: Aku tanya. Terima kasih Sian. Ya, ya, ya, kita kung enuan.
3: Okay. Aw, aw.
6: Terima kasih banyak-banyak tu.
3: Aw, aw.
6: Ya, ya.
3: Okay, saya bertemu baru. Aw, Aki Dudul. Ya, ya, cerita Aki Dudul. Siku peningat bidayuh kita ya. Oh, cukup lah dia, Pak Jaku Iban. Mayu sidai pelabak aku bidayu bansa-bansa bukai kemudian ke program kita ya. Halo. Halo. Halo siapa tu ai?
7: Hari Binyau.
3: Hari Binyau.
7: Oh, Iman.
3: Oh, nama nak tu terang nyawa dia tu.
7: Engkau nak boleh lain tu.
3: Tu terang, terang.
7: Oh, bila kumpul itu malam hari itu hujan itu DJ.
3: Oh hujan eh.
7: Oh.
3: siapa tu tadi wai? Anak nun ingat ke nama nyawa tu di.
7: Imban kumpul dari.
3: Imban.
7: Kumpul dia tu ni bunyi aku.
3: Imban ya ya. Ya. Nun ingat ke nama nyawa nyawa temu.
7: Ya.
3: Nama kena ingat. tu di Binyo na Imban.
7: Di Binyo rumah panjang kumpul itu
3: DJ. Hujan pia.
7: Hujan itu.
3: Oh, au patut melain kita itu. Au.
7: Au.
3: Okey.
7: Selamat malam DJ.
3: Okey, sama malam Imban.
7: Ya. Au. Aku menang. Nak panjang itu DJ menang. Aku lagi di depan tu bawa super super eh.
3: Ah, nak dengar awak. Au, au.
7: Au. Menang cerita kami ke kudia di super super ke pasar tu DJ.
3: Au.
7: Oh, pasar Oban. Kau ngalau.
3: Au, ngalau.
7: Ngalau mai rado.
3: Au.
7: Jadi ayo apa biar aku nyo. Ayo mesti rumah kena mai kita mai bayi aku.
3: Au
7: Ngalau jauh ke jalan ke lapan ke yo ari ai sebelah. Ai sebelah no ku suku ale ku je.
3: Au amat.
7: Au mata aku kai ka. Yo aku ngin tiap di dua jo kai ja. Wah angkutnya. Dan ya, kami cuba, kami berempat di rumah ni, aku umpu bini aku, anak aku, kami mau tahu atau banyak orang itu sengaja kami pasal di sini. Kami empat ni pada hari tahun tahun 1995 menyanyi di GSS seperti aku.
3: Oh, kira lama mana udah?
7: Lama udah enggak, kontinuan sebabnya. Udah nyawa. Dulu kami pasal anjing aku lalu suni di kabar anjing aku nak hanya sepiat dua kudanya anjing aku kait je dua kali ngangkut datai aku daik dia nak jadi ayo aku duduk dia terbatang lah kita bini aku nunggu ayo air langkang sepantai aku kemudian aku bawa di ruban di sebuah ruban mata perahu aku tengok mata perahu kena motornya masuk jalur itu. Yang tahu sangat jam lagi rumah kami yang saya ada sebelah. Mereka aku masuk perahu dia. Jadi ayo aku mau ayo aku duduk atas batang. Kita yang kamu tu yang sebab kita yang aku lalu aku ni bini aku nengok ya berandau ke. Ya nengok bini aku berandau tunggu pungok. Jadi puan jadi mana itu dua yang berpantai dulu lah. Buat macam ni yang saya lihat. Belanya tadi yang aku ni bawa perahu, dah aku nuci perahu dengan air langkang belak di pantai. Nak muka muka, benar aku ni bawa perahu dia sebab kena dia. Sebab benda tadi malik aku, tengok aku jenis perahu aku. Tengok aku. Iman, kau bini aku. Ngau orang biasa tu aku dah ini bawa perahu. Sama dah. Tu ayok nak terbah, luput ke orang aku. Luput ke ya. Udahnya tadi ya luput. Dia ya aku tadi lu ingat pantai mu sama tanah itu sama terus dia minta nak luput.
3: Apa ne?
7: Wah ya teman balik lu lihat. Dia nyawa. Dan jangan aku tahu ini kau kata begini itu anak aku mu. 3 tahun semua anak aku minta kelihatan ya aku 3 tahun dia tahu anak aku. Tapi ni tu dia dia mesti kumpul dia aku. Iki kata ke, iki jempat ke jempat mendan ni aku. Nama orang main aku ni yang lupa. Ayo aku nong gedor ke anak aku kita. Bos yang dia bos untuk kemas bos nyari yo. Ia bos kalau datang bos kalau pantai. Nama main gay aku bos bos kedap lah. Abi dia kedap ni aku punya aku.
3: Lupa aja mana?
7: Kau jaga lupa aja mana lagi kurang lagi kau ni. Aku juga aku ni je. Asal aku mati saya tengok pelian aku dibawa pelian berani pelian kata punya baru merantau di jenis merantau kemudian ayahnya nyawa meh bang tu nak pedok ke kuang di jenis kuang nak biru malam nak magang lupa tadi apa aku ya bini aku tadi yang lupa padah aku maka anak aku nanti umur anak aku rindu aku dia 3 tahun anak umurnya bini pada 6.5 jam ke atasnya rumah baru. Hari mana punya DJ? Pada rumah main ngambil main ngemoknya. Ketika pantai aku ayah cerali pantai baik lah ke atas ke tanahnya nak tinggal tingkatnya. Karena aku dia bisa pun nombor mutai gemet lah.
3: Ketika
7: ini yang kibobnya sebelah-sebelah bahawa saya tinggal doa kemarin ngantuk aku kunci doa aku mentah ngantuk melihat aku nah ada orang di jauh ke rumah sekolah SRT support school nah dia orang kami aku ke bangkai kalau bangkai ini sang kecas di bangkai aku bau dia nak sali aku dia di jamnya
3: bangkai
7: apa lah kelan sang aku ayo aku bukan yang babinya babi kita matinya dia lahir pantun hari betul betul kaki dia warna aku nyawa panggil itu bau sana aku itu nanya banyak nanya kata gini nyawa aku nanya kedap juga ne
3: aku nanya kedap lagi ne
7: nanya kedap lagi lupa kau apa bagaimana aku kata anak aku tadi aku sang liat aku dia kalau ni hari mua aku sang liat aku dia kasut aku hari belakang sana aku mau apa yuk menyok akai mati itu di kakun tulang-tulang kaki punya punya umur aku punya 25 umur aku punya di
3: sini. Agi.
7: Berapa benong tulang pergi keriang.
3: Ah, pergi keriang banyak. Oh.
7: Ya, saya buang tak payok di negeri lu unpak aku ya.
3: Oh, dah.
7: Payok. Maki orang ke mana kaya tak jenis ngambil.
3: Oh.
7: Dah tahu orang ambil yang yang bawa anak. Si bapa dah kedua pada amnon kan? Tengah aku dua. Mulai palsu.
3: Oh.
7: Jadi aku tahu yang bapa buat ni kiri bapa dah begau ke matinya.
3: Oh, begau ke luput. Luput lu nyawa banyak.
7: Aku selalu nyau ni tu je. Kalau mana pulai macam bapa dah aku tu nanti dia mula mahu datang orang ke dia.
3: Oh.
7: Ambil balok tunggal aku ambil san sejak punya aku. Mau aku dua. Dolar ni masa aku tu tu buat ayok ni.
3: Oh.
7: Aku ni ni mungkin mau kita hati. Datang aku berumah dia sejak sudah dulu. Gaban nak sepuluh dah habis. Gaban kena mu time ni dia aku nak memang kata dia nak muka muka dia je. Lalu kiki bila kan dia je. Hala ingat babi dia je.
3: Oh, awak nak sayat ke babi?
7: Nak saya babi, nak saya second gelan. Gaban kena mu time kami semua dia magang.
3: Oh,
7: Udah saya ni biar lu. Lalu saya dulu kita punya dapur sekali ketika lu. Kena sepuluh, oh, mekamah muanya tadi. Yang pun muasnya dia je. Matinya, kaya aku matinya.
3: Okey lah.
7: Kalau mana di ada dapur dia kunjung, kunjung aku kuai ke?
3: Oh.
7: Baik kuai, yang sahabat kuai ke kok masih nyari ketah tadi ngambil kami orang bukai ngambil dahnya aku tu ngambil nyetir ngambil ladang aku kuai nama nadi pasar ke nama nyol lupa lu mati.
3: Oh, namanya si, penanggul nama tadi lu luput tadi neh
7: luput lu mati juga.
3: Oh si penanggul engkau jantung kini nama kini neh.
7: Oh, tinggi darah kini
3: mula. Oh, tinggi darah kini. Oh,
7: urainya tadi mati anjung dia. Urainya tadi dia panjang ini cukup kulit je.
3: Oh,
7: dah itu mati kulit je. Dah ayok kemasi
3: lah. Oh,
7: tiga pintu tak ada lebih aku.
3: Oh.
7: Ya, dah nyok mati ya. Tegal nanti kita nak beli tidi ya. Apa yang kau kudanya mati si kau ko.
3: Oh.
7: Ayah aku rumahnya tadi lepas nanti kita bang beli tidi.
3: Oh ah.
7: Tapi ayah aku dah mau tinggal.
3: Oh.
7: Nenek mati ayah aku si kau dah mau jauh.
3: Apa ne?
7: Nak lama dah nyok saya cari nyok tidi. Mau sih tahu kan kalau 9 bulan nanya mati kau ipar aku apa uang.
3: Oh.
7: Dia nyok mati ya, nak si kau buat. Empat ibu sudah mati dan lepas ke penyukupan malai ni je.
3: Kau kami ni je.
7: Ibas ke babi ni je.
3: Adik kita nikik ke bangkai terindak. Tanya.
7: Ada sikit bangkai ni. Ada sikit gelan. Gelan kau tahu.
3: Au. Nampak orang.
7: Ya, tapi itu. Kira ke 4 tahun. Dia 3 tahun.
3: Au.
7: Dia mau mati di rumah kami ya.
3: Au. Sekali tanya ni.
7: Au. Mati rubah 95. Kau. Kira ke 96 si kau.
3: Au.
7: Ujung suku mati biar kan tu abang ujung tu ai.
3: Au.
7: Tahu dua tiga. Baik kau sini mati bunga-bunga ni.
3: Anangkan kenya.
7: Anangkan kenya.
3: Oh. Au.
7: Udahnya. Udahnya saya mati jadi. Berkenal punya ni je. Berkenal saya mati dan diuang. Au. Kena tu patut. Nya mati. Balau orang buka je. Tapi kena babi. Ya tu gelan. Ya. Balau orang. Amatnya kau kuat.
3: Oh.
7: Lebih kami yang lain ni DJ Borway. Kan kita itu mani DJ punya, mani dia.
3: Oh.
7: Mani nak kita kan mutu kami dia Borway bangkai dia tadi.
3: Oh, ne.
7: Oh, malam hari ni kau mani siang hari.
3: Oh, ah. Oh. Mutu ah. Mutu ayak non kena dain tadi.
7: Ha?
3: Aku mutu ayak non kena dain tadi.
7: Kena dari bentang wain tadi.
3: Oh.
7: Kalau ini lampu dia, lampu gas saya ambil pam ni sebuah.
3: Mama, mama nyalai nah ni.
7: Ya, mai di sini. Kalau masin ni, ada lama ni. Tahu lihat dia nyok, ada ini nyok tu yuk lama ke mati. Udah nyok ke mati, mau macam belah kami ni rumah sepuak ni rumah. Rumah sabin, kita rumah mampu mati sebuah.
3: Bisi, dintu kita.
7: Eh, ke mati tadi?
3: Rumah kita, bisi dintu tak, udah nyok?
7: Eh, udah nyok tadi nyok pas dia ketemu dia angkat di bisi bisi nyok darah di kain mu darah deh darah dan dia oh kau kita dan tu kau kita je
3: oh
7: tu bal dah buluan dua dah merah merah darah nyok si orang ketemu makai ya bakal makainya kau jaku rawat rawat ngalumu perawat dah nama ada nama darah ada masa piwan tu saya nak kijang ya saya aku udah merek darahnya ke mati-mati udah uranya muda darah bom terwai bom keluar bom sudah keluar pelian ya
3: how
7: Intunya gak nyok dah intunya mati laban laban berumah gentian di je rumah kami je di je
3: how
7: si gentian sepiak ubah sepiak gentian nyok alam rumah tanyain ada liban dah tahu tanya aku dah kuna tahu berumah bergentian rumah tanyain bergentian bagi tanah
3: au ne
7: tanya jalan tu pihak aku ramai wah
3: au au malimnya
7: malimnya nyok penanggung kami liban kami panjai di je laban Mbak itu babi segi mali. Jadi ini orang apa mali magam di je?
3: Amat. Oh, nanti ni kik ke bangkai semua.
7: Oh, di bangkai itu. Dan mana empat iku na. Nanti empat iku dua iku. Mali kik ya. Nah, menung telan. Kami ni mau di je. Lepas kami orang ni miak magam dia.
3: Oh, nada yang tuai mayanya ne?
7: Ya, ada yang kecil orang tuai. Bumai di kebun di. Oh, amat. Bumai dia makan. Nanti orang dia.
3: Amat. Ganya ne. Orangnya orang.
7: Ayah, aku.
3: Oh.
7: Ayah aku nyok tuan ke kami. Tuan belum eh. Tuan umur.
3: Amat. Oh, ranyu malam langkau mai malam kebun banyak ne.
7: Malam kebun malam mai jadi kamu di kebun di ibu mai.
3: Amat. Oh. Nak turun dia kau tanya.
7: Oh, nak kau nyok dia jauh beri kamu lagi lah. Tinggal juga lah. Kuno baru nanti kau cerita. Kami ke cuma sebelah bersatu hubungan dia.
3: Oh, aw mana ni man? Atau tu siapa? Minggu baru.
7: Minggu batu ya bisa lain.
3: Au ya.
7: Cik boleh lah. Orang-orang main yoke cik tua
3: deh. Au ah. Yeah. Cerita.
7: Minta ampun dia.
3: Okey nanti ngawak. Au malam tau mana cerita nuan.
7: Au nanti dia je minggu baru itu sulit minta tu lagi.
3: Okey minggu baru bertemu baru Iman. Okey.
7: Terima kasih
3: Tuan DJ. Okey, selamat malam. Ya, Imban dari Binyo ke malam tu mana ceritanya ni? Madah ke di Binyo benung hujan koyo ke malam tu. Tang nasib amat kemujur ke Ruslipun ya ke malam tu ni nadai nanggul ya. Okey, halo, selamat malam.
8: Selamat malam, Bos.
3: Halo, selamat malam. Siapa tu?
8: Malingga berita
3: to. Oh, ini Sadi. Oh, hari Bakuang neh. Bakuang. Hari Tudan. Oh, datai baru malam tu ni neh Sadi ya.
8: Datai.
3: Kalau saya boleh datai mana tu mana. Oh, okey. Awak nyadi cerita no malam tu deh neh Sadi ya.
8: Cerita kita sudah
3: kita kumpul.
8: Mayanya
3: kita sebut deh. Sudah. Aw.
8: So, sehingga hari kereta berapa lama tu?
3: Tahu, okey.
8: Bulan yang kemarin.
3: Oh.
8: Mengapa ada bulan sini?
3: Tahu.
8: Bulan mengingat. Jadi apa tuai tu macam ya? Nanti di berjalan ni dan laju, kurang aku. Nih, nama aku pemakan berubah laju meh.
3: Tahu.
8: Angkat sate. Tada tanya ba jalan lamirnya kan? Ate kita yang imbang itu, imbang kita tak? Nanti hari baku hanyan, bisa simpang, bisa simpang baru aga. Bisa simpang.
3: Aau.
8: Sebetau ba tada ba jalan rumah dia nya.
3: Aau ah.
8: Berjalan, udah limpah nyata, udah limpah rumah jalan kita rumah jialnya. Jadi kereta sitenya bisa mulai segenial ya. Ya kak masuk nama tiba kita cek dari kita makai itu. Bisa segenial ya. Peraku buriat. Buri ceritanya nyokal lagi aku kemana kerja tak terlalu terbaik aku dia kian.
3: Akai ne.
8: Jangan simpannya banyak aku dek. Angkat nanti dek. Akhir nemunya nemunya ilang kini. Bukit takut. Akan nggak ramai dengan semangat ramainya dide.
3: Akai ne.
8: Okay. Namun yang berdua malam lain.
3: Aw, Akai Dian, datai Dian. Tengkah Dian.
8: Bisa batau
3: bisa tunggu lama maka sehingga nyangkut pelabak kau pelabak.
8: Nah, ramai semangat ya makanya. Suah man, wan kau bapak di naik sadia.
3: Dah ya, 10 kali
8: ya. Okay. Dah ya, puji Tuhan namai. Ya kape nya. Tu kan yo, kalau Tuhan tidak ikut kamu memang mati lah. Ya lah.
3: Aduh.
8: Ada kan sembahyang dulu mati lima kau nggak mau ya?
3: Aman.
8: Sembahyang ibu mah sembahyang dulu kau sebelum jalan.
3: Amat. Oh teku ya nyade. Sampai dulu sebelum nuan naik kereta. Nyo 10 kali nuan udah badi pu.
8: Dah ya 10 kali udah. Ya. Ni kalau dia pergi ni kalau dia kelapi ni ni tu kabong aku pun tak lama lama lagi.
3: Aduh.
8: Karena dia gurit minta aku nyade. Aku lakal-lakal.
3: Aman.
8: Aku mai aku nak. Ya mai aku nak cerita. Lama aku tubuh. Apa nyai dia dia mai.
3: Oh aman. Atau ba tanya ne ba dini tadi ada miri. Oh au jiman mau mai cerita ila ini sadia.
8: Daya. Sudah kok nyaha mai kudak kau.
3: Au ah. Nyaka pengikut kita yang pun.
8: Senang aku bapak hari aku dah agak gelak. Ya, kau payah dengan aku.
3: Kadang kita berjimat, orang kena berjimat lagi.
8: Nak minggu. Kadang. Tuk kemarin. Hari berapa? Hari lumak.
3: Tahu.
8: Hari berapa hari hujan harinya? Hari lumak.
3: Hari miri dia?
8: Awak ada miri.
3: Oh.
8: Tok kedua toh. Jadi aku tu ada hari hujan, hujan banget. Narai kalau tu dan itu hujan. Tak ada tay balamir dia kemana kerja dia baru. Tak pada mekrita aku kemana kerja.
3: Kena oh.
8: Nala dalam. Tenang saya Rory sawitnya. Ternyata namanya macam tu. Sari pas hari kacil aku nak, ai kengimuan aku pun ada.
3: Awak.
8: Nasib dah kita sekian punya. Lepas sama dah laju. Aku nak laju deh. Tapi ingat tadi aku nak merawat dulu karena aku nak dalam kena dalam. Tak kuat aku nak kaya apa. Lalu mana saya yang lain.
3: Aw. Okay.
8: Baru badannya dia ke jalan sedok nyokin kembali aku dah. Dengnya saya masih pegang tapi nyak aku dah padam baru.
3: Ya.
8: Aku kalah.
3: Amat. Aw, berjimat mau main cerita Lena Sadia ne?
8: Ah?
3: Aw berjimat main cerita ku aku.
8: Nadai lagi nanti je, tapi ingat ada lama naiknya banjir.
3: Aw.
8: Jadi bapa tua aku. Hari pelayannya suat kuyang aku nanti dari pelay lah cari jat menjimat kedai kuyang.
3: Amat amat.
8: Lagi aku mui ke suat aku ngano ya aku pun mui suat narai aku pelay hari hujan.
3: Amat amat. Okay nih Sadia. Okay. Aw sama malam.
8: Sama malam ya keninga aku merah kedai keninga aku biar kok.
3: Okey, aw sama malam. Okey kita di Meridian. Nyak Inai Sadi datai baru. Aw lama dah nadai ninga tu dah Inai Sadi ne. Okey. Halo, selamat malam.
9: Halo, selamat malam.
3: Aw sama malam. Siapa tu deh?
9: Arin Kelili
3: tu. Oh, Arin Kelili.
9: Aw,
3: ya. Ikat tersat sobat tu.
9: Ya.
3: Tu apa tu nama ni ingat punya tuan. Siapa?
9: Ya.
3: Siapa
9: lo? Kelili tu, khusus.
3: Siapa lo punya?
9: Kami ke Selian Subak nama tu.
3: Nama ada punya.
9: Nama ke Bangkai Putih ah.
3: Nama ada punya. Aku ni ingat.
9: Ha?
3: Nama no. Aku ni ingat ke nama no.
9: Michael.
3: Michael. Yeah. Tu tiga kali dah ni Michael.
9: Ya, betul.
3: Okay, Michael.
9: Maya ni ku deh. Saya Maya.
3: Ai keliling ya.
9: Jadi aku tu tadi ke pasar. Ke pasar tadi. Sebenarnya ane aku siko ngaku ane pal ku siko. Jadi cerita orang ke orang putih ke karamba suruh bayar dia udah bisa ya.
3: Oh, au ne.
9: Au dah dia udah mesti karam.
3: Au
9: dia ada undua kami ko saya. Kena lai dah buat dah saya. Dia lai bari ada ba lewat kami. Nama dia ini. Tanya. Maka Malay, maka Malay saya. Kelian Malay ya. Nah, aku dia tak ini tua tanya ke dia.
3: Oh.
9: Kau mai kontrol air dulu dah. Maka tengah semua. Maka tak menjaga yang.
3: Oh. Apo?
9: Munya sebangkai putih ah.
3: Apo ne?
9: Ba, bangkai putih ah tadi.
3: Au. Sida
9: ya. Cerita putih tadi. Dua ikau ya.
3: Apo ne?
9: Au siko tebangai, sebangkai tengah jawa di semua ya. Gua kami tau. Siko nyanyut pulu. Udah ada anak, anak aku nyawa ada ipa aku. Sangai ke dulu.
3: Au.
9: Betul yang ai, bomai kami.
3: Au.
9: Gua aku kayak minta katanya rebutiah kada.
3: Kada
9: main aja kuam, susah saya rebutiah kada.
3: Oh, ne.
9: Bangkai usai. Jadi jaga ya.
3: Au dah kembali kena air ke?
9: Ah, kembali. Pasua. Ini tu mah pasua. Tadi kena mati. Ibu kan sudah ada bunyi.
3: Au ah. Kemaya nya tahun kemaya nya Michael.
9: Kurang lebih tahun 2004 ya, 2005 ya.
3: Oh, sida itu kena nama ne.
9: Sida nya pelancuang orang pelancuang guys, terbaik kian nya.
3: Oh, angna perahu ne.
9: Au perahu hari. Hari kunci yang mana dia berjuang bau lah.
3: Aau aau aau.
9: Jalan aau. Kita sudah aau dia sudah. Yang lebih cepat kian.
3: Aau.
9: Orang ada ramai sudah. Maya sudah salamnya. Juli kita mau.
3: Aau ah. Bapak kau sudah ya, mayanya.

0: Tom.
1: Au au. Udahnya.
0: Udah saya cinta aku pada au. Au. Cinta aku berel. Cinta aku bakal nak liriak kena nya. Liriak aku. Bila kami tiga. Angkat. Dah tanya dia ni kode. Kau orang belah.
1: Au ah.
0: Kau berarti yang ditahu bersih kita ni. Apa temu kau bersih? 5,000 kau.
1: Oh, kau orang.
0: Kau berai. Bini orang putih saya. 5,000.
1: Au.
0: Bersih temu kau bersih.
1: Au.
0: Ini begau dia, bala polis, bala trupiak, bawap dia. Aku alam kau kajuk ke, kakai. Cuma banyak kakai, seri aman.
1: Au, alapan orang, tentu polis nanya nuan, eh.
0: Ya, amat nanya, betul.
1: Au, nak berkeni
0: nuan tak temu. Ini dia temu Bandung, dia ditarik 5,000.
1: Au.
0: Aku tadi, ngigap bini, ada temu. Ada temu bini, dia nak 5,000, 5,000 dah dah.
1: Ni, au nadai, au nadai beri orang, ni. Dah
0: dah, aku temu, aku kena, kalau ke polis ke, pak kalai ke Indonesia. Kalau polis, tiga kalai, pak kalai.
1: Au.
0: Nampak bisa pembah berai tu, mana dah air.
1: Au,
0: aku pun punya dia, dan aku nak yang bisa.
1: Oh, au.
0: Dah aku dah kira bangkai.
1: Au, dah ketemunya.
0: Ya, orang aja memang ya, saya mangkir, memang muang.
1: Au,
0: Tintian mana, jam mana. Sebab kita isi ini jaya, terima ya.
1: Amat, amat. Telak ke dia, macam mana kau dah?
0: Pakai
1: kasih Ahmad ne.
0: Umat tengah ramah semua berak berjuang juga kau tanya. Kau kuat.
1: Aku ah.
0: Jual ni kau nyusul lah ne.
1: Aku.
0: Ah dah ba.
1: Okay. Baik, no nanti orang buka kau bisa tabian pelawa aku ketemu kita bukanya.
0: Ya. Udah kau dah. Bisa masuk kamar aku coba.
1: Oh. Aku.
0: Bisa orang kamar nama pabrik tambungnya kamar orang lemah. Aku juga nak.
1: Aau,
0: kamu ke kamar lah suka. Bisa ke mana? Tapi kurang beri rabi ya.
1: Aau, ah. Aau, gambar nuan ke ketemu kenya.
0: Aau, gambar orang mana ya? Ba, balap tu ya. Mungkin lagi berapa? Berapa kali ngau tu ya? Tapi mereka duit mah.
1: Aau.
0: Jadi cerita tidak ketemu kenya, berjatuh.
1: Aau.
0: Ini tidak temu aku kan kiri ya. Kenya orang kiri, siapa nak temu?
1: Aau.
0: Oh,
1: aman, aman.
0: Okay. Nak kawan ipak tu.
1: Aau.
0: Bi untung kita sia, untung kita. Dia mesti 5,000 boleh boleh bini dia putih. Eh, no, maaf 5,000.
1: Aau, sampai dia tahu nak dai muka deh.
0: Ya lah. Dia buat tawon tu deh. 2,400, 2,500.
1: Aau.
0: Nak dai
1: kau. Aau,
0: nak dai. Bukan tu lawan perahu.
1: Aau.
0: Bangkai.
1: Jadi
0: kami tante anak saya kalau nak mie, nak sayur mie kalau kami ni. Kalau ni lima.
1: Aw nasi apa kita muda? Nanti nak kita nak muda.
0: Baik, dia lama kalau aku pada ni. Air baru nol susur wah air.
1: Aw.
0: Menua kami tahu macam apa ya? Air lalu lama punya. Bawa buah.
1: Aw.
0: Junjur air.
1: Aw, aw.
0: Baik.
1: Dia tahu agi ke orang melancong ke?
0: Agi tapi kalau itu orang tinggi nama pasal air lama menua.
1: Oh.
0: Supaya ada agi.
1: Aw ah. Aku suruh bahan lagi ni.
0: Aku le lemah juga tak pun.
1: Aku bisik, aku bisik case nya ke.
0: Aku.
1: Aku. Okay, mereka mana? Okay.
0: Okay lah, Yusi. Mai uang pun dia.
1: Aku ah, aku ngede tu mana cerita dia tu.
0: Ya, ni apa? Kita mak mak kita dah. Kita cuan dah ni nak ramu.
1: Ya. Aku. Okay. Okay, bertemu baru minggu baru elok nih. Nya Michael hari yang kelili, sudah tiga kali sudah ngau kita terubah subak ya ke tesat. Nak kena jauh nak doi tesat ku ya. Suah di tengah ya ke babas bukan tu jauh nak tang nasib ke boleh mulai ke diri ya. Nyak mah tai ke ditapik kita lebuah kita ke berjalai minah. Okay, semina belah babas kadang belah menggeri kadang nama kak napik penusah segi nak boleh diseliah ke kita yang banyak ni. Okay, kita ke benung mai cerita ke malam tu engkau dah benung ingat ke program kita harap ke sama berjimat kadang nak bisi jalai ke nadai lampu petang kayak ke mulai ke penanggul atau ke penusah ke kita meh sama-sama berjimat ya lebih ke mai kereta ya nak berasai jam kita nyau datai bawa jam ke penudi ke malam tu Jadi, jam ke penuh itu

nyawat kangau ke buka ya hari bala peninggal kita ya. Jadi seraya ke nganti kangau hari peninggal kita ke malam tu. Kita berperindang dulu ngau siti lagu hari Nelson dan Nehru. Jadi udah tu lagi tahu telefon baru ya ke Kunti YFM 082 258 633 ngau 258 634.

0: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okey, 5 minit dah lepas pukul 11 malam peninggal ya. Nyon dak berasai kita dah tai ba jam ke penudi awak pemerintah malam ngau mega program genggam semangat kita ke malam tu ya. Halo.
4: Hello, Regisem.
3: Ah, halo, selamat malam. Siapa wei?
4: Ino tu.
3: Ino.
4: Mm-mm.
3: Hari ini non Ino.
4: Hari
3: kapit. Hari kapit. Oh, okey. Aw suah ke Ino tu ne? Aw suah ke? Udah telefon sebentar tu ne?
4: Nadai.
3: Oh, baru ya tu?
4: Oh, baru ya.
3: Oh, okey. Okey, hari kapit ne. Okey, Ino. Nama teka tusi deh. Ngau peninggal kita malam tu.
4: Ngadi ya, ketawa ya, Sam.
3: Ya,
4: nar mo ku mana umai to ngam ngam semengan ukai ga ya lebih kepada seram memunya kurang ne
3: au
4: aku ne ingat tahun kemayo tapi yang aku ingat aku lagi berdemit
3: au mayo
4: tapi dah mo tai lah
3: au mayo tu kenyadi ne okey
4: mayo nya berumah kayai
3: au
4: kami nyengai yang ini tuai kami subah ne nanti DJ Sam kan nemu balap meninggal kan nemu dua kapit sebenarnya mai lagi dah lah tuang kurang lagi berundang ke pengarap lama semuanya
3: aman
4: tapi lagi berdau deh
3: aman
4: maya malam kurang nyengai ini punya deh benar betul buang biasa lah udah rumah panjang ini munik orang benar betul buang
3: nguan nah, ya
4: nah punya
3: apa saya Omat Ino tu ne. Ino telefon baru non Ino. Terbelakang telefon nya tadi ne. Okey, telefon baru Ino ya. Baru ka berengkah tu dah. Ngau cerita ke malam tau. Okey, Ino hari kapit ngarap ke nuan tau ba telefon baru. Bisi penanggul muka ba arus telefon Ino kita ya. Siko peninggal ke baru ke terubah menggulai ngau kita. Jadi harap ke Ino tahu telefon baru ke malam tu. Lalu pihak muka kita ke bukai muka peninggal awak kita kurang lebih kurang hari sejam lagi meh ba program genggam semangat kita ke malam tu. Jadi lagi mesti awak. Okey, halo.
4: Halo.
3: Namanya putus tadi, no, ne?
4: Nah, nama putus. Nama anak asal nusi, say.
3: Okey, ya, mat, ne? Okey,
4: ada di awak. Nanti pihak lekak kaku lah. Cerita nyengai ini punya, deh. So, dia tahu cerita minggu baru lah ke nusi cerita nyengai ini.
3: Oh, ne? Saya omaknya tadi.
4: Jadi, jadi tahu, maya kami nganyuang ya,
3: nanti. Okey.
4: Bayarnya, bayuan gue orang ngesan untuk buang ya, deh.
3: Aw.
4: Bisa, ada nasalah ingat aku. Nami kau kini.
3: Aw.
4: Ya pun orang laki yang lengkap, deh. Ke buah kering.
3: Ke kering makan.
4: Bayar tidak mansuat ke untuk buang dari ruainya, deh. Tak berat untuk buangnya, aku tidak ya.
3: Aw, neh.
4: Bayarnya, kita kena air. Lepas lagi pendam, lamanya pendam lama ni Sam. Rengkeh mesti dah bab menaik. Hujan aru balat.
3: Apa ni?
4: Air aru bah tunggal.
3: Apa ni?
4: Kau nak nganyuangnya utai udah tutu nak patut tiket ke baru pihak kurang.
3: Amat.
4: Dah nyawam kami kian pagi mayanya. Dah kami jalan labu hujan punya. Aku ngau mainnya ke ngau.
3: Au.
4: Bisa 4 ke 5 buah perahu kini kami mayu. Mayu lah kami belakian bagian. Labanya ini tuai kami ni.
3: Au.
4: Mayu balok. Sangkai kami buat penamnya. Hujan lalu badau. Oh, terkelap. Ni kem kami kata.
3: Au.
4: Udah temuk numpah semua nak.
3: Au.
4: Bisa sikau akik kami ngau. Kira petungal kami punya doai.
3: Tahu.
4: Baik ke kunya kata. Haram ko ya ngano ko. Ngano kami doai petungal.
3: Tahu.
4: Ingwa pernah ini lama kita kelio. Ini buban kami ngau ko ya. Belak kata kami tiga.
3: Tahu.
4: Nak nya mangga jawas sem baka pernah ini ko kurang nyok kami baru atau ja.
3: Tahu.
4: Jadi pernah lama ya datas.
3: Oh, au nya nak pernah lama besar ini.
4: Oh, jadi pernah lama nya tadi. Okey, kunya nusi.
3: Oh.
4: Ya. Kini pernah lama meh urang keparai aluat urang ngau tikai aja nadai untuk buang kena.
3: Au, ya, au pernah lama subaknya, au.
4: Au, sige pernah lama. Urang nadai berani kata. Na nemu nama buah kami tiga atau kau.
3: Au.
4: Udah di tanah ke kunya magang menjalai patah ke daun antap yang magang udah tebas ni ke kami datang temu me pernah minik kami ni
3: au
4: ngai bula ke dia ku sen tenang tenang bora lama nemu me he repa tang ngai ni kunya sida sebalih na de repa
3: eh au ne
4: au
3: baka ro bisi orang intu ku de
4: au bisi orang intu nda de kuno si to pung le se
3: au
4: udahnya udah temu kami tiga benda penam kan uruan nah muka-muka kami tiga tahu tersat
3: okay.
4: Utainya ke hari baruah ke hari atas ke baruah aja
3: oh ne
4: utainya udah bisa kelaik maga yang semua oh. Tahu nadai daun pantapnya tahu nadai
3: oh
4: tahu damun
3: oh.
4: Lebih kurang 20 minit kami tiga kini hingga jalai
3: oh.
4: Medak kami tiga ke baruah. Medak rumah panjai orang panjai kode sem.
3: Aau ah, oh ne.
4: Aau rumah panjai orang. Medak kami area atas.
3: Aau ah.
4: Eh, kau kei kau. Anak meh tola rosway dek. Jalai jak kita ke baruah. Nuju rumah ni.
3: Aau.
4: Makin lama kami tak ke baruah. Makin apa dek atap rumah panjai ni. Ya atap medak kami dek area atas. Makin lama dah ratai. Eh, nak medak makin lama nemunya. Penamu sama sebaris ngelinek sudah nyuang kunya tadi kami tadi deh. Nah temunya kami tiga.
3: Dia
4: mulai ke rumah baru akhir kemudian mesti kurang ya ura dia subah madah deh. Penamnya si kita rumah panjai. Maksud berarti ya tadi orang ke dia udah berumah panjai. Ya, kau ya.
3: Orang ke dan juang kia tadi nih.
4: Penam kena rumah panjai ni.
3: Au ah. Nudah
4: tapi pada taman tu dengar lah aku dah sem.
3: Au ah.
4: Tengah kena rumah panjai mana pada aku. Okey.
3: Au tak pada rumah panjai. Rumah sida ya mana?
4: Rumah sida ya. Udah nya aku dah sem. Aku tu kata takut nusi nya udah nya.
3: Au.
4: Tunggal aku nya ngene ake aku nya.
3: Au.
4: Suai ya. Saya suai dia tahu dah nadai. Tunggal kunya dulu nadai, dunia ke kunya kebuah suai nadai, nadai orang nemu aw.
3: Oh.
4: Ya, kini kau bakal cerita tu si rotare tu tiba lupa rencana aw, kunya sendawa ya.
3: Oh. Aw mati najal menya kau kita.
4: Iya mesti dah ada ya, engkau mengat suai berarti tinggal bawa penal sem.
3: Oh, namanya nak lama dah nyak ke bekeni?
4: Kira nak lama dah nyak me.
3: Au ne.
4: Nadai ke suai madah mimpi jai semua nadai.
3: Au ta mati nyet dua-dua.
4: Au tang suai nak setai ke dia ke tunga ke dunia dulu.
3: Oh, au ta mati nyet ke nya manya.
4: Tak ke apa bulan nya. Nya ke punya.
3: Au ne. Dia
4: kita nadai nadai temu sakit.
3: Au ah. Oh. Adanya nuan bising itu diri nuan pu adanya.
4: Dah nyam bisa, aku ngintu diri.
3: Aw ah,
4: nyamai aje bedau sem.
3: Aw ah,
4: dia menjadi dia kekadang. ngai ku okay pendam lama dia tau dah munyi kurang dah jerok
3: aman
4: lah mama yua cerita aku sem
3: aw ante bisa
4: kata rumah panjai nya nanti minggu baru nusi nya cerita ini korum pai tadi ya lu padam
3: ya lu padam tadi deh
4: ya pengen nusi
3: aman minggu baru lah kena nusi na ino
4: aw
3: nya meh temu padam tadi
4: baru lah nai mana ada lain tu
3: ya Amma ada nyelai na ne.
4: Oh. Okay. Thank you.
3: Okay, terima kasih noh. Okay. Ya. Okay, hanya cerita peninggal kita ino hari kapit ya ke malam tu baru ke terubah. Begulai ngau kita iba program ngenggam semangat amat utai ke situ utai ke nyelai meh udah nyadi ba sida ya lebuh ke nganjuang orang ke pendam nya tadi ya okey macam-macam meh utai ke nyadi ba penghidup kita okey ya ge ba program ngenggam semangat ke malam tu peninga yang dia ge nyawon kangau ke bukai hari kita ke bisi dekat nusi cerita ya macam-macam cerita meh ke ngasuh bergenggam semangat ya kela kita ke kala tapi ngau penusah angka penusah karam jadi ke kaban kita Michael lari hari ingkrili tadi bertemu ke bangkai orang okey ya meh bab penghidup kita itu nang macam-macam ya tai ke di tapi kita nang ira kita lebuh ke berjalan bab babas alu pihak meka bab sebelah menggeri meka ya ndak uliah nyeliah ke diri ari ke betapi ngau tai ke bekenya okey aki nganti peninga kita ke bukai nanti nadai lagi kita berperindan dulu ya seraya ke nganti peninga ke bisik dekat nusi cerita bab program kita ke malam tu ya 082-258-633 ngau meka 082-258-634 ya okey jadi tu kangau ke sekali tu halo selamat malam. Ya putus baru ke malam tu dan dengan awak ya. Okey kita berperindang dulu. Hari Jimmy nyayang ke malam tu. Merindang kita ke Agi TC Radio. Engkanya Agi rindu ninggal ke cerita bala peninggal kita ya.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus malah lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.
3: Okey, terima kasih peninggal ya. Kita lagi bawa program ngenggam semangat kita ke malam tu. Lagi bawa TC radio. Kita ipan nyau bawa kira setengah jam lagi meh. Andur pukulai bawa program ngenggam semangat. Padahal kita ngujung ke awak kita pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi lagi ngelalu ke bala peninggal kita yang lagi bisik cerita ke dekat di kunci ngau peninggal kita ke Bukai seraya kita ke ganti mata ke nyau ke tindu atau ke lelap ke malam tu jadi anak-anak ingat ngunci pintu rumah kita ya untuk mayuh maka kes orang ke mencuri orang ke tamak ngau kak ngi kak nguliah ke utai ke bergaul banyak abah rumah kita. Jadi harap ke kita sama belalak ngau likun meh ke malam tau ya. Lebih lagi abah program kita ke malam tau ya. Okey, kusung 82258634 ngau 258633 ya. Kebenaran mayuh tang mayuh putus atau ke terbelakang harus telefon kita ke malam tau ke bak sekedar nur madah ke bisi hujan ngujung ke line kita ke berpenanggul jadi lagi meri awak kita ke dekat nusi cerita atau ke berkunci ke cerita bak program kita ke malam tau ya macam-macam cerita meh ke udah ditapik kita ya kita ke engka kalau berbadi bak jalalun penusah hangus kini atau ke kita ke lebuh ke berjalan ba sebelah bapas macam-macam utai ke ditemu jelu ular semua jadi ulih dikunci ke ba program kita ke malam tau. Okey, jadi lagi ngelalu ke bala kita yang muka ya. Tiga hari bulan 10 tu ilak peninggal. Sama-sama kita boleh ngenatai ke diri ngakai Dewan Tan Sri Steven Kaloningkan di Betung. Andor kita boleh meda anugerah carta Sapa Juara edisi ke-9. Kalau kita boleh meda bala finalis kita ke dekat berpekit malamnya ilak. Jadi kita muka dekat di Perindang penyanyi-penyanyi lama kita ya. Tiga ikut penyanyi lama ke di Kangau Merindang kita malamnya lah. Kita bisa Roslin Jati Biang. Kita bisa muka Hendro Kalo. Ngau muka Steven Kanang ya. Hanya penyanyi lama ke dekat Merindang kita malamnya ilah. Jadi tahu datai berbala mayu lah. Datai tumu ya. Ngambil ke kita tadi bisa boleh awak ke lantang Nur kita meda bala penyanyi bala finalis kita ke dekat berpekit malamnya ilah. Hanya ngelansak berkawal ngau malam anugerah carta Sapa Juara ke dekat diatur 3 hari bulan 10 tu ilah hari 6 tu ilah ya, pukul 8 malam jadi engkau kita anda boleh datai program tu maka ditabur ke terus hari radio YFM ngam maka boleh dipedak kita live hari Facebook YFM. Okey, jadi lagi bedau bisik peninggal kita nanti awak kita berperindang dulu ke malam tu lagu hari Angela Latajua ya keliang menua.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tak ditan siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
1: Aku memayai keterlibat kami yang aku tuai yang udah putus balak. Agi berdahau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okey, agi bak program ngenggam semangat kita ke malam tu peningah. Halo, selamat malam.
4: Halo, ini Kiar.
3: Selamat malam ini Cia. Selamat malam ini Cia.
4: Selamat malam.
3: Hari ini.
4: Mana yang lagi pasang di malam tu kan?
3: lagu lama kita ini punya ni. Ya, laban program kita itu. Mayu lagi meh bala ibu ayah kita ke ninga deh.
4: Ini Cia. Kita dengan semangat nanti.
3: Okey.
4: Ada biak juga. Ada niat juga. Untuk lain lah.
3: Oh, biar ni.
4: Ketuk ke cerita tu kan.
3: Okey.
4: Terima kasih. Selamat malam ni, dek.
3: Okey, selamat malam juga.
4: Ketuk cerita tu. Kita ngumpul berian.
3: Ngumpul berian.
4: Ngumpul berian. Ini rumah kami berau din tu, Pak. Berau dia sekalian din dan nuak sekalian din. Ngumpul berian. Nuhung berian jalai kelekin. Ngumpul berian nak nuak penuak huyuk. Mulai jadi dok kumpul kian, saya nyam pedam apa aku. Kami nanya, kalau ke dia tu mimik tu takut ni. Tidak kami nanya, aku tu saya tu umur kira berapa tahun nanya.
3: Umur nanya.
4: Nanya cuma ingat tahun umur aja
3: tinggal.
4: Dia tu dia tu lebih ya. Untuk ingat dengan apa nya? Ingat tadi dah banyak. Mulai untuk kalian mendak berlintas. Ini berlintasnya. Nak mengharapkan nanti ingat lah. Nampu kadi ke? Hujan nak ke hujan jatuh hujan cuba. Ingat ni. Kak kuyutnya kalian kak bawah dia ke ni ke berlintas. Ikut sana, mana ni ke stasiun?
3: Atau
4: stasiun awak, atau stasiun yang kumpul pun sana. Tapi kat keknya, dengnya. Tak nuhun, ya, macam ramat, sangat nuhunnya. Tak nuhun, kaki mungkin tak sepek dan sana ni. Mungkin kaki betek ni nadi. Tak nuhun, mungkin bahawa tidak punya emak. Tapi kini kita menguruskan nama. Jadi emang nak sejam dia. Nama sudah naik ke dalam adik ke sampai ke nama aku. Baru nusik sama aku tu. Tunggu nusik tu kan. Kelola lama. Kemudian nama di suas batak. Baru wasilai batak. Atau batak ni kasi. Ingat makan ni. Aku nak ingat kesempur. Kan nyabi nuhun tu. Tak ada ni. Dia berubah. Tak ada kesel bawah dia. Ini dengan kita tahu pasti yang saya bawah dia. Ya, mak dengan semangat ni yang mentang pun saat dia.
3: Tinggi pun saatnya.
4: Cuma ya, nak tak nak. Saya nak ada dan bawah pun saatnya. Tak saja dannya.
3: Nasib kena lah buah ni.
4: Nasib nak lah buah. Minta mentang dia aja.
3: Tapi
4: ya, anak dengan mas semangat tengok.
3: Tanya lagi.
4: Sama juga bawah dia ingat tengok. Boleh kumuh ngerai main ada yang si kurang tengok tu nak.
3: Pelalai kurang ke danau
4: orang. Pelalai dia mesti mungkin itu aku mesti. Ikut kopi tu dia mesti.
3: Aman.
4: Nanti tinggal dengan ngam semangat tu.
3: Aman.
4: Senyap. Nanti nadek tu. Nikah bahasanya enggak? Jadi ya aku tahu. Nanti ingat itu, nanti aku.
3: Itu
4: bahas nanti tinggalnya. Tapi buah tapi koknya enggak. Atau bahuah jadi kuat atau bahuah dia.
3: Apa? Al tingginya nih?
4: Al tinggi nantinya. Ini enggak nih? Dia tu. Jika ini ke, belak jika semua.
3: Nih.
4: Dia atas si kok.
3: Aku. Au.
4: Nak aman semangat.
3: Aman aman. Au.
4: Au nyajak cerita
3: tu. Okey nyajak ni cia. Okey, au tu bisik cerita elah. Minggu baru dah mulai baru.
4: Kita wahulah.
3: Au au. Okey sama. Okey sama-sama. Selamat malam. Peninggal kita muka ini cia ke malam tu. Bisik muka berkulai kau kita okay, jadi agak nanti peninggal kita ke bukai muka kau hanya bisik lawan mimit kini berlipun kau kita berdau kita nutup program kita kau tumu bala ke dekat belalak ke malam tau. Ya, halo, selamat malam. Oh, Ino tadi. Okey, agi bisa cerita buka ini no.
5: Aku tu naik kini ke udah nusi tu. Jo tanya hati ku kan nusi gak cerita sikit dah.
3: Okey, nanti ngawak.
5: Dah mau nanti ada no orang kita kini.
3: Nah dai, tu kalau nanti orang tu tahu ino. Kalau nanti orang tu.
5: Nanti aku nyebut cerita tu. Nemu orang kami semua penyanyi. Tangku beradio tu aku nanya buat ini rumah penyanyi kami ini. Cerita dari rumah penyanyi meh. Nama aku buah aku nak last aku pulai rumah penyanyi SM ni. Umur aku 13. Dia tu aku dah 30 lah.
3: Oh pihak ni. Nuan dia tu nadai di kapit dia?
5: Nadai aku dia tu gawat buku cing.
3: Oh pihak. Lama dah nak pulai ke menua ni ino.
5: Lama. Jadi teganya aku nak pulai cerita aku ke susi aku tu.
3: Okey.
5: Jadi yang kata rumah panjai kami mana dah yang mana panjai. Berapa pintu aja? Enam pintu aja kami. Cuba panjai ya Sam. Laban bisa cerita ada negeri kenusi nama kuah kami ni cara. Tegak tu bukanya, ne? Jadi Maya umurnya dah silap. Kena silap sikit 13 umur kumayan. Mayanya orang gim dong nak nyapi rumah panjai. Baru pada meman nyapi nya. Mula dengar kami ko desem. Ante orang bukai nemu ya. Munya kerus-kerus pestiaknya nemu deh.
3: Au munya tai ke kerus ne.
5: Au kerus-kerus.
3: Au.
5: Mula kumai kami mayau nak ke rumah me. Makin lama makin lain munyi. Dekan mu nama dengar kami ke dengar pada Sam. Nanti kita dengar Antu Ino. Bekalan TV nya. Dia ke tawa lekai-lekainya.
3: Bukan
5: kenyak mu ni tawa Sam.
3: Nak berkenyak.
5: Ini yang aku mpau tengok pada Sam. Ia ketawa ya. Ia ni
3: kemana ni.
5: Kenyak mu ni ya.
3: Ukai terbakar pedak kita buat TV nya. Enak.
5: Ukai. Antai si kau aku aja ninggal, engkau aku bula saya. Pintu rumah panjai kami ninggal malamnya.
3: Oh, di ni ya bunyi, ujung bilik ya?
5: Ya, ujung bilik bunyi ya, jauh lah bunyi ya. Udah ada orang tua, entah bunyi ya, jauh lah bunyi.
3: Semuanya aneh. Belak ninggal
5: malamnya. Ya? Baru mama, kira aku 10 lah kini. Semua kami serumah ninggal malam. Semua kami membuat malam. Semua dia udah malam. Nah ngawak ke terumah nanti pergi lah meh nanti nalah malam tu kuya. Kau ngang bola kata aku siapa nyari yang bunyi ya.
3: Nuan pu meninggal ne.
5: Nuan empu kumpu. Jadi rumah kami nyet subak. Hanya lebih 50 lebih pintu.
3: Okay ne.
5: Dia tu tinggal 6 pintu.
3: Pecah ne.
5: Jadi pecah ya. Jadi ke 6 pintu kami nguan temawai. Cerita orang tuai. Nau antunya tadi. Tanah ini kami. Jadi ia berdau darah. Ia sudah belaki subak. Biasa orang punya subak sem. Ini tuai ko kanyo kami parainya. Ngau ini ko kedai tau ya. Untuk belaki orang punya sem.
3: Aman.
5: Jadi ini ko ia ke tanah ini ke dangkatnya. Diangkat ke ini kita ke para beranak ni deh. Iya kan sikit nak tempu apa ya. Kita apa ya dah pindah kian sudah ya. Jadi kedirek dia beli ya pulai mi ya. Dia polanya ayah kena dai. Dia tahu aneh yang aku desem bakal gamai.
3: Oh, au muriah ya ne.
5: Amias sekali.
3: Oh, au muriah kamal ya.
5: Muriah gamai. Jadi maya liga pelik cerita kami ninggal ketawa malam.
3: Au.
5: Antai bala peninggal ke sem kini nemu kini jematan besi ya ke berai projek orangnya ne.
3: Au au au. Oh, ke baru tu ne.
5: Besai ni. Au, nak yang tu baru nak.
3: Au au.
5: Nemu jematan besinya kak bukan ini ada nak mia ambil ya rumah kini ya terpatah ya
3: au
5: dan nyadi ba rumah banyak ya ke baru pindah ya membuat hari kami nya the same
3: au au au oh
5: kak tu si bola maka ke pulas kurang jematan besinya berpusian
3: apa ne
5: denya orang rumahnya begau ketuai si konadai nya ila kena usinya. Ante sem kena mobile tinggal kena mobile petuai kena dainya. Inya lah apa yang ada ke ino antu nya tadi.
3: Au ne.
5: En baka kia ngambe apa ya. Mia.
3: Tau. Maya udah kita akan tinggal teka nyabe antare. Bisi diinto retuai rumah tak lubunya.
5: Nganya di diinto sem. Laban urum munya urut tuai madah kami.
3: Au.
5: Rumah kami nya sige jalai antu sebayan pulai.
3: Oh, au.
5: Tak ya, orang mambut. Jadi kami kena pintunya tinggal. Laban mayanya. Cerita sudah ini. Kau main ada lelaki sudah itu bawa orang kena pintu. Orang ini bisa lelaki demian. Nggak jadi pindah berumah baru.
3: Oh aman.
5: Ya cerita tu yang ada kami belum temawai.
3: Aw ah. Aw. Aw mana cerita tadi neh ino.
5: Aw. Aku maka cerita dalam TV tidak tentu yang muni tahu tawa antai ino. Tapi kenyang muni ya saya.
3: Aw. Jangan. Lalu ura berlakuan kan ya.
5: Ura berlakuan ya.
3: Aw. Bisi aku dengar orang ngomai muni mayau kaki ni ya. Kok orang neh?
5: Nak aku nemu ya. Tang nyata muni setiak nyaman.
3: Oh, kekeruas ya neh.
5: Aw. Pia mega orang bisa madah agak beza ya tidak bisa untuk kuri yang untuk inau yang untuk kuri ante nak silap aku tidak ya bisa tujuah tujuannya inau ya mat kuriangnya
3: cerita orang ne
5: jadi aku bisa dua yang udah saya minggu baru
3: lah inau mana
5: jadi ya ke terubah tadi
3: yang ini
5: saya kedua ni yang apa inau
3: au
5: antunya tadi.
3: Au.
5: Tau ya jam saya mau. Au,
3: terima kasih tau tampungannya.
5: Aku sengit aku kan usi ceritanya.
3: Au ah, cerita ni ini dengan kalau menda tadi nyupu tuas tadi nya.
5: Au. Sampai ngasuah.
3: Aman. Au.
5: Okey, thank you saya.
3: Okey, terima kasih no.
5: Sama.
3: Selamat malam mungkin Wan. Okey, hanya tadi ino hari kapir. Ngapil baru ke malam tau bawa program kita. Terima kasih ke cerita ke dikongsi kita lebih lagi bawa program ngam semangat kita ke malam tau. Jadi pelabak ku nakak tu meh ya kita berkulai bawa program ngam semangat ungkup ke minggu tau. Jadi aku Sam sekali lagi ya mari terima kasih kita ke udah nusi cerita lalu pihak muka angkanya kita ke ningal ke program kita itu kenyari pukul 9 malam tau tadi ya. Jadi nanti kita ke bertemu baru awak ke Bukai Peningan lalu tentu ya malam hari 3 bawa program Ngenggam Semangat jadi ngotok selamat belenak selamat malam semua atau hari ini yang Jeffrey Nyahloi Kampar di Pelepas.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
0: Kucing
2: 101.3 FM.
0: Segulai Sejalan
2: YFM.
3: 24 jam YFM Segulai Sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM Segulai Sejalan.
4: Matang ngai tinu macam-macam lagu.

0: pagi rewind.
1: Benong ringat, benong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lo ngali ke diri medak handphone. Ya. Yeah. Nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Ama ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benong hangat. Macam-macam teh pang sore mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Pamit pangking na. Dehnya dah lemah harinya lapau perut kebaruan nemu
1: kenunduk. Tapi aku ungkah semua pintunya tak kepanu wa. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, wa kayak nyium baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Program 34 Seranyawa Nintian hari 6 ngau hari Minggu sepengelamak sejam hari pukul 3 ngali hari jagai pukul 4 lemai Randau ngau balati lagi abang industri music pengelaniak jari ngarang buup ngukir fashion move.

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai dikena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngagai 5 hari udah bekau dikena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebedau makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-makai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana lagi dijaga hari diperubah. Pesan saya untuk hari kami, bye.

program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ketika randau. Nambah station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, nelang tengah hari.

0: jakuk kesuah didinga kita.
1: Mm-hmm.
0: I love you. Oh. Tau ke aku rindu kenuan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi nyak tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai sikok-sikok orang.
1: Amat.
0: Jadi kelimpah hari tua ke bersebut ke leka jakuk aku rindu kenuannya tadi, I love you-nya tadi. Bisa cara bukai kini kita nyanyian ke pengerindu ngagai orang?
1: Oh, bisa. Jadi, leka jaku ke depan aku rindu inya tau, jaku I love you, tau ke aku rindu kenuan, tau lempuang tau kenyamai disebut. Nah ya.
0: Aman.
1: Okay, labanya seminak jaku manis, jaku nyamai di dinga ngagai orang bukai.
0: Oh, nanti kita ninga lemik, nanti kita ada
1: betul, pasta. Betul, betul. Ya, nanti ngasuh nu singit agi pendiang kita kini, oh, lalu hati kita nyutubuka kini ngagai pengandiri ya. Tang ya ti mana agi, ari jaku, jaku tu ianya dipegulai ke kita ngau pengawa. Laban jaku aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya.
0: Mm-mm.
1: Aku meri jaku Siti cerita pasal siku inai tuai siku. Buah anaknya nyebut ngagai inaya. Ma, aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat inaya. Sawat inaya munyi tau. Anak, nanti nuan rindu kaku. Nolong aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengerindu inaya. Ianya mantu ya. Nulung ya.
0: Mm-mm.
1: Ya, jakuknya mana tadi? Tang nanti jakuknya ti dipegulai ke ngau pengawak ya. Lalu nya ti mana nah ya?
0: Ya.
1: No, awak ke kitai mega ngayan ke jakuk. Pengerinoknya ngau pangan kitai, ngau bakiah kitai, ngau orang bukti dikerinok ke kitai. Ukai semina ngau jakuk aja. Dua itu tu. Nanti dikerja kita begulai, ya dekat nyadi keberkat. Ngagai orang ti ninga, lalu ngagai orang ti nerima. Lalu ya dekat meri terima kasih ya. Ngagai apai kita itu di surga. Tu jakuk tersebut kerja ti badas.
0: Oh.
1: Ngagai pangan diri.
2: Plaza Jurai 635. Plasar ndul bejurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

PSJ ke-9 Renggat Final dekat Yator Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. PSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Nyam ke bahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dah. Dalam pengidu dah ke suam bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua. Uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah. Siban nuan udah hudu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah. Bola ke ya. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah menagi hari kengerana.

dan pangan, jalai mayak kenapa. Menguji ngerecah hai, ngena kereta atau ke motosikal, kejapan hai di pedak na besai. Dapan pengalam hai na ketemu, peneras na di pedak, kutai ayu na di sangkal. Dia megah, tanah tau kusur, jumatan tau runtuh. Seliah kemeh, ngerecah hai bah, teribang na atur, penekak anang ditunda. Berjaga, semampai bersedia sebarang

0: Kita sudah sedia. Boleh sedia ke kat menu Sapa Juara Capai Kemialan Minggu tu. Sapa ketika repit surat kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah,
2: dia lah, dia naik.
0: Dia setar ya. Lagu engkau.

0: gaya kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim buguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM
0: 24 jam sehari. Segu.

dalam Siti Upis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah mansa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening guliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mat perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengar aku diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mat di kediri ni. Spon si.
0: Eh, Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang ngatu nak lah mau perut tu lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nak mau tu kempak aku tu ni. Nak mau tu kebisi di tu si. Selalu ngirut di tu di biar.
0: Kempua.
1: Kempua di tu. Nyamai kempua di tu si.
0: Nyamai kempua di tu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kempua merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton ngisap di tu, Sam?
1: Eh, ada. Nak awak. Nak ada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nuan te temu orang salah.
1: Nesa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main tu makai. Gaya nak sponsor ku 300 besar ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kian itu je lah. Duduk di tu je nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh.
0: Anang nginsap lah.
1: Kalau kumohi lo sih, kumpal uang kita dulu.
0: Nih, nemu penuh takut. Namu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Anda ndak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebade bajalai alun ke taunya di bak sumarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kleda temeka uling murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Kadang-kadang dia betul nega kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tay ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyuk beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 ambil ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini ya mereka. Kadang sida yang pu nyebut di email atau bau rabu kai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak kubuat kadang-kadang anda kau nyebut deh kedai ke nak kempang kadang-kadang deh nampak kita minta tolong ya deh ya dah mana ngatuo
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kasculia tau kanan biak ti di taban kurang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak di kemata. Berjalai penekak hati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak diklala. Tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta mana dah?
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nak dah. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, untuk pintu tu malatnya.
0: Bah, yo, nama dikenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh, terbrun yang kini ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat yuk, main numpang kereta kaban tak ke siapa-siapa.

0: ana ubak telefon lebuh mai kereta kita tau menatai ke perusah gagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita, pesan tu, Ariwai FM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manung waktu kurang besai 5 ringgit teh suba kumai marnya kemardu bisa ga kupua kami merahnya jod pakuyo tu apa-apa na ulah mayung mah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta marudu suba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas ya ga pertas tu penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tenyana ya dia gemsi kutak yang punya sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Oh, penganta kami subak yang spraynya harga subak muda harga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa ini kudek ngok. Tok, tok bakal sanggol subak. Temau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju kudek bakal baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Sidak getuai ke. Ngkan wal ni kebas anak. Ngai nyadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nada ya no semua ke darah-darah. Makanya magaya. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke, ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silih. Bajiak magaya. Kurang ya geburak ya gebajiak. Laki sigat magayang kurang. Urang kan ayam, dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM, segulai, sejalai.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai ninjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, nak nemu. Henti udah hutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu maya ke kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban nak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, maya ten.

Jadi aku yang berhormat will be Wilson Dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang ke pandai di akar dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main ngai polis report ngai polis anti dia mat terus ngai balai. Anang guna telefon. Okay.

Estu lihat tau kalian biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: lebar, kini punya lain. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anak nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyawat nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ku pis penglikun berjalan lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah muda, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, di

0: serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbahasa ke sida.
1: Nang amat. Bah episod madah ngai kita episod 6 ayat ke 1 ngai 3. Lekah Yakub ti munyi tu kita kana ngasi kapai nai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya. Ngami kenuan mujul serta panyai umul nguan menua. Inah lebuah kita yang bedah atau kebelemati kelaka Yakub tu pengawak bebasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai kena sebut ngena artinya utai kebetul madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya lalu disempulang ke yang ngosmaya. Yakub munyi tu ayat ketiga. Ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita ti ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya ianya berkat ya ngasuk kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub di tu bebasa kapai nai berguna amat. Tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi tu selalu disebut orang Puan Penny. Ya nyebut ti munyi tu apai ngau inai uleh ngemata kenam iko anak. Tandam iko anaknya nak uleh ngemata kesiko apa inai. Ya, laban sidak nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkup apa inai sidak ya. Erti Yakub dito kita mesti ibuh kapai ibuh ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjang umur.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Badewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerana.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit kutu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Bully. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang acau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedegan ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCSJ

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manua nu kurang besai 5 ringgit ya suba ku mai marnya kemar lu bisa ga kupua ke merah jad pakuyo tu apa apa na na ulah mayung mah nu na anta ino melayu kan kapiat e teladan dia marnya suba tunu ku yako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas ya ga pertas to kuno punya aku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak ya dia gemisik kutek yang punya sekuteknya suba 2000 lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni, kasut baru tadi. Apa itu nak nama kasut kak beli di tadi mang? Jang kalau beri duit, kalau boleh nanti indah itu. Nih nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai ses ngapa? Angka ya pelapa aku indah itu bawa pengurusan duit ya teriak lagi.
2: Kau nama deh Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak berkenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

berjaga. Anak bisik kawal ngerja penyalang limpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah mabungah berikan nak beradat. Tukai seminak laban undang-undang tang megak nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalang tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan nengit 999. Harame melakukan kekuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, ngau Australian Border Force.

program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nampakah stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, nelang, tengah hari.

exercise 3 kali seminggu dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundia. Pesan to Ariaku, Isali Ngau YFM.

0: Ngagai bala kita luar, ia ke benua posing maut. Bersenyap-senyap ke kamera, bablah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Safety Chua, pendrang siang katiriri bergunamat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berat tau kelempung, nanti nadai hati kamat kerjaya, tentu pengawak di gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Nadai penangguh barunya tu dah ulih diputarkan. Sagi lagi, dalam mati ketempu, ngempuan pendrang siang. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk diri ilang. Pesan tu hari aku, Grace Safety Chua, berbulan dengan YFM.

0: Den apa lah? Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak ne berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kerja kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke dempak hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih ya agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedias sagi pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa ini.

0: Ai, dini indor pen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapa pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mana pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Ngawak. Si, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah, pensil kah, bangku meja kah, entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang ngi orang mewai, ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Ari kami bak YFM.

Okey, selamat pagi. Selamat ni ke YFM. Sekolah sejalan berkelan dengan kita untuk saya itu pagi hari 1 bulan 10 2026. Ianya hari keterubah kita bulan 10 dalam tahun 2026. Okey, sebelum kita ni ke program Bukai serta Mega Dusun rintai program ke Sarito, aku reka dulu mai kita bersampi dalam hati diri. Okey, jadi ke sekali itu diolo ke gereja SDA.

Selamat pagi Bala Peningat, selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi ke diulu ke kami dari Gereja Seventh-day Adventist. Jadi pagi itu kita gulai waku baru Pastor Lawrence Banyi terdekat berkongsi kejaku Tuhan. Ram kita berengkah dulu ngau sampai. Terima kasih apai ti di surga kami udah diberi nuan hari ke baru. Maka ke pagi itu udah nyambung penghidup kami. Kami dekat ngepun kari itu belalau kejaku nuan. Nyalai beri Roh Kudus nyawab kami nangkap berarti utai tidak diganga kami pagi itu ya katau nyadi kebekal kami sehari itu dalam nama Yesus kami bersampai. Amin. Nyadi pelajar pagi itu pasal ngeningi ke diri. Lalu ayat ya dami kita ribu luk bagi 18 ayat 9 ngegai ayat 14 madah menyitu ya megak madah kesempama tu ngagai orang ke ngumai diri lurus lalu mecat orang bukai. Doiku orang mansang ngagai rumah sembiang dekat besampi, siku orang perisi lalu siku pengumpul cukai. Orang perisi berdiri kediri lalu besampi munyi tu. Allah Ta'ala, aku meri terima kasih hanggenuan, laban aku nak bakal orang bukai ke pencuri ke

kejai ke butang tau ke baka pengumpul cukai nyin. Aku berpasa 2 hari dalam seminggu. Aku meri 10% dari semua utai ti ulih aku. Tang pengumpul cukainya berdiri dari jauh ndak berani kadah ke langit. Tang mandam dada diri ko ya Allah Ta'ala kasih ke aku ke berdosa tu. Aku madah ngege kita. Lebuh seduai ya pulai ke rumah. Ukai orang perisinya ke lurus. Tang pengumpul cukai nyak ke lurus di mualah Ta'ala. Laban semua orang kengeningi ke diri dekat di kemaruah ka. Lalu orang kengemaruah ke diri dekat di tinggi ka. Cerita tu nyempama kedua bagi mensia. Bagi ti keterubah, nyak sidak ke ngarap ke pemanah tau ke pengelurus diri, tau ke utai ti dikerja sidaknya ulih nyelamat ke sidak. Orang perisinya muji diri, lalu ngemesai ke pengelurus diri, lalu ngumai diri patut amat boleh selamat. Yang ngumai diri udah cukup pemanah bermua Tuhan. Bagi ti keduanya, sidak ke baka pengumpul cukainya, ke ngelala penyaik diri, ke ngujuang ke sidak, nak ngarap ke pengelurus diri mpu. Tang berpangai aja bak pengelurus ngau pengasih Tuhan nyelamat ke sidak. Lalu ko Jesus, hari antara seduai duikunya, pengumpul cukainya yati lurus bak mualah Ta'ala. Ukai orang perisi, ke muji pengelurus diri mpu. Tuhan nyelamat ke kita, ukai ke tegal pemanah pengawak kita, tau ke pengelurus penghidup kita. Tang hari pengasih ya, ko Efesus 2 ayat 8, ke tegal pengasih Allah Ta'ala kita udah dihidup ke tau ke diselamat ke baru, ulih pengarap. Nya ukai pengawak kita, tang pemeri Allah Ta'ala. Tuhan meri, lalu kita nerima yang ngau pengarap. Ketebal lagi jalai pengarap di dunia tu, baka pengarap orang perisinya tadi. Ianya ngemeran kekerja badas dirimpu. Mayu hagi pemanah dekerja kita, mayu hagi gak merkah oleh kita. Besai hagi gak pengasih Tuhan ke kita. Lalu besai hagi upah diberi ke kita. Ya, kok runding yang sedaya. Tang ajar bakatu jauh amat ngejang hari pemenar ti diajar buk kudus. Penghidup tau keselamat, penglepas, nyak pemeri ti datai hari pengasih Allah Ta'ala. Kita nerima yang ngau pengharap. Tu batang pemenar ti diasuh Jesus temu kita dalam cerita sempama tu tadi. Ko ayat Yesaya 64 ayat 6, kita mensia udah serap dibalut dosa, lalu semua pemanah pengawak kita baka gari ubut ke kamah. Nyak ke buah, mensia na tau ndak dibalut, ngau pengelurus Jesus. Lalu dalam pengelurus Jesusnya aja, ia tau berdiri bermualah Ta'ala, lalu dituang ia lurus. Tuhan Yesus meri semua kuasa, semua pengasih, semua pengesal, semua pengelilih, semua pengampun ke dosa. Lebuh ya meri pengelurus ya ngamik ke diterima mensia nengah pengarap ti hidup. Ia ke diberi Allah Ta'ala mega. Nanti nuan ngumpul semua utai ke mana, ke kudus, ke lurus, ke tuci dalam mensia. Lalu maiknya ngagai sidak melikat Tuhan ngami ke dikira ya nyadi merkah dikena nyelamat ke Nuhan. Sidak melikat dekat nolak semuanya. Lalu Nuhan dekat dianggap munsuh Tuhan. Ya, aku tulis siku penulis bernama Ellen G. White dalam book Faith and Works. Nadai utia uliah ditemegah ke kita dalam derimpu. Nanti kita yang ngai tak temegah tau ke ngeningi ke diri, biar kita yang ngeningi ke diri semina dalam Yesus Kristus saja. Kita yang ngai ngeningi ke pengarap diri, laban pengarapnya pin diberi Allah Ta'ala. Kita yang ngai ngemesai ke pengawak pemanah diri, laban pemanah kita baka gari ubut. Kita yang ngai ngandal ke penemu tau ke pelajar ti udah uliah kita. Labannya tau ngasuh hati kita sumbuang.
tang nadai ulih nyelamat ke kita. Semina pengasih Tuhan aja ti ulih nyelamat ke kita. Semina Yesus aja jalai ngagai penghidup. Lalu semina ngau pengharap dalam Yesus aja kita tahu boleh selamat. Nadai bisi jalai bukai. Nya kebuah kita nak tahu nak bersampi tiap hari munyingi pengumpul cukainya. Oh Tuhan, kasih kaku orang ti berdosa. Tu aja sampi ti uliah ngidup ke kita. Malah peningat. Ketinuan, udah harap sepenuh hati ke Yesus. Harap menuan sari tu, lalu nuan neka boleh penghidup dalam ya. Tetap ketinuan, harap tiap-tiap hari, lalu minta ya ngidup ke nuan. Haram kita bersampi. Oh Tuhan, apa yang kami ti di surga, terima kasih ke penghidup ti udah diberi nuan ke kami tiap hari. Terima kasih ke peluang kami pagi itu udah ninga pasal penghidup ke semina bisi dalam Yesus saja. Tolong meh kami Tuhan, awak ke kami selalu ngiga nuan dulu dalam semua utai, lalu betuai ke nuan ti nyadi Tuhan dalam penghidup kami. Harinya kami tahu terus muji nuan ketegal pemanah nuan ke kami, berkat kami dalam semua pengawak ti dikerja kami, nitiah ke penekak nuan. Ibuan kami dalam pengasih nuan, kami bersampi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ti Tuhan kami. Amin.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang labuh ke benih.
1: Jadi pantun dikenak kita yang labuh ke benih, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada Dayak atar ubah dunia nyadi. Yau gak ada lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak tubuh.

0: nụ gà lợi Cụ gà lợi gà nàng gà ràng Đã gọc xe bù lãng kà kì bình nhạc gà nàng bích xay Phá đi kì tay rù kì răng càng gà bù ái mà gàng Tụ nông ngà ô hò kì kì tay gà nhà máy nụ gà lợi gà vò lăn tăng ngà tì Đã rò gà tì gà gò nà đầy ngà cháu kà kì bà tăng gà ô đà bù ái Umai kita itu cinu gal gauda badu tau nanam mubi umai tanam mabis baka ngau padi ubi udah bebuah na nupi babi kita gatau makai sama asai padi tanak ngau minyak simpan dalam kali Tuk benaka jaku nanyi nanam padi Pagi lak kekitai gawak Inuk gawala laki Nurun sama serta Berjalai batunda udi
1: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita Merina kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita Tetap gati kita Linga ke kami, YFM Segulai Sejalai.
2: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, hari perintah Sarawak, ngau YFM.
3: Jadi pastor halebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
4: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Erti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih ya, dia utai kemanah datai. Jaku kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bagi kita. Lalu, ianya tadi, kita meda wisdom ko kita. Ana nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Reti tu kita gagal enti mendak orang labuah, gagal kita enti mendak orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana? Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal kau tahu ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaia 50 kenteran keempat TBC ditulis menyito Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngena pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku. Mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita ba Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Gagai setiap iku orang.
5: Plasa Jurai 635. Belasar dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
6: Mintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Dengar pagi
8: YFM.

Stevenson, lagu Rindu Merindang kita bawa YFM. Selamat pagi, selamat dengar ke YFM kita ke baru dan ni selamat dengar ke kami meh ke bisin dengar ba RTM Klik. Yang kau kita ke bisin dengar ke YFM di Brunei megak ngau megak sekedandur di Kalimantan megak oleh dengar ke YFM. Dan Steven ke Sarito pagi hari 4/1/10/2026. Selamat ngeraja pengawak ngagi kita kau dah berengkah ngeraja pengawak hari pukul 6 pagi tadi. Selamat bekerja mah kita. Okey, kita ke bisi pesan berat. Kena tanya ke pesan berat kita ba email yfmiban@gmail.com serta mengkat ba WhatsApp 0138628422. Dan tu berkongsi ke sekedar info serta mengkat headline ba surat kabar ke dicelak sarito.

0: Safa kedekat Mai Pulai trofi pemadu terbilang Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa kedekat Mai Pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 memaduk terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 memaduk terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saja kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: YFM sekolah sejalai 1/10/2026. Okey, ngelansak sekedar info bak surat kabar tu. Tu berita ke diambil bak utusan Sarawak berdau bisik di update sidak ya berita ke Madu Baru dan berita ke Nari Atimah dikunci untuk kita semua berita ke celak kemari. Kalai JPJ udah ngenan ke siku orang ke deriba. Driver van tu tadi, ya tu tadi ngempeng parking atau ke ngempeng jalan orang bukai serta mega berkena ke telefon maya driver serta mega nak ngena safety belt. Jadi maya penyalah tu. Okey, jadi perkara tu jadi di kucing. Pihak mega berkawan dengan penusah atau ke mega penyalah trafik mega kalai 82 bengkah perangkap pengangkut serta 91 ikut orang ya ke depan kereta sudah diperiksa buat bersepadu di Kota Semerahan. Jadi operasi ngempang jalai atau ke roadblock tu sudah diperjalai ke kemari. Lalu pihak mega tu berkawan dengan Sarawak Agrofest. Kalai buat Sarawak Agrofest tu bisa mandah ke Dabai digagak jadi ke mayuh macam produk. Jadi tu dikena nambah ke Dabai je tadi atau ke nambah ke produk Dabai ngambil ke di empat mayuh macam orang. Engkau bisa je tadi orang kan makan Dabai rebus saja. Nanti kita ngelemak tu rebus saja ni. Engkau bisa orang kan makan Dabai aiskrim kini. Atau ke kan makan Dabai kau makan pikau aja kini. Ni kita nemu ni. Okey, ni abak Sarawak Agrofest. Lalu Mimit ngelansar Mimit berkawan dengan Berita Dunia. Ditulis dalam Jakob Melayu tu penumpang dakwa juruterbang cuba jatuhkan pesawat Fly Dubai. Jadi siko orang ke depan bilun Fly Dubai, company bilun Fly Dubai tu madah ke pilot tu engka dekat ngubah pejalai tau ke tunggak kuing bilun ia ke di depan sidaknya tadi ngujung ke ia megak madah ke dia pilotnya nguji dekat ngelabuah ke bilunnya serta munuh semua orang ia ke depan bilunnya tadi serta megak dipadah ke dituk bak perkaranya dua ikut pilotnya tadi bakal bak penusah atau ke bak perkara sidak ia ke mendarat cemas tu tadi. Ngagak pendaratan cemas di Arab Saudi. Okey, ni berita dunia kari kunci ngagak kita semua. Dan terlagi ngelansar berita bukai kena reati terus ninggal ke YFM sekolah sejalai. Okey, ingat pesan berat kita. Pesan berat boleh dikenalkan ke bak email yfmiban@gmail.com serta WhatsApp 0138268422 tentu ke megak pesan berat kita nya tadi terang koko nya tadi nun nyengai maya nyengai tau ke maya serta nun rengeta sulit nya patut di engkeh kita dia tau ke patut di tulis kita bak pesan kita bak email tau ke bak WhatsApp nya tadi. Okey, kita tinggal ke finalis ACSJ ke-9 3/10 tok bak Dewan Tan Sri kalau ningkat betul dia meh menjadi masa

Okay, lagu hari Lucy M, lagu ke diberi nama Ngai Tone Day. Okay, kita ke Bisi Pesan Berat. Oleh Kenatai ke Pesan Berat kita, Datuk, pukul 7 pagi terlagi dekat Kenatai ke Pesan Berat kita. Okay, bah, suara Sarawak ia ke baru dah dianjung bagi kami bawa FM. Surat kabar bah headline tu berketuk ke Taikari tulis di tu. Sarawak mohon kuasa ambil 5,800 petugas kesihatan. Jadi perintah Sarawak daripada ke Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke dekat ke kuasa ngambi lebih atau ke semak 6,000 ikut orang kegawak bawa pis pengerainya tadi yang kaum 1,250 dutur ngambi ke kuasa ngambi sedar tu tadi diberi ngagai Sarawak. Jadi tu dikena mutar ke Penanggul untuk orang ke bekerja bawa upis pengerai tu yang kaum nurse dutur ngam megak raban perubat ke bukai. Okey, dari saat kini hanya ia ke bisi daripada ke Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian. Okey, jadi ia dekat kekuasaannya ba perintah Sarawak empu. Lalu pihak mega berkawal ngau kes kedai runcit ia ke bisi dah debom orang ditikau orang ngau api empat lama kalai ketua polis Sarawak. Ianya Muhammad Zainal Abdullah madah ke kedai ia ke bisi kawal ngau penusah tu sudah ditemu atau ke sudah dikelala serta megak bak perkara ke sama megak yang madah ke itu tulis dalam jakub Melayu tu perebutan perniagaan antara motif kes hianan yang madah ke pengawal di berebut ke bisnes mana tadi berebut ke namanya berebut ke nurnya kini tau ke engkau bisi perkara bukai tinggal suhe carut tu perang antara bisnes hanya dipadah ke motif tau ke nama kebuah kes kedai yang tadi ditikau ngau api. Okey, lalu berita bukai. Nguji mendapat berita bukai Sarawak destinasi pelancong Rusia. Kalai Sarawak Siti Ari Nur ke dilawak temuai Ari Menor Rusia. Nanti sedak ia datang dengan Malaysia itu. Jadi timpuh halai sedak nemuai dengan Malaysia itu atau ke lebih lagi di Sarawak ini hari bulan 1 nyentuk dengan bulan 8 tahun itu. Ya, yang lain kita bisa mendak orang putih ia ke bisa berjalan ke lebih lagi waterfront kucing itu. Aku selalu terpedak ke sedak ia. Nyangka meh. Nyangka sedaknya orang Rusia apa buat aku. Okey. Bawa belakang surat kabar. FIFA ASEAN Cup kalai Malaysia dipadah kerito misi langgar Singapura. Malaysia patut menang ngelaban Singapura bak main ke penuh di rengat grup udah ke Malaysia seri 0-0 ngelaban Indonesia serta bak main ke terubah Malaysia menang 3-0 jadi tunggu jang ke Malaysia patut menang ngelaban Singapura nanti dekat bermain barangga final FIFA ASEAN Cup 2026. Okey, dah terlebih nguji mana berita bukai disempat berkongsi ke ngau kita info ke bukai. Kita berperinal dulu ngau lagu hari Rudy Peter berdegak berserak lalang.

Okey, lagi berkongsi ke info atau ke mega headline surat khabar. Tok Sarawak Tribune ke sekali tu. Kalau bahas Sarawak Tribune tu, tu bisi ngayan ke gambar besar Jematan Sejingkat. Ada Jematan Sejingkat ketika dibuka berengkai 5/10/2026. Kalau pengerami berjadi yang megak kena 5/10/2026 berengkai pukul 10 pagi. Jadi Jematan Sejingkat tu sudah dikenal ilak di pelabak ketika ngelancar kaki pejalai trafik dari Semerahan ke Kuching, Kuching ke Semerahan. Okey, jadi tu Siti Ari Alternatif ngagai menua Semerahan meh lama kita sama nemu Semerahannya segi balap berdedat serta mega jam lama meh nanti maya nurun gawa serta maya pulai gawa. Okey, ba berita bukai. Ba lambar 2 ditulis di Tun Dr. Mahathir at IJN for observation. Kalai Menteri Besai ke sebelah tu atau ke kedua subak ianya Tun Dr. Mahathir sudah dipasuk ke bah IJN. Laban dia tu tadi angka bisi komplikasi meh bah tungkol hati atau ke bah jantung ya. Bedang tu lama sudah bini ya ke sudah nadai. Jadi ia dipasuk ke bah IJN. Kami ke diperhati ke atau ke dipasuk ke bah wad dulu meh. Lalu berita ke bukai. Bah berita lebak ngemain tu. Tu bukan ngah stadium tu. Ready for match. Stadium Taha Arifin benung disedia ke dekat ngatur pekit main bol barengan ASEAN ngambega ASEAN. Jadi dekat enti udah tembu ilak ditentu ke tak ke diletak ke AFC nya tadi segi bisik trade lagi diletak ke AFC itu tadi nanti ia dekat ngatur pekit renggan ASEAN ngau Asia jadi sudah dikemenal ke AFC dekat uliah ngatur renggan pekit main bola barenggan ke tinggi lagi lalu dikena nguji ke pekit main bola tu dia friendly match antara Sabah ngau Sarawak dekat diatur. Okey, serta Harimau Malaya BC 90 minit dikena tentu ke dekat boleh tiket final tahu kena laban Malaysia patut menang besai ngelaban Singapura bermain ke penudi nanti dekat masuk ngegar-ngegar final. Ok, niap meh ya kau boleh dikunci dengan kita nak ke dia tu laban pukul 7 pagi tu lagi dekat Maca Pesan Berat. Kena tanya ke pesan berat kita by email ngau WhatsApp.

0: cara nganyuang pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke terubah hari setelan oleh anak gawan yang dipesan madah ke gawan anak ujiah. Gawan anak ujiah tau ke laki jati. Udan Nadai lalu pesan dituju ke ngagai kemamblayan di Sungai Moput ngau Sungai Anap Tatau, kemamblayan di Nangga Kelutun, Nangga Bekakap, Nangga Langgu ngau Nangga Munus di Intabai, semua kemamblayan di Penebak Layar Betung, kemamblayan di Tudan ngau Lambir di Miri. Lalu niang dekat di Senggai kena 1/10/2026, lalu dekat di Kubur kena 2/10. Niang dekat di Senggai Fusio Funeral Batu Nam Jalan Nyabau Bintulu. Lalu penerang ke Silia telefon ngagai Stellan Oliak bak nombor 0111 9209635. Lalu isi berita pesan madah ke gawan anak ujiah, gawan anak ujiah dan adai. Lalu niang dekat di Senggai Saritok 1/10/2026. Lalu dekat di Kubur kena 2/10. Niang dekat di Senggai Ba Fusio Funeral Batu Nam Jalan Nyabau Bintulu. Penerang ke Silia telefon ngagai Stellan Oliak 0111 9209635. Lalu nangkan kanya pesan pemati megak, pesan dari jenet anak lumpuh tau kainai di dia. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabang belayan di ngelala keranda yang anak biju, keranda yang anak biju tau ke indai John. Jadi pesan madah ke keranda yang anak biju udah nadai kena 29/9, lalu dekat di Senggai ba flat blok L tingkat 3 Sibu Jaya. Jadi niang tu di Senggai Saritok 1/10/2026, lalu dekat Dianjung kena 2/10/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Dijiah Tamin, Nangga Alat, Rumah Lesia, kabar melayan di Pasai Siung, Kermai Kenawin, Bayan Balingian, Liu di Balingian Muka, Tamin Serikai Bintulu, ngau semua kabar melayan di bawah. Lalu nandu isi berita tu pesan madah ke kerandang anak biju, kerandang anak biju tau kainai John dan Adai kena 29/9, lalu dekat di Senggai Saritok ba flat blok L tingkat 3 Sibu Jaya. Niang dekat Dianjung kena 2/10/2026. Penerang ke Silia telefon ngagai Apai Lawi 0178395628. Pesan ketiga, pesan Ari Lebun Anak Igi. Jadi pesan madah ke Indaya, Uja Anak Dageng. Uja Anak Dageng udah nadai kena 30/9/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai kawan belayan, bak rumah tang, nangga banyau, rumah ikau, teluk anduh. Ampang bak sekarang mujung, teluk gimang di Bali, kawan belayan di Batu Bansu, Bali, nangga Spako, Bali, semua kawan belayan di Bali, entulu. Ngau kawan belayan ke Bukai, ti nak lah dirintai ke dito. Jadi, niang tu dekat di Segai, bak rumah Lucy, Banyau. Niang dekat di Sungai ba rumah Lucy anak Saleng, Banyau, Ili, Baliah Kapir.

Lalu dekat di Sengai Saritok 1/10/2026. Lalu dikubur ke Pegila. Penerang ke Silik telefon Ngagai Bawiang Anak Igi 013-990-8814. Dan ada pesan baru, pesan madah ke Uja Anak Dagang. Uja Anak Dagang Udan Adai kena 30/9/2026. Lalu dekat di Sengai Baruman Lusi Anak Saleng Banyau Ilik Baliah Kapit kena 1/10/2026. Jadi ni yang dekat dikubur ke Pegila 2/10/2026. Pesan ke sekali tu Arijon Anak Jelian. Jadi pesan madah ke Pria Anak Jamal. Pria Anak Jamal udah nadai kena 30/9/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabamlayan di Batang Air Engkari, skim Batang Air fasa 1 dan 2, kabamlayan di Batang Lemanek, Undup, Sungai Kerung Kelili, Kampung Sungai Rayu Iban, Semungkui, ngau semua kabamlayan di ngelala ni yang Pria Anak Jamal. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siliak berkawan ngau nyenggai ni yang tu. Kita boleh telefon ngagai nombor 010-5153-058. Dan untuk isi berita, pesan madah ke Pria Anak Jamal. Udah nadai kena 30/9. Lalu ni yang tu nadai madah ke Dini Nur Nyenggai, ngau Kemaya Nyenggai. Dan nanti dekat nombor penerang ke Siliak boleh telefon ngagai 010-5153-058. Okey, lalu ke sekali tu pesan kertas ulit serta ngupas entebalu Ari Badang Anak Lamat. Jadi pengawal ngetas ulit ni yang Lorha Anak Lamat ngau ditangkan ke ngau pengawak ngupas entebalu kena 3/10/2026, ianya hari 6 pukul 8.30 malam. Jadi pengawak ngetas ulit dekat Datuk Barumah Syed, kilometer 22 Jalan Simpang Airport Bintulu, Jalan Bintulu Tatau. Pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di bawah Celum, ngau Borak, rumah Unggai di Dijiah, semua kawan belayan di Dijiah, Bintulu, Stapeng, ngau kawan belayan ke Bukai. Kita ke dekat nemu penerang ke Siliak, telefon ngagai Badang 019-567-1421. Ya, pesan ngetas ulit. Agi mesti pesan ke Bukai, udah terlegi nampung baru macam ya. Kita berperindang dulu. Dengar ke Sylvia G. Sama nak ngugi.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Pesan ke sekretari Eugene anak Labang nyari pesan madah ke Paya ekstor rumah Edmund Labang anak Jawa udah nadai kena 30.9.2026. Nyari pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan ba rumah Philip Jantil Sangkung Julau, kapal melayan ba rumah Nangkal anak Ikia di Sungai Kawan Serikai, kapal melayan di Debai Awi. Semua kapal melayan di Serikai, Meradung, Julau, Pakan, ngau semua kapal melayan kenglalan yang ex-tuan rumah Edmund Labang anak Jawa. Jadi ni yang tu dekat di Senggai kena 1.10.2026 ba rumah Billy Bibi, Sungai Tembawai Tulai Bintangur. Lalu ni yang dekat di Anjung kena 2.10.2026. Penerang ke silia telefon ngagai Eugene Labang 013-276-5059. Nanduk pesan baru nyedi pesan madah ke ekstra rumah Edmund Labang anak Jawa udah nadai kena 30.9.2026. Jadi ni antuk dekat di Senggai kena 1.10 ba rumah Billy Bibi Sungai Temawai Tulai Bintangur. Lalu ni yang dekat di Anjung kena 2.10.2026. Lalu pesan ke bukai ke diterima kami ba YFM. Jadi pesan ke sekali itu dari Amelia Lin anak CD tau ke Imi. Jadi pesan madah ke CD anak Ali, CD anak Ali tau ke Apai Imi udah nadai kena 30.9.2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan di Kuching, Batang Air, kapal melayan di Seri Aman, Lubuk Antu, kapal melayan di Niah, ngau semua kapal melayan ke Nalah di Rintai ke Dito. Jadi ni yang dekat di Senggai, Barumah ya, Lorong 4, Lot 5098, Interhill Park, Jalai Bakam, Miri. Lalu pengawal Senggai ni yang tu, ianya kena 2.10.2026. Lalu dekat di Anjung kena 3.10.2026. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke silia telefon ngagai Amelia CD 014-394-6057. Nanduk isi berita jadi pesan tu madah ke CD anak Ali, CD anak Ali tau ke apa ini udah nadai kena 30.9. Jadi ni yang tu dekat di Senggai baru Sedak Yempo, Lorong 4, Lot 5098, Interhill Park, Jalai Bekam, Miri. Lalu pengawal Nyenggai ni yang tu kena 2.10, lalu dekat di Anjung 3.10.2026. Okey, ni pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu, pesan semayang 100 hari, hari tinggum anda amal. Jadi pesan madah ke pengawal semayang 100 hari ni yang tendai anak amal tau ke Indai Cakil kena 3.10 pukul 7.30 lemai baru meh caya anak Langkup Kampung Rayu Iban. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan ke ngelala ni yang tu. Lalu kita ni tadi dipinta datang ngagai ndur ke disebut ni tadi. Okey, lalu pesan nangkan kenya pesan semayang 100 hari megah hari Evelyn anak Biju. Jadi pesan madah ke semayang 100 hari ni yang Biju anak Kana. Ngau mega ditangkan ke ngau semayang merekat kubur kena 3.10. hari 6 pukul 10 pagi bak rumah Nian Tumpu, rumah nombor 42 Goodland Garden, Fuchau Road, Seri Aman. Lalu kita ke dituju pesan ianya lebih lagi kita ke dia di Seri Aman Lubuk Hantu Betuang Kucian Sibu Miri Ngau Bin Tulu. Jadi ini pesan sembahyang 100 hari. Lalu bisi pesan kebukaannya lagi kita boleh menatai ke pesan berat kita ba-email yfmiban@gmail.com serta megak ba-whatsapp kami ba-yfm ditu ianya 013-862-8422. Pesan ke sekali itu pesan dari Jawai Anak Nasi tau ke Indah Lydia. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ini yang Jimmy Anak Lalung, ngetas ulit ini yang Jimmy Anak Lalung kena 3 hari bulan 10 2026. Lalu pengawal ngetas ulit ianya tumuh pagi 4 hari bulan 10 ulit dekat Dewan 3 hari bulan 10. Pesan dituju ngagai kamar belayan di Kapit, saya Mireh, Sungai San, Jalan Laneng, semua kamar belayan di Kemuyang, Selangau, kabar belayan di Sibu, ngau kabar belayan kebukai ti nalah disebut di tu. Jadi pengawal di nyenggai ni yang pengawal di ngetas ulit ni yang Jimmy Anak Lalung dekat diatur berumah Jackson, Batu 16, Jalai Uya, Sibu. Okey, kita akan dekat nombor penerang ke silik telefon ngagai Indah Lydia 010-29-35-529. Dato lagi nanti bisik pesan ke bukai nampu baru baca pesannya. Terima kasih lagu hari tua jiling onor telanjur sayang.

Ok, pesan ke sekretar Ari Roslin Miga anak Dunggau atau ke Liguak yang dipesan madah ke Tony Jelani anak Gelayan. Tony Jelani anak Gelayan atau ke Payik udah nadai. Lalu Niang tu udah nadai kena 29/9/2026. Jadi Niang dekat di Senggai bak rumah cundi Pasak Baru Betung. Lalu dekat di Senggai kena 1/10/2026 serta dikubur 2/10/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kabar belayan ke sama pemakai rabat. Ianya kabar belayan di Pasar Atas, Selulap, Bebangai Kibak, Babuling Atas, Serian Ulu, Batu Lintang Layar, Lubau, Sekatap, Nangak Ajau, Keranji, Rian Batem, Melayu Ilik, Tanuk, Jungkal, Bengeng, Tanseng, Sakak, Nangak Beran, Babuling Tapeng, Babuling Baru, Luban Ulu, Luban Ilik, Tebru, Pelawo, Bangkit Kematan, ngau semua kabar belayan ke Bukai. Jadi pengawal atau ke penerang ke Silia kita boleh telefon ngagai 011-614-81255. Lalu ke sekali itu nando isi berita pesan madah ke Tony Jelani anak Gelayan. Tony Jelani anak Gelayan tau ke megak di kangga apa ya udah nadai kena hari 2 ianya 29/9/2026. Lalu ni yang dekat di Senggai Saritu 1/10 baru mak cundi Pasar Baru di Betung. Ni yang dekat di Kubur kena hari 5/2/10. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan ke sama pemakai rabat serta kabar belayan kebukai yang kebisik disebut kota di. Okey, pesan angkan kenyap pesan kertas ulit hari Elizabeth anak Matthew Manggi. Jadi pesan kertas ulit ni yang Matthew Manggi anak Nuang kena 3/10 ulit dekat Diwan 2/10. Lalu pengawal dekat diatur bar rumah Yan Nanga Germai Kenawin. Jadi pengawal tu dekat diatur ngah jalan semayang. Lalu pesan dituju ke ngagai kabar belayan di Semeh, Matau, Ranan, Lipus, Nanga Bonut, Rasan, Miri, Kuching ngau kabar belayan ke Bukai. Penerang ke Silik telefon ngagai Elizabeth tau ke Inai Dunstan 016-896-2565. Ya, pesan ngetas ulit. 7:30 pagi tu lagi kami dekat nabur ke berita RYFM.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Inkawum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Pagi itu kami nabur ke berita dari YFM. Batu batang berita. Bisik rumah ke tanda terima kasih ngagai pengawak diudah di pejalai ke Raban Polis. Rusak kedai sebarneka, polis ngulih ke bantu Interpol ngiga suspek di menua luar. Penglandia digital, mantu orang induk ngelaku ke produk nambah ke penatai pemisi. Lalu tu isi berita. Polis Diraja Malaysia PDRM diminta suai lagi ngatur awam ngau perintah Sarawak dur ngenatai ke nama Raban Polis ti agi bedau bisi rumah ngambil diperunding jadi penerima lot tau ke rumah ari skim tingkeman. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar madah ke Tuk Buguna Benar dikena nyaga pengelantang Raban Polis kelebih lagi ari sukut Alai Diau ke tanda terima kasih ngagai pengawal sida tinjaga pengelantang ngau penglikun Mansia Mayuah. Perkaranya dipansut ke maya nerima penemuai ke tanda bersuara ari Komisner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah di Astana Negeri Sarawak. Berbangunnya Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi ngau Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi meri pengagak hati ngagai Datuk Muhammad Zainal terdekat nikit pangkat nyadi pengarah pengurusan PDRM. Tuai Pemegai Menua Sarawak bersampi ke Datuk Muhammad Zainal mujur lebuh berjalai ke tangkup pengawak kebaru serta seruran berkunci ke penelebak lebuh dinyadi ketuai dikena negap kagi penyulut PDRM ngau servis ngagai rakyat ngau menua. Yang mengga meri terima kasih ngagai semua Raban PDRM udah berbenar berjalai ke pengawak ngau penuh dedikasi serta profesional kelebagi maya nyaga pengelantang ngau penglikun di Sarawak. Polis dekat ngulih ke bantu ari sidak berkuasa antara bangsa yang kaum Interpol nur ngigak sekedar orang ti dipelabak ke ngelari ke diri ngagai menua luar. Berkawa ngau kes ngerosak kedai Sermaneka bak sekedar bagi menua di Sarawak berdau lama ke hudah. Pengarah Pengurusan Polis Diraja Malaysia Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah kenakak ke dia tu 3 ikut sudah ditangkap lalu kira 10 ikut agi ditetap ke bisi kawal ngau rabannya. Kes tu dipelabak ke nyadi berpun ari berebut ke dagang yang kaum nyual top up dipelabak ke kena main judi online. Polis menggak netap ke sekedar kedai Sermaneka salah guna lisin dagang ngau nyual top up ke alai surat dekat dikenatai ke ngagai sidak local authority PBT ngambil oleh berjalai ke atur nangkan kenyak. Graduate Bayer Borneo bisi tangkup pengawak ke berguna yang dijematan ti nyambung community university ngau menua kelimpah hari tip mantuk negap ke pemerhati hati pasal sempekat Malaysia 1963 MA63. Sapi Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Yusof Abdal madah ke graduate Jeman Diatuk Megak patut nemu sejarah menua bangsa serta merti ke arus pemansang di niri negeri ke menua. Graduate dekatnya di ketuai profesional dan penggerak komuniti terdekat ngiring ngembing tunggak kuih Malaysia Jemaah Ilah. MA63 megak ukai ungkup Sabah ngau Sarawak ajak dan mungkur semua di Malaysia.
Raban induk di menua tu patut majak ngangkat ke pengelandia digital ngambil ke sidak oleh nguna peluang ekonomi baru ngau nambah ke penatai pemisik yang kawam dengan pengawak dagang ngau market dalam online. Sampai Menteri Pemansi Orang Induk ngau nambah amir Dato' Rosi Yunus madah ke nguasa pengelandia digital dia tu berguna benar ngambil ke orang induk meruan bersemekiah. Orang Indo megak ngelaku ke produk ngau servis sidak ngagen dur ti besai agi. Kelimpah hari muka peluang rembus ngagai market luar Sarawak serta dunia. Berbangunnya tuai Raban Bansa ngau tuai kaum KMKK patut tentu ke penerang berkawa ngau pengawak puang latih. Serta bantu TBC disedia ke perintah dikena ngagai orang Indo nyentuk ke peringkat Raban Bansa. KMKK megak megai tanggung pengawak jadi penyambung antara komuniti ngau perintah lebuh ngenatai ke penerang. Kemaya hari itu agi bisi orang Indo nak nemu cara ngulih ke penerang pasal peluang TBC disedia ke perintah. Perintah Sarawak megak nyedia ke mayuh macam sistem sokong dikena mantu orang Indo gawak baru serta negap ke pengawak dagang. Nyalai orang Indo diperansang ngeregister diri bak pengkalan data Opis Indo Sarawak ngambil ke sidak oleh dikelala serta dikemansang. Polis belum berjalan ke pansiak pasal pemati Siku Anamid ke baru ada di Sundar Lawas. Kepala Polis Pelilih Lawas DSP Leong Tindan madah ke sidak nerima ribut pasal penusah tu hari dutur ke gawak bak hospital Lawas urung pukul 1.23 pagi hari 1 tu tadi. Anamidnya dianjung ke hospitalnya urung pukul 10 malam. Tajak pihak anak mirnya nak mujur diselamat serta ditetap ke udah nadai. Postmortem dekat di pejalai ke, hasil pansiak tumbuh ngayan ke anak mirnya baru ada serta terus diberi ngagai orang ke niru ke tegal indai kandung anak mir tu rakyat menua luar. Polis dia tu penuh ngiga indai kandung anak mir tu serta udah ngerikut sekadar jaku hari saksi. Dia kena mantu berjalai ke pansiak. Limbang dekat ditapat ke Mansia Mayuh, laban lebih 20 pekit dekat diatur berserimai dengan pengerami Ari Bukit Mas edisi ke-19 kena 7 ngagai 11 hari bulan 10 tu. Chairman Komiti Pelilih Limbang Kaunselor Sufian Mohad madah ke kira 30,000 ikut orang disadang datai megak ngagai pengerami tu. Antara pekit ke bisi diatur ianya International Bodybuilding ngau Mr. Wonderful kedipasuk 24 ikut orang yang kaum dari Brunei semenanjung Malaysia kelimpah dari Sarawak ngau Sabah. Sama bisi diatur ianya pekit ngintik antara bangsa di pelabak ke dekat dipasuk 400 ikut orang. Lalu pekit perahu berias dekat dipasuk peranak menua di Limbang yang kaum dari kampung seberang kedai ngau kampung Patianbun. Kerang ujung ke berita tubatan berita baru. Bisik rumah ke tanda terima kasih ngagai pengawak tiudah di pejalai keraban polis. Ngerusak kedai sebaneka, polis ngulih ke bantu Interpol ngiga suspek di menua luar. Pengelandia digital, mantu orang induk ngelaku ke produk, nambah ke penatai pemisi. Tunakah kami nabur ke berita Riway FM, berita di Tusun Nur Akila Arbain, lalu di Salin Alina Suil. Hari bilik berita RTM Kuchil. Salam Malaysia Madani.

0: Fajiriwai.
1: Badok bola. Nyam ke bahana bola si.
2: Ya harap ke badok bola meh. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengidu dah ke suap bola ni.
1: Bola mimit-mimit tau kuisi ni. Okey nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah yang sekali-sekali.
2: Ya pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ni. Namanya bisa berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carkas Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Rengat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,